Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri.

bersejarah bernama Banca Monte dei Pazzi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang paham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: kamu.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantup berada di Dusun Mantup, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantup terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Pendengar program 1, selamat pagi. Bertemu kembali dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan hari ini, hari yang spesial tentunya di hari Jumat 26 Juni 2026 karena ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Dan berbincang terkait dengan Hari Anti Narkotika Internasional atau lebih kita kenal dengan HANI 2026, satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini adalah sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Pada saatnya nanti pendengar, Anda akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Mas Sugani Jiantoro S.I.Kom, lebih akrab kita sapa dengan Mas Jian. Beliau ini adalah penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Mas Jian, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun.
1: Bisa terdengar jelas ya.
0: Bisa terdengar dengan jelas ini Mas Jian. Okay. Matur sembah nuwun sangat ini di sela-sela aktivitas. Siap. Ini juga bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program 1. Baik.
1: Siap. Untuk RRI dan para pendengar spesial.
0: Masya Allah. Terima kasih. Matur nuwun sangat Mas Jian. Dan siap. Bersama dengan Mas Jian ini sudah terhubung juga bersama dengan Mas Dava Prangsirakisa WKSHMH. Lebih akrab kita sapa dengan Mas Dava. Beliau ini adalah peneliti Rice Institute dan juga dari Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mas Dava, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi Mbak, selamat pagi juga Mas Sugani.
0: Iya.
2: Dan selamat pagi para pendengar semua.
1: Iya.
0: Terima kasih ini juga pagi, Mas Dava, bisa menyediakan waktu ini bersama dengan Mas Jian ini untuk menyapa pendengar program 1. Kita akan berbincang-bincang begitu sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Yang tentunya juga kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada ini tentunya juga perlu ada regulasi atau kita boleh bilang ini mungkin dari sisi produk hukum yang betul-betul bisa menjerat supaya narkoba ini betul-betul bisa kita berantas begitu. Baik, pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Mas Jian dan juga Mas Dava melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Mas Jian terlebih dahulu ini, Nje, Mas Dava.
1: Yep.
0: Mas Jian, kita tahu ini kalau berbincang terkait narkoba ini masih menjadi PR di Indonesia begitu. Nah, secara umum kita mungkin bisa diberikan gambaran terlebih dahulu Mas Jian terkait dengan prevalensi pengguna narkoba, khususnya juga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi konsentrasi kita karena memang pusat kota pelajar, kota pendidikan ini adalah di Jogja. Yeah. Begitu. Kita tahu ini Nyun Sewu kalau mau bilang soal pangsa pasarnya ini luar biasa begitu. Nah, betul, bagaimana betul. Kondisi ini kemudian juga bisa dibendung ke depannya kita harapkan generasi muda ini tetap terjaga begitu. Silakan Mas Jian.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak dan juga para pendengar. Yeah. RRI Pro 1 ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Iya. Yeah. Jadi memang prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia di setahun terakhir, tahun 2025, BNN melakukan penelitian itu di angka 2,1 sekian persen ya prevalensi. Tapi walaupun itu prevalensi kecil, kalau diangkakan itu bisa mencapai 4 juta lebih penyalahguna narkoba di Indonesia seperti itu.
0: Ya.
1: Artinya penyalahguna narkoba di Indonesia itu masih cukup besar. Nah, kemudian bagi Jakarta di DIY sendiri lain.

0: dalam negeri maupun mancanegara, kemudian banyak pelajar, mahasiswa, kemudian pendatang. Ini sesuatu yang heterogen ini menjadi salah satu penyebab bagaimana narkoba di DIY itu memang sangat mengkhawatirkan itu. Makanya masuk lima besar secara nasional itu seperti itu. Nah, memang ketika kasus yang kita tangani di BNNPD itu memang ada beberapa kasus yang kita ungkap itu mahasiswa itu menyalahgunakan narkotika, kemudian mereka menyalahgunakan narkotika bahkan di asrama mahasiswa. Artinya apa? Kalau di asrama mahasiswa itu kan berarti itu mahasiswa dari luar Jogja seperti itu ya, menyalahgunakan narkotika di Indonesia di asrama, bahkan diindikasikan itu menjadi pengedar juga selain menjadi penyalahguna seperti itu. Nah, selain mahasiswa juga ada beberapa pelajar yang kita temukan bahwa pelajar juga SMP, SMA itu sudah menyalahgunakan narkotika, walaupun kebanyakan memang pil ya Mbak, pil-pil penenang seperti itu. Pil-pil istilahnya pil sapi seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Istilah ngetrennya itu pil sapi. Nah, ini walaupun pil sapi ini bukan kategori narkotika, tapi bahayanya juga sama dengan narkotika. Nah, kenapa? Karena pil ini yang pertama mudah didapat, yang kedua murah juga. Jadi mudah dan murah. Makanya ini menjadi tren juga di Jogja bahwa pelajar banyak yang menyalahgunakan narkotika jenis ini. Sehingga kita juga melakukan treatment rehabilitasi, Mbak, seperti itu. Makanya kondisi seperti ini ya menjadi miris bagi kita bahwa ini loh Jogja itu menjadi pusat pelajar, mahasiswa, pusat pariwisata, tapi juga kita juga harus hati-hati dengan kondisi itu juga menjadi celah bagi para bandar untuk memasukkan narkotika melalui mereka-mereka ini, para remaja dan anak dan remaja. Makanya dalam momentum peringatan hari ini kan bertemakan membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini kan Yogyakarta menjadi miniatur Indonesia, ini kan juga berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini, Mbak. Bagaimana generasi sehat dan cerdas dan kuat ini bisa terbentuk kalau nantinya anak dan remaja ini menyalahgunakan narkotika. Saya rasa harapan untuk menuju Indonesia Emas ini jauh dari harapan seperti itu kalau misalnya kita tidak melindungi mereka dari penyalahgunaan narkotika. Makanya ini peringatan HANI 2026 ini menjadi momentum bahwa ini menjadi refleksi untuk memperkuat komitmen kita dalam rangka melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Seperti itu, Mbak, gambarannya.
1: Baik, nah kita tahu ini tadi Mas Jian juga menyampaikan begitu tema secara besarnya, dan saya perlu menggarisbawahi ini berkaitan dengan gerakan Ananda Bersinar. Bersinar ini kan sebenarnya tagline dari Badan Narkotika Nasional, bersih dari narkoba, begitu ya Mas Jian. Kita ingin tahu ini sebenarnya konsep dengan adanya gerakan Ananda Bersinar ini seperti apa ini Mas Jian?
0: Ya, jadi ini begini Mbak, jadi gerakan Ananda Bersinar itu memang ini konsep yang dicanangkan dari BNN Pusat melalui Kepala BNN RI Pak Suyuti ya, seperti itu. Yeah. Jadi memang concern dari Pak Suyuti itu memang kita pencegahan narkoba itu memang dimulai dari anak seperti itu ya. Karena apa? Karena anak dan remaja ini menjadi garda terdepan ataupun ini menjadi generasi penerus bangsa ini, harapan harapan generasi penerus bangsa itu ada di pundak anak dan remaja ini seperti itu Mbak.
1: Yeah.
0: Nah, ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas itu, yaitu kita harus melindungi generasi pemuda ini melalui Ananda Bersinar itu. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersih narkoba seperti itu. Jadi Ananda seperti itu kepanjangannya. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Makanya untuk mewujudkan Indonesia Emas ini, makanya ini dok, kita harus melindungi anak-anak dan remaja kita dari sekarang ini.

0: dimulai dari anak itu, agar mereka apa? Mereka tumbuh sehat, kuat, cerdas, sehat, hebat, tanpa penyalahgunaan narkoba, sehingga Indonesia Emas 2045 ini bisa terwujud seperti itu. Itu, Mbak.
1: Baik, nah kalau sudah berbincang mengenai anak, pasti kemudian erat kaitannya dengan peran keluarga begitu ya, Mas Jian.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Baik, saya beralih ke Mas Dava ini, Mas Jian. Mas Dava, kalau tadi ini kan perspektifnya Mas Jian ini dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kita ingin tahu juga ini, Mas Dava, dari sisi kacamata hukum begitu, berkaitan dengan pengguna narkoba yang kemudian juga kita ketahui bersama ini masih menjadi PR, seperti di awal tadi saya sampaikan, masih menjadi PR besar di Indonesia. Apakah kemudian juga produk hukum ini juga belum bisa menjerat supaya para pelaku, pengedar ini kemudian juga betul-betul jera begitu dan tidak berupaya menjerumuskan teman-teman generasi muda? Seperti apa ini dari kacamata hukum ini? Silakan Mas Dava.
2: Baik, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan juga saya menyapa para pendengar semua ya, yang mendengarkan siaran di RRI Pro 1 pada pagi hari ini. Pada saat kita mendiskusikan soal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, khususnya mengenai seberapa jauh sih hukum kita ini sudah bekerja, seberapa jauh sih regulasi kita ini sudah efektif dalam menjerat ataupun menimbulkan efek jera, maka yang perlu saya sampaikan di awal ini dan juga menjadi sebuah sejarah panjang di Republik kita adalah dalam beberapa kurun tahun terakhir ini kita berhasil mengesahkan sejumlah produk hukum nasional. Yang pertama misalkan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah menggantikan KUHP yang merupakan warisan Belanda dulu. Kemudian kita juga berhasil mereformasi hukum acara pidana kita dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Dan juga secara berurutan tahun ini kita juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian ketentuan pidana. Nah, yang hendak saya sampaikan adalah memang concern daripada pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika ini sangat serius. Karena kita dahulu, khususnya sebelum adanya produk-produk hukum yang tadi telah saya sebutkan, kita cenderung melakukan pendekatan penanggulangan tindak pidana narkotika itu secara punitif atau secara keras. Ingin orientasi atau pendekatan yang hendak dilakukan adalah untuk membalas dendam dan semata-mata hanya untuk mewujudkan efek jera. Nah, ini juga yang menjadi basis historis mengapa Undang-Undang Narkotika di tahun 2009 itu kan muncul. Kita mulai memunculkan adanya alternatif-alternatif lain yang tidak hanya mengedepankan pendekatan pemenjaraan atau penghukuman, tapi juga ada rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, seperti itu. Nah, berangkat dari perspektif bahwasannya kita saat ini telah memiliki sejumlah ketentuan hukum pidana yang baru, mungkin hal pertama yang bisa saya tebalkan di sini adalah sebagaimana mungkin disampaikan oleh Prof. Edi Hiarits yang sekarang sebagai Wamen, ini kan nilai filosofis daripada hukum pidana kita saat ini itu tidak ingin semata-mata hanya mewujudkan efek jera saja, melainkan hendak mewujudkan tujuan pemidanaan yang pertama itu korektif, basisnya berarti hendak memperbaiki pelaku, dalam konteks ini berarti bisa jadi penyalahguna, kemudian pecandu, korban penyalahguna, pengedar dan lain sebagainya. Kemudian juga restoratif, hendak mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban, dan rehabilitatif. Nah, dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika, saya rasa yang terpenting kita harus mengedepankan aspek korektif dan rehabilitatifnya. Inilah yang kemudian juga menjadi kritik dalam sejarah panjang penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, bahwasanya kita ini lebih cenderung berorientasi pada pemenjaraan saja. Sehingga kita sering mendengar problem-problem yang muncul seperti overcapacity di lapas. Karena banyak sekali yang mungkin seharusnya bisa dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu yang harusnya diutamakan upaya tindakan rehabilitasi, tapi juga ujung-ujungnya di penjara. Nah, ini yang saya rasa penting untuk kita dudukan bersama bahwasanya hukum pidana nasional kita saat ini, UHAP nasional dan juga KUHP nasional kita tidak mengendaki hal demikian. Nah, ini yang jadi penting, dan kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah produk hukum kita bisa menjerat atau tidak, hemat saya sebenarnya bahkan sebelum adanya pembaruan hukum pidana nasional kita saat ini sebenarnya bisa menjerat. Cuman pertanyaannya apa outcome atau tujuan akhir yang hendak kita capai? apakah kita ingin memenjarakan sebanyak-banyaknya orang yang terbukti menyalahgunakan narkotika, atau kita ingin merehabilitasi. Nah, ini saya rasa yang menjadi kritik penting dalam penegakan hukum yang lampau. Dan ini juga yang perlu menjadi proyeksi kita ke depan dalam penerapan berbagai macam produk hukum yang ada saat ini, sehingga orientasinya tidak lagi fokus pada pemenjaraan. Saya tidak bilang kita tidak boleh memenjara.
1: Yeah.
2: Tapi yang pasti adalah kita juga mengedepankan adanya upaya-upaya yang lain. Karena kalau kita mencoba untuk melihat daripada konsepsi daripada kejahatan yang ada di bidang narkotika ini, saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jian. Kalau kita tuh juga membutuhkan perspektif lain yang melihat misalkan para penyalahguna, pecandu, ini tuh juga sebagai korban perspektifnya. Dan justru kita juga harus melihat itu dengan lebih penting. Sehingga hemat saya, alih-alih fokus untuk menimbulkan efek jera, yang mana memang efek jera ini kan sebuah nilai hukum pidana yang paling dasar ya. Ya tahu kalau dalam konteks hukum pidana ini memang yang paling kuno, tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Namun dalam perkembangannya kita telah berevolusi. Kita hendak mewujudkan tadi tujuan pemidanaan yang korektif dan juga rehabilitatif. Nah, saya rasa momentum saat ini sangat penting, karena kita bersama-sama dengan sejumlah produk hukum baru yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR, ini kita dapat mengawasi penegakan penanggulangan tindak pidana narkotika dengan lebih baik, lebih substantif, termasuk mengawasi kerja-kerja aparat penegak hukum kita. Sehingga harapannya, misalkan tadi Yogyakarta yang seharusnya menjadi lumbung para pelajar, itu tidak lagi justru menjadi tempat bertemunya transaksi narkotika. Karena peran masyarakat di sini bisa menjadi lebih luas dan juga lebih efektif. Harapannya itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu.
1: Baik, Mas Dafa. Tugas pentingnya adalah kemudian juga ada dari sisi rehabilitasi begitu ya. Tidak hanya kemudian juga menimbulkan efek jera, tapi bagaimana kondisi ini bisa mengembalikan begitu ya ke kondisi yang lebih baik ke depannya begitu. Baik, Mas Dafa dan juga Mas Jian, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Meskipun sebenarnya saya ingin bertanya lebih jauh begitu ya, tapi nanti pendengar gak kebagian begitu. Baik, pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita masih berbincang-bincang dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, HANI 2026, Sehat, Produktif, dan Bahagia Tanpa Narkoba. Saya sapa dulu ini Mas Dafa dan juga Mas Jian, pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami ini. Selamat pagi untuk Pak Badatri Utomo yang ada di Godean ini. Mbak Prima, sungguh suatu kerinduan dan harapan bagi keluarga kita untuk bebas dari narkoba. Namun begitu miris jika disampaikan tadi Jogja masuk sebagai 5 besar nasional pengguna narkoba. Mohon pencerahannya mas-mas narasumber untuk mengantisipasi agar remaja kita terhindar dari narkoba. Terima kasih Pak Badatri Utomo. Kemudian ada Pak Marjono di Riau ini, masih terkenang 35 tahun yang lalu asrama transmigran dekat RRI. Matur nuwun Pak Marjono. Dan juga ada Mas Surawi Rakisa SHM HUM ini, Kendal hadir. Matur nuwun sudah bergabung melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Nanti Pak Badatri Utomo akan ditanggapi juga oleh Mas Jian dan juga Mas Dafa. Saya beralih ke WhatsApp ini. Sudah ada pendengar bergabung melalui WhatsApp. Yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Mas Jian, boleh digambarkan sedikit bagaimana tren atau pemetaan penyalahgunaan narkoba di wilayah DIY akhir-akhir ini? Apakah ada jenis narkoba baru atau pola penyebarannya ini sudah bergeser? Mungkin maksud Pak Tumin ini modus operandinya begitu.
3: Ya.
1: Nanti disampaikan oleh Mas Jian. Ini dari Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian yang kedua, Pak Tugimin di Sleman. Nyusewu, Pak Tugiman di Sleman. Mas Dafa, dari sudut pandang hukum dan kejahatan ekonomi, apa sebetulnya harga mahal yang harus dibayar oleh seorang pengguna atau lingkungan sekitarnya ketika terjebak dalam lingkaran narkoba? Jadi lebih kepada norma-norma sosial yang kemudian juga dilanggar begitu. Nah, bagaimana kemudian pengguna atau lingkungan sekitarnya ini juga bisa merasakan harga mahal itu ketika kemudian juga terjebak dalam lingkaran narkoba? Nanti ditanggapi oleh Mas Dafa. Baik, saya ke Mas Jian dulu. Mas Jian bisa menanggapi Pak Badatri Utomo dan juga Pak Tumin di Kulon Progo. Monggo.
0: Ya, jadi terkait modus operandi ya, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi memang kita temukan modus operandi peredaran narkotika, khususnya yang menimpa pelajar atau kategorinya masih anak-anak seperti itu. Itu diawali dengan temannya. Jadi ada beberapa kasus itu ketika ngumpul dengan temannya, nongkrong, itu mereka tawari zat yang namanya narkoba seperti itu. Nah, karena mereka sudah masuk dalam sebuah lingkaran tersebut, sudah masuk dalam komunitas seperti itu, mereka sebenarnya tahu yang ditawari adalah narkotika, tapi karena sudah masuk dan mereka tidak kuasa untuk menolak seperti itu. Karena yang ngasih apa? Temannya sendiri, lingkungannya sendiri. Jadi mereka mau nggak mau ya udah mereka pakai narkotika seperti itu. Modusnya seperti itu. Ketika sudah pakai narkotika, itu kan tetap pertama kali pakai itu kan nggak langsung kecanduan ya, tapi terus dikasih secara gratis dulu, Mbak. Kasih gratis, temannya sendiri yang ngasih, kemudian sampai dia kecanduan. Lah kalau sudah dia kecanduan, dia harus pakai narkotika, mau nggak mau dia harus dapat tuh narkotika bagaimanapun caranya. Kalau nggak dapat, nggak ada narkotika, ya dia harus beli seperti itu, karena nggak gratis lagi. Kalau nggak punya uang, gimana caranya dia dapat uang? Mungkin dia jual perabotan rumah seperti itu dan lain sebagainya. Makanya ciri-ciri pecandu itu ada tiga ong ya. Yang pertama adalah dungong. Itu apa dungong itu? Karena otaknya sudah terkena narkotika, makanya dia sering pulang-pulang, nggak connect seperti itu. Kemudian karena otaknya terkena narkotika sehingga dia telat mikirnya. Kemudian ong yang kedua, dia bohong pada orang tuanya, minta uang untuk beli buku tapi untuk beli narkotika seperti itu. Kalau dia bohongnya udah ketahuan orang tuanya, dia akan melakukan ong yang ketiga, yaitu nyolong seperti itu. Dia akan nyolong apapun yang bisa dia jual agar dapat uang kemudian untuk beli narkotika. Karena kalau sudah kecanduan zat narkotika, narkotika itu sebagai sebuah kebutuhan gitu, Mbak. Sebuah kebutuhan artinya apa? Ketika dia nggak ada narkotika, dia akan apa? Mengalami gejala putus zat atau yang dinamakan sako seperti itu. Makanya ini menjadi perhatian kita bahwa lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Nah, sehingga memang modus operandi yang paling besar pengaruhnya adalah faktor lingkungan atau faktor teman, faktor circle seperti itu. Makanya kita wanti-wanti kepada pelajar, mahasiswa, anak-anak, ketika kita melakukan edukasi ke sekolah-sekolah itu, kita pilih circle yang baik, pilih teman yang baik, karena ini sangat menentukan seperti itu. Kemudian yang kedua itu, kalau misalnya kita misalnya terjebak ya dalam circle yang itu negatif, ya dia mau maksa pakai narkoba, kita harus berani menolak itu aja seperti itu. Makanya faktor lingkungan itu sangat menentukan sekali. Kita harus berani menolak. Kemudian yang kedua, memilih teman, memilih lingkungan yang baik seperti itu, Mbak.
1: Baik, begitu tadi untuk Pak Tumin di Kulon Progo. Jadi memang modus operandinya ini kalau mau tidak mau kemudian juga bisa berasal dari circle atau pergaulannya begitu ya Mas Dian ya.
0: Betul.
1: Baik. Begitu Pak Tumin di Kulon Progo. Nah, ini Pak Tugiman yang ada di Sleman ini Mas Dava. Saya beralih ke Mas Dava ini.
0: Siap.
1: Norma sosial yang kemudian juga menjadi harga mahal ketika kemudian seseorang ini terjebak dalam lingkaran narkoba ini. Monggo Mas Dava.
2: Nggih, matur nuwun. Sebetulnya tadi kalau saya cermati ada keterkaitan yang cukup erat ya, antara pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Pak Badatri Utomo kalau saya tidak salah soal bagaimana cara kita mengantisipasi khususnya dalam lingkup keluarga, dan juga pertanyaan Pak Tugiman dari Sleman tadi terkait dengan harga apa yang harus dibayar saat di lingkungan kita ada penyalahgunaan narkotika. Mungkin saya akan mengawalinya dengan dengan suatu data yang saya ambil dari Pusat Informasi Kriminal Indonesia, ini yang dirilis oleh Polri pada kuartal pertama Januari sampai kurang lebih bulan Juni 2025. Ini tercatat terdapat 13.142 kasus penyalahgunaan narkotika. Nah, secara statistik setidaknya terdapat 57% atau setara 7.490 kasus yang terjadi di lingkungan rumah. Nah, ini saya rasa menjadi satu hal yang penting dikaitkan dengan pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana caranya kita mencegah di keluarga kita, karena ternyata secara data memang penyalahgunaan ini banyak terjadi di lingkungan rumah, dalam artian mungkin tidak diketahui oleh sesama anggota keluarga atau misalkan juga saudara, teman yang kemudian melakukannya di rumah. Nah, saya rasa ini penting, dan juga jika kita menelisik data yang dirilis oleh Pusiknas tadi, sebetulnya ini cukup mengkhawatirkan saya rasa, karena dari 19.000 setidaknya ya penyalahguna yang terdata, itu 74% diantaranya masuk dalam usia produktif. Nah, ini saya rasa cukup mengerikan, karena apalagi kalau kita berbicara tentang harga apa yang harus dibayar, karena ternyata harga yang harus dibayar, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Mas Jian, ini jangka panjang ke depannya untuk saudara-saudari kita yang masih dalam usia produktif, ini tentu masa depannya akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena tadi efek-efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini kan sebenarnya menimbulkan efek adiksi ya. Tidak hanya terlihat saat ini, tapi dia akan kumulatif seterusnya. Sehingga tentu ini bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga bisa menyebarkan atau menyebabkan rusaknya lingkungan sosial. Nah, berkaitan dengan harga yang harus dibayar, ini saya jadi teringat sebuah teori, namanya teori The Broken Windows Theory. Ini yang digagas oleh Prof. James Wilson dan George Kelling. Ini mereka adalah ahli psikologi yang menyampaikan secara singkat bahwasanya apabila dalam sebuah lingkungan itu ada 1-2 jendela yang rusak, maka akan timbul semacam perasaan oleh masyarakat yang lain bahwasanya, oh, kalau ada jendela yang rusak, nggak apa-apa kalau punya kita juga rusak. Nah, analogi daripada teori ini adalah pada saat di lingkungan sekitar kita terdapat penyalahgunaan narkotika yang terus-menerus tidak tertangani, tidak ditanggulangi, atau tidak dicegah, maka bisa jadi lingkungan sekitar kita menganggap itu hal yang biasa. Sehingga inilah pentingnya, tadi saya juga sepakat disampaikan oleh Mas Gian, bahwasanya faktor lingkungan ini sangat besar. Faktor circle ini sangat besar pengaruhnya memang, karena bisa jadi pada saat 1-2 orang teman menjadi seorang penyalahguna, pengguna, pecandu misalkan, oh sekitarnya merasa, oh ini nggak apa-apa kok. Nah, ini juga yang menjadi erat kaitannya dengan pengguna-pengguna, saya rasa remaja, karena kan mereka keterikatan satu sama lainnya tinggi nih, bahwa atau keinginan untuk menunjukkan eksistensi ke satu sama lain tinggi, sehingga pada saat melihat teman-temannya menggunakan, maka terbentuk pemikiran, meskipun ini salah, tapi nggak apa-apa, toh yang lain juga menggunakan. Nah, ini saya rasa harga yang akan kita bayar jika kita tidak menanganinya secara serius, sehingga lingkungan kita bisa rusak, lambat laun, menganggap ini hal yang biasa, dan tentu ini yang sedang diperjuangkan secara keras dan maksimal oleh negara, PNN, Polri, kejaksaan seluruhnya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Kemudian izin menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan soal mengantisipasi di dalam lingkup keluarga. Saya juga jadi teringat sebuah teori ini di kacamata ilmu kriminologi, karena kalau kita menggunakan kacamata hukum saja memang seringkali tidak dapat menjawab semua persoalan, karena kita harus menelisik apa sih sebab daripada kejahatan itu. Nah, ini saya ingin mengutip teori kontrol sosial yang disampaikan oleh Profesor Travis Hirsch. Ini seorang profesor kriminologi di Amerika Serikat yang menyampaikan bahwasanya seseorang itu cenderung melakukan kejahatan jika ikatan sosial mereka dengan masyarakat itu terputus. Maksudnya adalah seringkali seseorang itu merasa tidak memiliki keterikatan dengan lingkungan sekitarnya, dengan keluarganya, dengan institusi pendidikan atau tempat kerjanya, sehingga dia merasa terisolir dan merasa bisa tidak tunduk pada nilai-nilai norma, nilai-nilai kebiasaan ataupun peraturan hukum yang berlaku. Sehingga Profesor Travis ini mengemukakan terdapat 4 faktor atau 4 aspek yang bisa direkayasa atau bisa diformulasikan untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya sebuah kejahatan. Dalam konteks ini saya rasa relevan dengan upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika di lingkup keluarga. Yang pertama adalah keterikatan, attachment. Ini adalah sebuah hubungan emosional dan afeksi dengan orang lain. Dalam konteks keluarga atau masyarakat, lingkungan masyarakat sekitar, saya rasa kita memang penting untuk meningkatkan aspek keterikatan ini. Orang tua yang semakin berusaha dekat dengan anaknya, mengetahui tumbuh kembang anaknya, meskipun di sela-sela rumitnya pekerjaan, kerja keras yang juga melelahkan, ini jadi penting. Keterikatan hubungan emosional antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, ataupun sesama masyarakat dalam sebuah lingkungan sosial. Yang kedua adalah komitmen. Ini adalah investasi waktu dan tenaga pada sebuah aktivitas. Jadi harapannya seorang individu itu juga melakukan aktivitas real, baik itu di keluarganya, di sekolahnya. Makanya tadi betul yang disampaikan oleh Mas Jian, efeknya itu juga kayak bengong gitu. Karena terlalu banyak bengong, tidak ngapa-ngapain itu juga kadang justru bisa menjerumuskan kita pada perilaku-perilaku yang seharusnya tidak kita lakukan, salah satunya narkoba. Sehingga aspek komitmen ini penting untuk memperbanyak aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan, involvement. Ini adalah partisipasi waktu kepada sebuah aktivitas. Nah ini dalam lingkup yang mikro penting untuk adanya aktivitas bersama di keluarga, aktivitas-aktivitas produktif di sekolah ataupun di pekerjaan. Dan yang terakhir ini adalah aspek kepercayaan, belief, nilai moral dan keagamaan, yang saya rasa ini juga jadi nilai fundamental di Indonesia, yang mana mungkin bagi yang muslim bisa mempelajari dan memperteguh ajaran-ajaran Islam, baik pula untuk yang beragama lain. Sehingga kalau bisa saya rangkumkan, bagaimana sih cara kita bisa mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah? Saya rasa 4 aspek tadi bisa kita upayakan untuk atau perdayakan bersama. Meningkatkan keterikatan satu sama lain secara emosional, meningkatkan komitmen dalam meluangkan waktu untuk sebuah aktivitas yang bermanfaat, mulai terlibat lebih banyak dalam berbagai macam aktivitas, dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan kita pada nilai moral maupun nilai agama yang kita anut. Mungkin itu jawabannya.
1: Baik, ada keterikatan begitu ya, ketika kemudian juga pergaulan ini memang berawal dari keluarga ini tadi digarisbawahi oleh Mas Dava ini. Baik, ini banyak sekali yang kemudian juga berminat untuk berbincang dalam perbincangan kita di kali ini. Saya langsung bacakan ini yang bergabung melalui kanal YouTube kami dan juga melalui WhatsApp ini. Tapi saya ke WhatsApp dulu ini, ada Pak Joyo yang ada di Palagan kilometer 14. Mas-mas narasumber, saya ingin tanya ini, kenapa narkoba di Indonesia dan DIY ini marak banget ya? Dan nanya ini, banyak loh ada kasus teman atau anak teman saya ini terjerat kasus narkotika tapi bebas sebelum ke meja hukum. Karena di 86, istilah Pak Joyo ya, karena di 86 memberi uang ke yang nangkap, oknum polisi. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Kejadian yang terjadi, mohon tanggapannya. Matur nuwun, Pak Joyo yang ada di Palagan, nanti ditanggapi Mas Dava dan juga Mas Jian. Saya ke kanal YouTube kami ini yang sudah bergabung dari Kak Surawira Kisah ini. Keprihatinan atas penyalahgunaan yang telah merambah di tingkat bawah, usia muda dari SMP sudah ada yang merasakan barang haram. Maka masalah narkoba ini harus ditangani oleh pemerintah secara masif untuk ditindaklanjuti, sebab barang haram ini bisa menghancurkan marwah NKRI, maka penegakan hukum harus bisa diklasifikasikan mana penjual, mana korban narkoba. Saya sepakat kalau penjual ini juga dikenakan hukuman yang berat sebagai implementasi efek jera. Kalau korban harus didahulukan mengenai rehabilitasi terlebih dahulu, maka kita tidak meninggalkan nilai-nilai prikemanusiaan dari sila kedua Pancasila. Tegak hukum, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Inilah PR dari kita semua. Tentunya ini adalah kunci dari penegakan hukum yang harus dilakukan. Terima kasih Kak Surawirakisa. Kemudian juga ada Kak Aziza ini. Selama ini upaya penanggulangan narkoba lebih banyak terlihat dalam bentuk tindakan korektif. Apakah upaya preventif dan edukatif di Indonesia ini juga sudah cukup efektif? Apa yang masih perlu diperkuat? Baik, ini nanti akan ditanggapi oleh Mas Jian juga ini. Apa yang kemudian perlu diperkuat? Apakah memang hanya cukup tindakan preventif dan edukatif? Apa seperti apa begitu ya? Baik, terima kasih Kak Surawirakisa, Kak Aziza, dan juga Pak Joyo yang ada di Palagan. Saya ke Mas Jian. Mas Jian, ada beberapa poin penting ini yang kemudian juga ditekankan oleh pendengar ini tadi. Terkait dengan apakah kasus-kasus yang terjadi ini kemudian bisa dengan smooth begitu bisa ditangani ketika kemudian ada unsur-unsur dekengan pusat begitu di belakangnya. Nanti akan ditanggapi juga oleh Mas Dava ini. Silakan, Mas Jian.
0: Ye, terima kasih dari Pak Joyo ya.
1: Iya, di Palagan.
0: Ya, di Palagan tadi. Kalau dari BNN itu memang kalau penyalahguna atau korban penyalahguna itu memang kita arahkan untuk menjalani treatment rehabilitasi, itu sih penekanannya. Kemudian kalau memang dia pengedar ya sudah kita pidanakan, sudah ada unsur pidana, kemudian kita apa misalnya penjarakan seperti itu. Nah, yang menjadi ini ya apa namanya, yang menjadi permasalahan di masyarakat itu kan kadang BNN itu sudah punya program rehabilitasi nih, punya program rehabilitasi ketika ada masyarakat yang pengen pulih dari penyalahgunaan narkoba, silakan diakses apa namanya lembaga rehabilitasi yang dipunyai BNN seperti itu. Tapi kenyataannya yang melapor diri atau secara voluntary suka rela untuk lapor diri rehabilitasi itu sangat sedikit sekali presentasinya, Mbak, seperti itu. Padahal kalau dia secara sukarela voluntary lapor diri, dia tidak akan dipidana, kita tidak akan diproses hukum, malah kita akan assessment langsung, kemudian kita upayakan rehabilitasi, nanti bisa rehabilitasi rawat jalan ataupun rehabilitasi rawat inap seperti itu, tergantung nanti hasil assessment dari dokter, tim dokter dan psikolog itu seperti apa hasilnya seperti itu dari klien yang datang itu. Tapi kenyataannya walaupun itu tidak dipidana dan itu gratis, itu sangat jarang ada, tapi jarang sekali. Nah, adanya itu malah melalui upaya hukum, pendekatan hukum. Artinya kalau melalui penangkapan itu kan nanti ya nanti walaupun nanti bisa dilakukan upaya rehabilitasi ya nanti mungkin bisa dari pengadilan itu dari hakim itu bisa memutuskan rehabilitasi seperti itu, ataupun nanti dari kejaksaan juga bisa dilakukan upaya rehabilitasi. Tapi ketika masuk ranah hukum, proses hukum nanti kan akan dijalani penyidikan P21 sampai putusan hakim. Nah, ini menjadi apa ya, masalah juga bahwa yuk masyarakat yang sudah terpapar narkoba itu untuk mengurangi angka prevalensi, yuk mengakses lembaga rehabilitasi BNN seperti itu. Ini informasi mungkin yang sangat penting bagi masyarakat juga pendengar pro satu RRI bahwa masyarakat yang sudah terpapar narkoba silahkan mengakses lembaga rehabilitasi yang dipunyai BNN seperti itu. Yang pertama pasti gratis, kemudian yang kedua tidak akan dipenjara atau dipidana seperti itu. Nah, kemudian memang kasus narkoba itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi memang sudah merambah, bahkan SD sudah menyalahgunakan narkotika. Ya, kita pernah ini ya, kita pernah mendapatkan laporan bahwa salah satu SMP ya di Sleman itu ada salah satu seorang anak itu ini menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Ternyata kita setelah telusuri, dia menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sejak SD seperti itu. Lah, kenapa kok bisa menggunakan narkotika sejak SD? Ternyata dia dipengaruhi dengan teman, di faktor teman tadi. Dia dikasih, dia nggak tahu karena masih SD ya, dia nggak tahu yang dikasih ternyata narkotika, sampai kecanduan di tingkat SMP seperti itu. Nah, ini menjadi suatu yang miris juga bagi kita bahwa memang Seperti itu kondisinya, seperti itu ya. Jadi walaupun nanti siswa itu bisa kita lakukan upaya treatment rehabilitasi seperti itu. Kita juga sudah pernah melakukan treatment rehabilitasi bagi siswa SMP maupun SMA seperti itu. Kemudian ini ya dari Mbak Aziza itu terkait dengan apa namanya tindakan preventif
1: yeah.
0: dan edukatif. Memang penanganan narkoba itu kalau menurut BNN itu kan ada demand reduction dan supply reduction. Demand, kenapa sih harus seimbang penanganannya antara demand reduction dan supply reduction? Demand reduction itu kan permintaan. Kenapa permintaan narkotika Indonesia besar? Ini kan kaitannya dengan apa namanya pencegahan preventif. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang yang ada orang-orang pecandu baru seperti itu, berarti mereka belum terpapar upaya preventif ini memang. Jadi kita melakukan upaya preventif edukatif kepada masyarakat yang belum terpapar narkoba agar mereka tahu ini loh narkoba seperti ini, bahayanya seperti ini, efeknya seperti ini, agar mereka ini paham sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan narkotika ketika sudah paham seperti itu. Ini terkait dengan demand reduction sehingga mereka tidak menambah angka prevalensi yang sudah sedemikian besar seperti itu Mbak. Kemudian kaitannya dengan untuk mengurangi angka prevalensi ya kita upayakan yang sudah terpapar narkoba, penyalahguna narkoba, korban penyalahguna narkotika ya kita upayakan rehabilitasi agar mereka apa pulih. Setelah kami pulih ya, pulih kemudian kembali ke lingkungan masyarakat, keberfungsian sosialnya itu kembali ke keluarga, keluarga mendukung, masyarakat mendukung, sehingga ini loh, itu, diibaratkan pecandu narkoba ini orang-orang yang sakit, mereka punya hak untuk pulih, seperti itu. Ya. Mereka diupayakan agar pulih, kembali ke masyarakat, produktif kembali di masyarakat. Nah, katanya dengan supply reduction, memang kenapa sih upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia itu besar karena demand reduction-nya besar tadi, permintaannya juga besar, makanya tidak hanya kilogram tapi bertonton upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut itu sangat luar biasa kita ungkap, sehingga ini kaitannya dengan jaringan narkotika. Artinya apa? Penanganan narkotika itu antara demand reduction dan supply reduction itu harus seimbang, Mbak. Mungkin itu, Mbak, yang kita sampaikan.
1: Baik, begitu untuk Kak Aziza dan juga Pak Joyo yang ada di Palagan. Nah, ini saya ke Mas Dava ini karena ada Kak Surawirakisa yang kemudian juga kayaknya tidak hanya kemudian juga istilahnya ini penjual begitu ya, tapi kemudian ada korban juga. Jadi sepakat kalau penjual juga perlu dikenakan hukuman begitu. Silakan Mas Dava.
2: Baik, terima kasih. Saya akan mengawalnya dengan menekankan tadi yang disampaikan oleh Mas Jian bahwasanya kita juga perlu dan bijak untuk memandang bahwasanya sejumlah penyalahguna, korban penyalahguna pecandu ini merupakan orang yang sakit sehingga mereka memiliki hak untuk pulih. Nah, ini saya rasa ini poin yang sangat penting dan untuk melihat bagaimana sih pemulihan ini sebagaimana tadi juga setelah saya sampaikan bahwasanya hukum pidana nasional kita memang orientasinya Anda menuju ke korektif dan rehabilitatif. Sehingga, ini saya sepakat sekali, kebetulan ini ternyata ayah saya tadi yang menyampaikan, ini ikut turut mendengarkan.
1: Alhamdulillah.
2: Dari satu, ini. Nah, saya juga sebenarnya sepakat bahwasanya kita juga harus memperlihatkan adanya keadilan, di mana untuk mengurangi tadi supply reduction, memang pengedar-pengedar yang skalanya besar ini harus diusut dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya dan dihukum dengan seadil-adilnya. Saya tidak berkata harus selalu berat, tapi dengan seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan banyak sekali pedoman pemidanaan kita yang ada di KUHP Nasional Baru. Kemudian, untuk para penyalahguna sendiri, memang betul kalau kita melihatnya dalam kerangka sebuah kebijakan, misalkan yang disampaikan oleh Prof. Barda, ini guru besar hukum pidana UNDIP, kita bisa melihatnya kalau pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu bisa melalui sarana non penal, ini tidak melalui hukum, dan kemudian juga sarana penal, ini melalui hukum. Nah, sarana non penal tadi juga sudah disampaikan, kita banyak sekali sebenarnya edukasi, kemudian juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang juga disediakan oleh PNN, yang itu arahnya tidak ke pemidanaan. Cuman ternyata mungkin pengetahuan masyarakat masih kurang, rasa keberanian untuk bisa meminta bantuan ke PNN ataupun ke fasilitas kesehatan juga masih belum muncul. Saya rasa ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Nah, di sisi penal sendiri, di sisi penggunaan hukum pidana, saya rasa kita juga perlu menggarisbawahi bahwasannya di dalam KUHP nasional kita juga sudah memberikan berbagai macam alternatif pidana selain penjara. Ini juga menjadi poin diskusi penting, khususnya untuk penyalahguna, korban penyalahguna maupun pecandu narkotika. Karena kita sekarang sudah mengenal yang namanya pidana pengawasan. Ada juga pidana denda, ada juga pidana kerja sosial. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2026, ini sanksi pidana di dalam Undang-Undang Narkotika kan sedikit diubah. Yang dulunya itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Sekarang minimalnya sudah dihapus. Jika sejatinya ke depan kita tuh bisa banget mereformasi penegakan dan juga penjatuhan pidana kita itu tidak semerta-merta menjatuhkan penjara. Sehingga maraknya kasus over capacity bisa kita tanggulangi. Misalkan diarahkan saja ke kerja sosial. Kalau ternyata memang kerja sosial dan rehabilitasi. Kalau misalkan memang dia skalanya tidak begitu besar dan tidak berdampak secara besar. Tapi juga kalau untuk pengedar ini kita juga harus proporsional dan adil. Kalau skalanya besar, merusak banyak orang, ya ini kita harus tegakkan hukum sebaik-baiknya. Dan juga tadi menjawab bagaimana sih kalau ada oknum-oknum yang bertindak di lingkungan penegakan hukum. Ini saya mengutip dari pemberitaan bahwasanya sepanjang tahun 2025-26 saja, atau 3 tahun terakhir, mohon maaf, ini ada sekitar 106 oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Ini kan sebenarnya juga menjadi sebuah refleksi dan evaluasi penting kalau ternyata pendekatan represif war on drugs saja ini bisa jadi gagal karena ternyata aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya juga justru terlibat. Jadi saya rasa inilah pentingnya kita untuk bersama-sama mengintegrasikan tadi adanya sarana non-penal dan juga sarana penal yang ada. Dan saya rasa masyarakat juga perlu semakin tahu bahwasanya ada banyak pihak loh yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang narkotika. Salah satunya yang penting misalkan PNN. Nah, mungkin evaluasi ke depan yang bisa saya sampaikan ini untuk mengurangi atau di bidang preventif edukatif sehingga tidak marah, saya rasa kita perlu bekerja sama dan membuat sebuah kebijakan yang lebih dikenal oleh masyarakat. Apalagi ini kan kita eranya sudah era yang sangat seamless sekali ya, fleksibel, sosmed, ini saja bisa disiarkan dimanapun, bisa ditonton oleh siapapun. Yeah. Saya rasa ini yang perlu kita sebarluaskan bersama sehingga pun untuk masyarakat yang telah menjadi korban penyalahguna, pecandu, tidak perlu takut dan khawatir. Karena negara telah memberikan infrastruktur yang mumpuni, misalkan di PNN ataupun di Faskes Kesehatan yang terdekat. Dan juga perlu dipahami bahwasanya salah satu faktor penting tadi dalam munculnya kejahatan narkotika ini kan lingkungan. Sehingga lambat laun kita juga perlu memperhatikan kondisi sosioekonomi kultural masyarakat kita. Sehingga demand reduction-nya juga bisa muncul di situ. Saya rasa itu.
1: Baik, pesan-pesan penting yang kemudian juga perlu digarisbawahi dan ini menjadi perhatian bersama begitu. Baik, Mas Dava dan juga Mas Jian, ini tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung perjumpaan di kesempatan kali ini. Terima kasih, beberapa hal-hal penting yang kemudian juga perlu menjadi perhatian tadi dari sisi keluarga, kemudian kita sebagai masyarakat juga ikut, istilahnya ikut greteh begitu ya, anak-anak di sekitar kita ini juga menjadi anak kita begitu. Matur sembah nuwun sangat ini Mas Dava dan juga Mas Jian sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Ampun ya, kapok Nji, kalau lain waktu nanti RRI ya juga akan merepoti kembali ya ini Mas Dava ya, dan ya, juga ba. Mas Jian ya, baik, terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, salah satu kehebatan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan akal dan pikirannya, manusia bisa menjadikan banyak hal yang ada di sekelilingnya sebagai bahan pelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya. Dengan nuraninya, manusia bisa menangkap nilai-nilai spiritual yang akan membantu mendamaikan dirinya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh bukan manusia. Manusia bisa belajar dari dinosaurus, bunglon, maupun kupu-kupu. Dinosaurus yang punya fisik begitu besar dan kuat, tetapi kemampuan beradaptasinya demikian lemah. Oleh karena ketidakmampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tersebut, akhirnya dinosaurus pun kini punah. Nasib serupa terjadi menimpa mamut, gajah purba, penyu Mauritius, dan mungkin tidak lama lagi badak bercula satu. Ketika seseorang merasa besar dan kuat, yang kemudian menjadi arogan dan tidak merasa perlu perubahan dan beradaptasi, bisa jadi akan bernasib sama seperti dinosaurus atau binatang-binatang lain yang kini telah punah. Kita belajar dari kupu-kupu. Suatu proses perubahan yang terjadi pada diri ulat berlangsung begitu fantastis. Ulat dengan wujud karakter dan kinerjanya yang menggambarkan kelambanan, kejelekan, dan kecenderungan dianggap menjijikkan, dengan sebuah proses yang sangat luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang indah, dinamis, dan sangat membantu dalam proses reproduksi tanaman. Dalam wujudnya yang baru, siapa yang tidak suka dengan kupu-kupu? Kesan bahwa makhluk itu berasal dari binatang yang menjijikkan sirna sudah. Yang ada tinggal rasa kagum dan pesona pada aneka warna sayap dan kulit tubuhnya. Dalam proses inilah kita bisa belajar bahwa kupu-kupu tidak sekedar melakukan adaptasi, melainkan sudah sampai pada tingkat transformasi. Sebuah perubahan pada diri kita total dan fundamental. Kita menyebutnya metamorfosa, atau dalam konteks Islam sering disebut dengan hijrah. Pendengar, siapapun diri kita, marilah mulai bermetamorfosis. Saya Rekadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kami penjelaskan dari Jalan Ahmad Yazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Terima kasih yang masih bersama kami, dan pastinya di kesempatan pagi hari ini nantinya kami akan menghadirkan Halo RRI yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda. Yang pengen bergabung pastinya untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan, boleh banget, nantinya kami tunggu ya. Tetap bersama kami.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat pagi di mana pun Anda berada, warga Yogyakarta dan sekitarnya. Saat matahari mulai meninggi dan langkah-langkah kaki mulai memadati ruang-ruang kota, terselip harapan bahwa memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan begitu ya, terkait dengan mungkin sudut fasilitas yang perlu dibenahi yang selalu kita lalui bersama. Dan kembali dalam program Halo RRI, sebuah ruang di mana suara Anda bukan sekedar gaung di udara begitu ya, melainkan lentera bagi perbaikan fasilitas publik kita, karena kita percaya kota yang hebat dibangun dari kepedulian warganya begitu. Dari aspal jalan yang mulus, trotoar yang ramah, hingga birokrasi pelayanan yang tulus hati. Dan jika hari ini Anda menemukan retakan pada fasilitas umum yang luput dari pandangan, atau merasakan pelayanan publik yang belum selaras dengan semestinya, mari kita sampaikan di sini di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Kami menyediakan frekuensi ini sebagai jembatan bagi aspirasi Anda, agar setiap aduan berubah menjadi perubahan dan setiap keluhan berujung pada solusi yang nyata. Saya Agus Pramana, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung, silakan di 580333 atau juga di 0811 271 1911 Anda bisa menyampaikan aduannya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng sih.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kembali kami undang untuk Anda, dan nampak ini ada yang bergabung melalui line WA di 0811271911, dan pastinya akan kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang pastinya sudah bersiap untuk mengirimkan pesan singkatnya, silakan begitu ya. Oke, di 0811271911 ini ada yang bergabung dari siapa ini ya, sudah bergabung yang mempunyai nomor belakang 9078. Selamat pagi RRI, izin melaporkan terdapat jalan rusak yang posisinya pas sekali ditanjakan. Jalan cukup sering dilewati sehingga agak berbahaya, terutama di malam hari pun agak gelap di jalan ini. Di Gang Wuni Karang Wuni Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman depan Kos Putra Dinaf. Terima kasih yang sudah bergabung untuk menyampaikannya, dan ini nampaknya jalan kampung begitu ya, dan nantinya mungkin sekitaran Kos Putra Dinaf bisa melaporkan ke pedukuhan terdekat begitu ya, karena memang ini nampaknya jalan kampung yang menuju ke sekitaran Kos Putra Dinaf. Dan terima kasih nih, ternyata ada Sandi yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Pastinya ketika sudah saya tanggapi, dan Anda bisa memfollow-up ke pedukuhan setempat begitu ya, karena memang itu jalan kampung nampaknya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami tunggu untuk Anda. Dan di kesempatan pagi hari ini Pak Widodo, terima kasih di 0811271911. Selamat pagi Pak Widodo, matur sembah nuwun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Pro 1 dan Pro 3 Jogja gelombangnya suka hilang sendiri dan mepet dengan radio swasta. Baik, dan juga untuk PLN Sleman jangan mati hidup lagi untuk, atau biar pet lagi begitu ya, untuk listriknya di sana, karena memang di kesempatan kali ini Pak Widodo sudah melaporkan terkait dengan matinya aliran listrik di sekitaran Sleman begitu ya. Terima kasih atas informasinya Pak Widodo yang ada di Palagan yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Perlu kami sampaikan bahwa memang PLN baru melakukan maintenance Pak Widodo, dan mohon maaf memang ada beberapa kerusakan teknis yang harus diperbaiki dari PLN. Memang beberapa kali harus terjadi pemadaman listrik terutama di Pulau Jawa. Ini yang menjadi informasi yang saya sampaikan kepada Pak Widodo Palagan. Baik, terima kasih Pak Widodo di Palagan yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
0: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
2: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dan work from home di rumah tetap semangat begitu dijalankan dengan penuh kebahagiaan. Semoga kesuksesan akan selalu menyertai langkah Anda bersama keluarga tercinta. Nah, ketika Anda di siang hari ini mungkin baru jalan-jalan di sekitaran Yogyakarta, baik di Sleman atau mungkin di Jogja, di Bantul, di Kulon Progo, bahkan di Gunung Kidul, ketika Anda melihat fasilitas publik yang perlu pembenahan, monggo silakan bisa Anda sampaikan kepada kami melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271911. Tadi Pak Widodo di Palagan sudah bergabung dan juga sudah mendapatkan tanggapan begitu ya, berkait dengan lampu listrik yang sering padam begitu ya, yang ada di sekitaran Palagan. Terima kasih Pak Widodo, dan juga menginformasikan terkait dengan frekuensi di 91,1 FM atau juga di 102,6 yang pastinya di Pro 1 dan Pro 3 terlalu mepet dengan frekuensi radio swasta. Nanti kami akan sampaikan kepada tim kami, tim teknik terutama begitu ya, agar segera mendapatkan maintenance begitu. Matur nuwun Pak Widodo yang dari Palagan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi pendengar yang mungkin di kesempatan pagi hari ini pernah mendapatkan pelayanan yang pastinya kurang memuaskan atau mungkin tidak sesuai dengan prosedur, bahkan tidak mengenakan hati, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, langsung aja disampaikan kepada kami begitu ya. Kami akan memfollow up ketika memang layanan publik yang Anda terima ini tidak sesuai dengan SOP yang ada begitu, atau standar operasional prosedur yang ada. Dan pastinya ini Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271911.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Ya, jangan khawatir pendengar, bagi Anda yang mungkin di kesempatan siang kali ini belum bisa untuk mengirimkan pesan singkat terkait dengan aduan Anda, kami akan hadir lagi di Senin begitu ya, dan juga Rabu. Jadi setiap minggu ini kami hadir 3 kali, Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantinya selepas ini nanti ada Ria Inces yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan diawali dengan program-program menarik yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Nantinya akan hadir di ruang dengar Anda yang pasti mengawali perjumpaan kita akan tersaji kita Indonesia begitu ya. Oh, mohon maaf, Indonesia Sehat begitu ya. Dengan satu tema, bayi keluar dari NICU apa selanjutnya begitu ya. Nanti akan tersaji hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang melaksanakan work from home begitu ya, lakukan dengan penuh semangat. Dan bagi Anda yang mungkin tetap melaksanakan pekerjaan dari kantor, pastikan lakukan dengan penuh kebahagiaan dan penuh senyum begitu ya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, selagi kami akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan pendengar, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sejenak bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, ketemu lagi dengan Ria Agustin ya di hari ini Jumat Berkah, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita berada di Dialog Indonesia Sehat. Kali ini kita akan berbincang mengenai satu tema menarik, yaitu bayi keluar dari NICU apa selanjutnya, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Dian Permana Aristia, selaku perawat anak di ruang NICU RSUD Sleman. Dan di siang hari ini kita sudah tersambung dengan Mbak Dian via Zoom ya pendengar. Halo, selamat siang Mbak Dian.
1: Halo, selamat siang. Okay. Pendengar Pro 1, perkenalkan nama saya Dian Permana Aristia. Saya selaku perawat dari ruang NICU atau ruang bayi di RSUD Sleman.
0: Iya, baik. Ini benar ya, nama panggilannya Mbak Dian ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saya dipanggil dengan Dian saja.
0: Iya, baik. Mbak Dian sehat, Mbak Dian?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Mbak Ria? Apakah juga sehat?
0: Iya, alhamdulillah luar biasa ini Mbak, sehat juga ya. Oke, baik. Mbak Dian, kita akan berbincang mengenai bayi keluar dari NICU ya. Nanti apa langkah selanjutnya? Nah, pastinya sebagai orang tua ini senang ya, anak kita sudah keluar dari NICU gitu ya. Boleh dibawa pulang. Nah, sebenarnya apa sih Mbak syarat yang membuat seorang bayi ini dinyatakan lulus, dalam arti boleh keluar dari NICU dan dirawat di rumah oleh orang tuanya, Mbak Dian?
1: Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling sering dilontarkan para orang tua, entah dengan kami para suster, para perawat, ataupun dengan dokter. Kapan sih anak saya bisa pulang? Kapan sih anak saya bisa saya bawa pulang ke rumah? Nah, pastinya untuk bayi dari NICU bisa dibawa pulang, yang pertama adalah masalah di pernafasannya. Kita pastikan pernafasan bayi itu stabil tanpa alat bantu nafas apapun. Ataupun jika dia memang memerlukan alat bantu nafas tambahan di rumah, orang tua itu mampu untuk merawat anak itu, merawat dengan alat bantu nafas. Tetapi target kita anak itu tidak pakai alat bantu nafas apapun, seperti itu. Itu satu di masa pernafasannya. Yang kedua, apakah bayi itu bisa menyusu dengan ibunya atau tidak? Ataupun misalnya memang ada kendala dengan menyusui, bayi itu tetap bisa diberikan minum, baik dengan botol, tapi kita tidak merekomendasikan botol ya, bisa dengan pipet ataupun dengan sendok, atau ada yang namanya cup feeder ya, seperti gelas khusus untuk bayi minum, seperti itu. Itu ASI, nafas, kemudian bayi BBLR, itu kita pastikan dia terjaga kehangatannya. Dengan bagaimana, salah satu program unggulan di sini, kami melakukan yang namanya Kangguru Method Care atau KMC pada bayi-bayi BBLR, bayi-bayi BBLR ataupun bayi prematur, seperti itu. Begitu. Yang terpenting juga bayi itu bebas infeksi atau sudah tidak ada penyakit penyerta. Tidak ada kuning, tidak ada muntah, panas, dan sebagainya, seperti itu.
0: Iya.
1: Itu Mbak Dian.
0: Iya, tadi disampaikan Mbak Dian itu kalau botol tidak direkomendasikan. Nah, ini kenapa ya Mbak Dian? Padahal biasanya kalau bayi-bayi itu kan, kalau misalkan memang mungkin ASI-nya ibunya kurang gitu kan, minumnya kan biasanya pakai dot gitu ya, botol. Nah, tapi kenapa nih di bayi NICU ini tidak direkomendasikan botol, Mbak Dian?
1: Nah, penggunaan botol pada bayi baru lahir ataupun bayi kecil seperti itu memang tidak kami rekomendasikan. Kenapa? Karena kami mendukung bayi itu agar bisa menyusui langsung pada ibu bayi. Hanya saja ada beberapa kendala nih, ibunya ternyata kerja, mau gak mau nih anaknya pakai botol. Sebenarnya itu juga tidak kami rekomendasikan, karena masih ada alat bantu minum yang lain, pakai gelas, sendoki, perpipet, seperti itu. Biasanya bayi-bayi yang sudah kenal botol itu dia bingung puting, Mbak Ria. Jadi dia akhirnya gak mau nih nenen ibunya lagi, gak mau netek ibunya lagi, seperti itu. Karena sudah enak pakai botol, dia gak perlu kerja keras, gak perlu ngenyut yang banyak ke ibunya. Karena kalau menyusu dengan ibu, dia rangsang sarafnya dari mulut itu banyak, dia harus kerja keras. Sedangkan dengan botol, dia sekali gigit udah langsung keluar.
0: Dapat banyak ya.
1: Langsung dapat banyak lagi.
0: Benar-benar. Iya, baik. Nah, ini sebenarnya apa aja sih Mbak persiapan yang paling krusial ya, yang harus dilakukan orang tua ini sebelum anaknya ini ke rumah? Karena memang bayi NICU itu kan membutuhkan perhatian yang lebih ya dibanding bayi-bayi yang lainnya.
1: Yang jelas Mbak Ria, untuk perawatan pasca NICU, orang tua yang harus benar-benar paham itu bagaimana cara merawat adik. Otomatis kami para nakes yang di rumah sakit, kita wajib nih memberikan edukasi pada orang tua bagaimana cara merawat bayi di rumah, bagaimana menjaga kehangatannya. Kita bisa diskusi, tanya jawab dengan para nakes ketika bayi memang masih dirawat atau menjelang kepulangan. Yang pasti mental orang tua, jangan takut, jangan ragu megang adik. Kita tahu, kita harus tahu adik di rumah harus diapain aja, kita harus ngapain saja, seperti itu. Nah, itu salah satu krusial di untuk perawatan bayi di rumah. Ada satu Mbak, yang namanya KMC atau Kangguru Method Care. Kalau dulu bilangnya Kangguru Method Care, tapi kalau sekarang kita mengatakan Kangguru Method Care. Karena apa? Karena yang bisa melakukan tidak hanya ibu bayi juga. Ada bapak bayi, kakek, nenek, atau saudara yang lain juga boleh. Dengan syarat dia tidak ada penyakit kulit, tidak merokok, seperti itu. Nah, itu bayi akan kita gendongkan atau kita taruh di dada orang dewasa, yang terutama ibu ya. Nah, itu dengan skin to skin, kulit ketemu kulit, sehingga bayi akan terjaga kehangatannya, seperti itu Mbak.
0: Iya. Kalau sebenarnya Mbak, bayi keluar dari NICU itu misal udah di rumah nih, kadang kan ada beberapa saudara tuh yang pengen jenguk. Nah, ini boleh nggak sih Mbak jenguk bayi yang keluar dari NICU ini?
1: Kalau kami boleh menyarankan, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa dekat dengan adik ya. Dalam arti pegang bayi, towel-towel bayi. Kadang kita lihat nih bayinya lucu nih, kita towel pipinya, kita cium spray, itu tidak kita sarankan. Kalau bisa kami menyarankan, kalau bayi kecil seperti ini, diumpetin aja nih di belakang. Tidak ketemu banyak orang, yang ketemu banyak orang biar orang tuanya saja, seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang dewasa yang ketemu dengan adik itu apakah dia membawa virus apa bakteri enggak. Tahu-tahu ternyata dia batuk, nular ke adiknya. Nah, adiknya jadi infeksi lagi, jadi sakit lagi, seperti itu. Saran kami tidak, Mbak Ria.
0: Mungkin kalau ini ya Mbak ya, mungkin kalau nantinya udah agak besar gitu ya, size-nya gitu, umurnya gitu, baru boleh kali ya Mbak ya. Amannya ya, seperti boleh, itu ya Mbak Dian ya.
1: Tetap ini, kita tetap kurangi interaksi dengan orang lain juga.
0: Iya, karena memang membutuhkan perhatian khusus tadi ya Mbak Dian.
1: Iya, okay. Betul Mbak Ria.
0: Aha, baik. Mbak, ini kan

0: penyakit itu insya Allah Ade akan tumbuh semaksimal mungkin. Tapi tetap ya Mbak ya, jangan lupa ada yang namanya pemantauan tumbuh kembang. Baik, ada buku KIA nih, kita sering dapat buku KIA pink itu. Nah itu bisa dibaca, di situ bisa banyak pengetahuan, banyak informasi. Apa aja tanda bahaya pada bayi, apa aja makan minum yang bayi yang seperti apa, ada target tumbuh kembangnya sebagaimana. Nah, untuk bayi normal itu buku KIA pink itu aja cukup. Tetapi untuk bayi BBLR maupun prematur kita ada buku KIA kecil, khusus untuk bayi-bayi kecil. Nah, di situ banyak juga informasi yang bisa didapatkan orang tua, bisa dibaca orang tua untuk merawat adik di rumah seperti apa, ada tanda bahayanya bagaimana, pemberian minumnya bagaimana, pemantauan berat badannya seperti apa. Jangan lupa, adik tetap harus selalu kita kontrolkan, kita bawa ke fasilitas kesehatan dengan dokter spesialis anak ataupun dengan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang lainnya seperti itu.
1: Tapi selama ini pengalaman dari Mbak Dian sendiri, apakah bayi-bayi yang keluar dari NICU itu nanti bisa berkembang seperti bayi lainnya, Mbak Dian?
0: Insya Allah saya yakin bisa, selama nutrisinya optimal, stimulasinya itu juga optimal. Banyak teman itu ternyata dia dulu lahirnya kecil nih, ternyata juga tumbuh tinggi, pintar seperti teman-temannya yang lain. Jadi tidak mengecilkan hati para orang tua yang memang mempunyai bayi BBLR, bayi prematur, seperti itu. Apakah anak saya akan kecil terus? Enggak, ada kok yang tetap tumbuhnya tinggi, besar, pintar, seperti itu.
1: Nah, istilah catch up grow ya, atau tadi kejar pertumbuhan. Nah, ini seberapa penting sih Mbak ini mengejar ketertinggalan berat dan tinggi badan dari bayi ini, terutama di bulan pertama nih, setelah keluar dari NICU, Mbak Dian?
0: Mbak, kita mau bilang tentang catch up ground. Sebenarnya apa sih catch up ground itu pada BBLR itu apa sih? Itu sebenarnya fase pertumbuhan cepat di mana bayi itu memang mengejar ketertinggalan fisiknya maupun perkembangannya agar bisa setara dengan anak-anak yang seusianya tapi dengan umurnya yang cukup bulan. Nah, tadi Mbak tanya berapa pentingnya? Justru dari sini kita tahu, oh ternyata memang penting sekali nih catch up ground itu. Seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin mengurangi yang namanya stunting. Program pemerintah juga mengurangi stunting kan ya. Nah, di sini pentingnya case upgrade-nya di situ. Bisa untuk mengoptimalkan otaknya, melatih perkembangan fisik maupun motoriknya, seperti itu.
1: Iya. Untuk mencegah stunting ini nutrisi pastinya jadi kunci utama ya Mbak Dian. Nah, bagaimana ini Mbak pemenuhan ASI atau nutrisi khusus bagi bayi pasca keluar dari NICU? Nah, ini apakah takaran dan cara pemberiannya ini berbeda dengan bayi normal?
0: Mbak Ria dan pendengar Pro R1, sebenarnya pada dasarnya pemberian minum atau nutrisi pada bayi, baik BBLR, prematur maupun cukup bulan dengan berat badan yang di atas 2500, pada dasarnya sama kok. Kita tidak perlu takut adik harus ditambah A, B, C, D selama dia tidak ada rekomendasi dokter, sesuai dengan ASI ibu saja. Tiap 2-3 jam sekali adik harus minum. Dalam arti sehari adik bisa minum 8-12 kali per 2 jam. Di sini kami ambilnya per 2 jam ya Mbak ya, soalnya ada juga yang per 3 jam juga. Jadi untuk mencegah biar bayi itu tidak terlalu banyak tidur, tidak kekurangan nutrisi, tidak kekurangan air atau dehidrasi, kita mengambilnya tiap 2 jam diberikan minum, seperti itu Mbak Ria. Kalau untuk takaran seberapa banyak, itu nanti akan disesuaikan dengan berat badan adik, dengan kondisi perutnya adik. Dalam arti kan tiap lambung satu bayi dengan bayi yang lain berbeda, hanya saja sesuai dengan umurnya dan berat badannya bayi itu punya takaran minimal. Nah itu yang nanti bisa para orang tua itu bisa diskusikan dengan para nakes atau tenaga kesehatan ketika adik memang masih dirawat. Sebelum pulang nih Mbak, adiknya itu boleh minumnya berapa cc toh? Nah itu bisa ditanyakan dengan kami, nanti kita bahas, bisa kita lanjutkan, kita pembahasan lanjut seperti itu.
1: Nah untuk bayi ini ya Mbak ya, yang keluar dari NICU ini kan kadang juga orang tua mikirnya kasihan ya menyusuinya, kan pasti dia butuh effort yang besar untuk nyusu langsung ke ibunya. Nah ini apakah dari perawat di RSUD Sleman ini ada tips-tips sendiri yang pasti agar tetap

0: si ibu ini bisa menyusui anaknya nih, Mbak Dian?
1: Oke. Untuk menyusui bayi, padahal bayinya bayi kecil ya, banyak tidur ya. Tetapi kita sudah punya dasar nih, bayi itu harus minum tiap 2-3 jam sekali. Ya, adik tidur ya harus dibangunkan. Bagaimana cara membangunkannya? Bisa nih yang tadinya adiknya di bedong, dibuka dulu bedongnya. Kalau dia memang terlalu banyak tidur, biasanya kita minta ibunya, bu, diusap kakinya, di telapak kakinya itu diusap agak keras sedikit tapi tidak melukai adik. Kenapa seperti itu? Agar bayi itu bangun. Bayi itu sedikit ada rangsang menangisnya. Bukan berarti kita jahat ya membuat bayi menangis, itu tidak ya. Hanya saja gimana caranya biar bayi itu bangun seperti itu. Ada juga ketika memang adik benar-benar nih 2 jam kok dia sama sekali nggak mau dibangunkan. Tadi ada dasar sampai 3 jam sekali, kita tunggu 1 jam berikutnya. Kalau memang benar-benar adik tidak bangun, ya tetap harus bagaimana caranya dibangunkan, disusui. Kalau DPF atau menyusui langsung tidak bisa, kita ada nih per pipet, per sendok, seperti itu. Bisa dilakukan untuk pemberian minumnya adik, seperti itu Mbak.
0: Iya, berarti bisa dipumping gitu ya, kalau memang nggak bisa menyusui gitu ya Mbak ya. Dan ini memang dianjurkan, lebih dianjurkan ASI ya Mbak, daripada sufor ya, untuk bayi yang keluar dari NICU ini.
1: Betul Mbak Ria, kenapa kok harus ASI? Pencernaan adik itu masih belum maksimal, belum sempurna. Dia yang paling bisa dicerna itu hanya ASI. Hanya saja ada beberapa ibu ada kendala yang lain, sehingga harus ada pemberian susu formula. Itu harus sesuai rekomendasi dokter ya, jadi tidak hanya sembarangan pemberian susu formula, tidak. Jadi untuk bayi lahir, baik PPLR, prematur maupun cukup bulan, kita tetap mendukung ASI saja. Dia akan lebih bagus gizinya dibandingkan susu formula, seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, untuk peralatan yang harus ada di rumah dan wajib dimiliki orang tua ini apa sih Mbak Dian, terutama yang memiliki bayi yang setelah keluar dari NICU ini?
1: Nah, tadi kita udah ngomongin ASI nih Mbak Ria. Tadi ada pompa ASI. Nah, itu wajib itu punya itu. Ketika adik itu netek atau menyusui, tapi ternyata dia tidak maksimal, hanya menghisap sebentar, habis itu berhenti, sebentar berhenti. Biasanya di payudara ibu itu masih ada ASI yang tertinggal. Nah, pompa ASI ini yang buat mengosongkan payudara Mbak Ria. Ketika payudara sering kosong, dia pengisiannya juga akan semakin banyak lagi, sehingga kebutuhan nutrisinya adik insya Allah akan tetap terjaga, seperti itu. Satu, itu pompa ASI. Dua, ada gelas ukur maupun botol ukur. Kita bisa ngukur berapa cc harus adik minum. Ada mililiternya, tapi biasanya kita sebutnya cc ya Mbak ya. Ada 100 cc, 20 cc, seperti itu. Nanti ketika adik sudah nenen, kok dia cuma nenen 15 menit, padahal dia seharusnya minum nih hampir 50 cc, kok cuma bentar neteknya. Kita bisa nambahin 30-40 cc. Jadi kita neteknya kita anggap dia cuma baru minum 10 cc, seperti itu. Itu hanya sebagai contoh ya, itu bukan patokan ya. Sehingga nanti pemberian minum itu untuk tambahan selain netek berapa cc-nya bisa kita ukur dengan gelas, ataupun paling mudah beli botol aja deh. Botol itu kan ada cc-nya. Nah, di situ bisa dipakai untuk gelas ukurnya. Ada pipet, ada sendok, ada yang namanya cup feeder, itu gelas khusus untuk bayi minum. Biasanya dia agak lebih soft atau lebih lembut dibandingkan dengan pemakaian gelas. Hanya saja tidak semua orang bisa nih beli cup feeder nih. Bisa kok pakai gelas loki, hanya aja pemberiannya hati-hati ya untuk pemberian minum pakai gelas. Pastikan adik kepalanya lebih tinggi daripada perut, seperti itu. Satu pompa gelas, kemudian ada yang namanya termometer digital juga. Itu penting, kenapa? Kalau bayinya suhunya terlalu rendah, dia pasti akan banyak tidur, itu harus dihangatkan. Nah, ketika bayinya suhunya tinggi, dia kan berarti panas ya, febris atau panas seperti itu. Nah, itu pemberian minumnya harus juga ditambahin. Kenapa? Karena adik rentan terjadinya dehidrasi, seperti itu. Kalau untuk timbangan sendiri, tidak semua orang bisa beli timbangan nih. Kadang beberapa timbangan harganya mahal. Tapi misalnya kok untuk mengukur berat badan adik, monggo kalau yang sanggup beli timbangan, silahkan beli timbangan. Nek boten, ya bisa ditimbang ketika kontrol atau di posyandu, seperti itu. Itu Mbak Ria, ada sedikit alat yang bisa dipakai di rumah, yang wajib ya. Nah, ada juga yang tadi saya sebutkan, ada buku KIA. Nah, KIA-nya mohon para pendengar Pro 1 dibaca ya. Ada buku KIA kecil. Kalau di sini kami sudah sering memberikan nih kalau bayi-bayi kecil nih. Bu, ini ada buku KIA kecil. Monggo bisa dibaca. Di situ bisa dilihat adik perkembangannya seperti apa, minumnya bagaimana. Di situ sudah ada tertera beberapa informasi. Bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan pada kami.
0: Iya, baik. Iya, baik Mbak Dian, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan karena siaran kita di siang hari ini live YouTube RRI Jogja Official, pendengar bisa kirim live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di WA Pro 1 nampak ada beberapa yang bergabung, Mbak Dian, langsung kami bacakan. Yang pertama ada Ibu Narti yang ada di Cebongan. Apakah bayi pasca dirawat di NICU memerlukan jadwal kontrol yang berbeda dibandingkan bayi lain? Yang kedua dari Bu Sinta yang ada di Godean. Bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi bayi setelah keluar dari NICU, terutama jika lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah? Dua itu Mbak Dian, namun jangan dijawab dulu ya Mbak Dian. Kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini. Pastinya tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih di Dialog Indonesia Sehat, yang pastinya kita masih berbincang mengenai bayi keluar dari NICU, apa selanjutnya. Dan masih juga bersama dengan Mbak Dian Permana Aristia selaku perawat anak di ruang NICU RSUD Sleman. Iya, Mbak Dian, tadi sudah ada dua pendengar yang bergabung via WA Pro 1. Monggo mungkin langsung bisa dijawab. Nanti jika terlupa kami bacakan kembali.
1: Onje, Mbak Ria, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Narti di Cebongan ya, Mbak Ria ya tadi.
0: Okay, di Cebongan.
1: Cebongan, tentang jadwal kontrol bayi BPLA, apakah itu terjadwal atau tidak? Yang pasti untuk bayi yang pulang dari NICU, kita sudah memberikan jadwal kontrol. Biasanya tidak boleh lama-lama nih, nggak ada sampai 1 minggu atau maksimal itu 1 minggu itu harus sudah kontrol lagi. Kenapa? Karena kita ingin tahu perkembangan adik itu di rumah itu seperti apa, minumnya bagaimana, berat badannya naik apa tidak. Oh, ternyata bayinya ada kuning nih. Nah, kuningnya seberapa? Perlu tindakan apa tidak, seperti itu. Nek tadi menanyakan tentang jadwal kontrol, apakah berbeda atau tidak? Nek, kita tidak membedakan ya, Mbak ya. Hanya saja untuk keselanjutannya itu nanti tergantung ketika kontrol pertama itu seperti apa. Dokternya minta nih, adiknya 1 minggu lagi kontrol lagi ya, Bu ya. Kita cek lagi perkembangannya, berat badannya bagaimana. Atau untuk bayi-bayi kecil kayak gitu, terutama yang prematur ya, Mbak Ria ya. Dia rentan adanya ROPE atau retina of prematurity, sehingga dia itu matanya, retinanya itu memang tidak terbentuk sempurna. Nah, itu perlu kontrol ulang itu. Satu mata, ada telinga, pendengarannya adik. Nah, di situ jadwal kontrol selanjutnya itu bisa untuk melakukan screening-screening seperti itu. Itu Mbak Ria, itu pertanyaan yang pertama. Mohon maaf Mbak Ria, tadi pertanyaan nomor 2 apa ya Mbak Ria ya?
0: Oh ya, oke, baik, kami bacakan. Tapi sebelum itu Mbak Dian, ini kita juga perlu bertanya lebih lanjut. Ini berarti bisa dikatakan ini jadwal kontrolnya lebih banyak ya dari bayi-bayi yang lahir normal ya Mbak Dian?
1: Bisa kalau lebih banyak ini. Nanti itu sama dokter ya Mbak Ria ya, karena itu wewenangnya dokter ya. Yang pasti kontrolnya akan mungkin lebih sering gitu aja.
0: Berarti ya, juga tergantung misalnya kondisi bayi, ya Mbak ya, kondisi.
1: Cukup bulan nih, sekali aja bagus, ternyata sehat, nanti bisa lanjut di puskesmas untuk imunisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bayi kecil, sekali kontrol, oh ternyata dia masih ada berat badan yang kurang, bisa kontrol lagi ya Bu ya, bisa jadi seperti itu Mbak Ria.
0: Berarti bisa dikatakan tergantung kondisinya ya Mbak ya, kondisi betul dari masing-masing bayi kan beda gitu ya. Oke, ya, baik betul, ya. Mbak Dian, ini yang kedua tadi dari Bu Sinta yang ada di Godean. Bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi bayi setelah keluar dari NICU, terutama jika lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah? Nah, ini kebutuhan nutrisinya bagaimana ini Mbak? Mungkin selain ASI nih apa? Ya ASI kayaknya ya Mbak ya, karena masih bayi ya.
1: Iya betul. Sebenarnya kalau nutrisi jelas ya Mbak ya, kita mintanya nutrisi yang paling baik buat bayi ya. Nah, nutrisi yang paling baik jelas ASI saja. Namun terkadang beberapa ibu bayi itu ternyata ASI-nya lemaknya kurang, kalorinya kurang. Itu ketika seperti itu biasanya dokter itu akan merekomendasikan penambahan yang namanya HMF atau Human Milk Fortifier. Biasanya kita sebut bubuk penguat nutrisi lah. Itu nanti isinya tambahan lemak. Nah, ketika bayi ada tambahan lemak seperti itu ya, untuk berat badannya naiknya juga cepat juga seperti itu. Tadi saya bilang ASI itu yang paling penting. Untuk susu formula bagaimana ya? Karena ada beberapa ibu nih ternyata memang ASI-nya benar-benar kurang, sudah diusahakan sebagaimanapun tetap ternyata masih kurang. Itu harus sesuai rekomendasi dokter ya Mbak Ria ya. Jadi tidak serta-merta ASI kurang nih Mbak, tak tambahin susu formula aja ya anakku ya. Nah, itu juga enggak seperti itu juga. Jadi saran saya semuanya tetap rekomendasi dengan dokter saja seperti itu.
0: Yang bubuk lemak tadi itu diminum ibunya nanti keluar bersama ASI atau diminumkan bayinya itu Mbak?
1: Itu biasanya pemberiannya bersamaan dengan ASI perah atau kita pumping dulu ASI kita. Adik jatah minumnya 30 cc nih, 30 cc nanti ditambah dengan HMF itu berapa ada yang satu saset, ada yang setengah saset, itu tergantung nanti rekomendasi dokter ya Mbak Ria ya. Mm-hmm. Nah itu dicampurkan dengan ASI perah itu, baru itu yang dikasihkan minum ke adik, bukan ibunya yang minum. Mm-hmm. Kalau ibunya, saran saya yang paling penting itu pemenuhan gizi untuk ibunya sendiri. Kenapa? Karena ASI itu akan selalu mengambil zat-zat terbaik dari tubuh kita, dari tubuh ibunya. Jadi kalau ibu makannya enggak bergizi, ASI itu akan mengambil dari tubuh ibunya sendiri gitu. Jadi saran saya untuk kalau memang yang nih aku pengen ASIku banyak lemaknya nih, ya berarti ibu harus banyak makan yang protein, yang lemak. Bukan berarti berlemak itu gajeh kayak gitu, bukan ya Mbak ya. Tapi yang pasti protein hewani itu dipenuhi itu.
0: Sama mungkin buah sayurnya juga dibanyakin gitu ya Mbak Dian ya.
1: Oh boleh, buah sayur itu serat. Nanti ibunya nanti gak bisa BAB malahan kalau terlalu banyak protein juga. Jadi memang intinya makanannya bergizi dan seimbang. Kalau zaman dahulu makanan 4 sehat 5 sempurna ya Mbak Ria ya. Tapi kalau yang sekarang makanan gizi yang seimbang, ada protein hewani, protein nabati, lemak, sayur, buah, karbohidrat, seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, sebenarnya ini Mbak Dian, ini apa aja sih yang perlu diwaspadai terutama untuk orang tua nih? Jadi tanda-tanda apa nih si bayi yang keluar dari NICU ini ketika di rumah, oh ini harus segera dilarikan ke rumah sakit itu jika bayinya nih seperti apa ini Mbak Dian?
1: Oke Mbak Ria, tanda-tanda bahaya ya untuk bayi. Kapan sih bayi itu harus kita periksakan kembali, kita kontrolkan kembali? Yang jelas kita harus pantau suhu bayi itu bagaimana. Ketika suhu bayi kok sering demam di atas 37,5, tadi saya bilang harus punya termometer digital. Kenapa? Karena itu untuk mengukur suhu bayi. Kita tidak bisa ngomong bayi saya panas ini bu, suhunya berapa mbak? Nggak tahu, itu nggak bisa. Jadi kita harus punya termometer digital. Ketika kita tahu suhu bayi kok ternyata panas dan itu berulang, monggo segera tindak ke fasilitas kesehatan. Satu, panas. Dua, adik ternyata malas menyusu, bayinya terlihat kuning, kejang. Bayi prematur atau BPLR, dia rentan suka henti nafas atau dia lupa nafas. Jika itu terlalu sering, iya segera, segera ya bu ya, ke IGD boleh, ke puskesmas monggo, kayak gitu. Atau ke dokter praktek swasta silahkan, yang pasti pastikan segera gitu. Itu salah satunya seperti itu Mbak Ria.
0: Iya baik. Nah ini ada lagi yang bertanya, ini dari Bu Septi yang ada di Jetis. Apa tantangan yang paling sering dihadapi orang tua saat merawat bayi setelah keluar dari NICU dan bagaimana cara mengatasinya? Nah tantangannya ini Mbak,
1: tantangan terbesar biasanya Mbak Ria, satu, netek ya. Nek, dari tadi saya sudah sedikit menginformasikan yang namanya menyusui DBF bayi itu kan terkadang dia lupa netek atau neteknya refleks hisapnya nggak terlalu kuat. Ada penambahan, bisa dikasih minum dengan sendok, perpipet, seperti itu. Nah itu salah satu solusinya untuk minum dan bangunkan bayi lebih sering. Kalau lupa nafas berarti itu kan butuh alat bantu nafas. Nah seperti itu harus segera ke rumah sakit, ke IGD seperti itu, atau diperiksakan ke dokternya. Yang jelas untuk bayi kecil itu dia rentan dingin Mbak Ria. Dia cepat banget jadi kedinginan. Nah biar mencegah adik biar tidak dingin, pastikan adik itu pakai tutup kepala. Sarung tangan, sarung kaki itu opsional ya, boleh dipakaikan boleh tidak, tapi yang pastikan adik pakai baju hangat. Bedong atau tidak bedong itu pun juga opsional. Jadi untuk yang sekarang sudah tidak terlalu direkomendasikan bedong, hanya saja untuk menjaga kehangatan boleh kok adik dibedong, tapi tidak boleh kencang-kencang ya. Kenapa? Karena pernafasannya adik, bedong terlalu ketat itu mengganggu pernafasannya. Diberikan selimut seperti itu bisa. Nah tadi saya juga sempat menyinggung tentang KMC atau Kangguru Method Care. Nah itu salah satu upaya kita dari tenaga kesehatan, dari orang tua bayi untuk menjaga kehangatan bayi, salah satunya dengan KMC. Kebanyakan pada ngobrolnya itu pada menyusunya bagaimana mbak, jaga adik biar tetap hangat seperti apa, seperti itu. Kebanyakan seperti itu sih Mbak Ria. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Jika memang ada yang kurang atau bagaimana, bisa didiskusikan dengan kami.
0: Iya, karena mungkin juga ini ya Mbak, beratnya terlalu kecil gitu ya dibanding bayi yang lainnya ya, jadi mudah dingin gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Atau ini Mbak Ria, ada satu lagi saya lupa. Bayi kecil itu lemaknya itu tipis Mbak Ria. Itu yang menyebabkan bayi itu memang rentan dingin karena dia baru punya lemak yang tipis. Karena beratnya yang kecil tadi itu. Untuk menambah lemaknya ya satu dari nutrisi, yang kedua dijaga dengan KMC tadi.
0: Iya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini satu lagi Mbak Dian, ini dari Ibu Mila yang ada di Jongke. Apakah imunisasi bayi pasca NICU mengikuti jadwal yang sama dengan bayi cukup bulan? Nah, ini imunisasinya bagaimana ini Mbak Dian?
1: Oke, terima kasih ya Ibu ya. Pertanyaan yang bagus ini Mbak Ria. Imunisasi bayi untuk imunisasi sebenarnya kalau di sini seringnya kami di bawah 2 kilo untuk imunisasi yang pertama kali HB0. Terkadang kami tunda sampai berat badan adik sampai 2 kilo ya Mbak Ria ya. Kenapa? Karena untuk menjaga cadangan lemaknya, adik yang rentan infeksi dan lain sebagainya. Yang namanya imunisasi kan beberapa kita memasukkan virus ya buat tubuhnya, biar tubuhnya bisa melawan virus itu sehingga dia kebal ya Mbak Ria ya. Nah di situ mungkin ada perbedaan dari bayi-bayi yang normal, tapi yang namanya jadwal imunisasi dia sudah punya rentangnya, sudah ada jadwalnya. Ada yang 0 sampai 1 bulan, yang umur 2 bulan 3 bulan itu masih bisa, yang di atas 3 bulan ternyata sudah enggak bisa diberikan. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan buku KIA. Perlunya kontrol bayi pasca NICU itu salah satunya juga untuk kapan sih adiknya bisa imunisasi sesuai dengan program pemerintah, seperti itu Mbak Ria.
0: Oke, berarti nanti waktunya ini sedikit mundur-mundur enggak masalah ya Mbak Dian ya?
1: Insya Allah sih tidak Mbak Ria, karena dia ada rentang waktu terbaik kapan, waktu bisa diberikan kapan, waktu yang sudah tidak bisa diberikan kapan itu sudah ada waktunya. Ya, selama bayi itu sehat, berat badannya cukup, dalam arti dia ada tren naik, dokter pasti akan merekomendasikan kapan sih ini adik bisa diimunisasi, seperti itu. Jangan lupa itu akan selalu monggo Bapak Ibu tanyakan ke dokter spesialis anaknya ketika adik kontrol ya.
0: Iya, baik. Nah, Mbak Dian, ini seru sekali perbincangan kita di siang hari ini. Namun ternyata karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini. Tapi mungkin ada sedikit closing statement yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1, terutama terkait bayi keluar dari NICU, apa langkah selanjutnya? Monggo Mbak Dian.
1: Oke, Mbak Ria, pendengar Pro 1, untuk bayi PPLR prematur keluar dari NICU, satu pesan saya, jangan takut, jangan ragu untuk merawat adik. Kenapa? Karena adik itu butuh emosional ibu, butuh bantuan ibu agar dia mencapai tumbuh kembang yang optimal, setara dengan bayi-bayi yang lain berbadannya normal. Ya Bu ya, jangan lupa tetap selalu ASI, KMC atau jaga kehangatan bayi, seperti itu. Jangan terlalu banyak ketemu banyak orang. Kenapa? Biar adik itu tetap sehat, tidak rentan terkena infeksi. Karena kita orang dewasa, kita selalu membawa virus dari manapun itu. Ya, jaga kesehatan ibu, jaga kesehatan bayi. Semangat mengasihi ya. Seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Pesannya memang setiap orang yang mempunyai baby memang harus ASI ya Mbak ya, kalau bisa ya diusahakan ya Mbak ya.
1: Iya, diusahakan ASI saja. Untuk tambahan yang lain jika memang itu diperlukan, monggo, karena apapun itu semuanya yang terbaik buat adik, semuanya terbaik buat anak panjenengan, seperti itu.
0: Iya, baik. Iya, baik, terima kasih Mbak Dian yang sudah mengisi Dialog Indonesia Sehat kali ini. Yang pasti semoga Mbak Dian dan juga tim dari RSUD Sleman sehat selalu ya, Mbak ya.
1: Amin, sehat selalu juga buat Mbak Ria dan pendengar Pro 1.
0: Iya, terima kasih Mbak Dian. Salam untuk teman-teman di RSUD Sleman ya, Mbak Dian, dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat siang. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas juga untuk Mbak Ria. Terima kasih.
0: Matur nuwun, nggih. Selamat siang. Ya, baik pendengar, demikian tadi dialog Indonesia Sehat dengan tema bayi keluar dari NICU, apa langkah selanjutnya? Yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Mbak Dian Permana Aristia dari perawat anak di ruang NICU RSUD Sleman. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Indonesia Banget, Indonesia Sehat selanjutnya ya. Iya. Dan pendengar jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clutter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dia amin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada, ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin, mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu, resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini, dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus mengambil sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak mas pub stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warren Reggie melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan. Namun sebelum itu pendengar, kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda.

0: Ya, pendengar, seperti yang kita informasikan sebelumnya bahwa kita akan mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Kompleks RRI Seturan dengan pengarah siaran Agus Pramana. Agus?
1: Baik, terima kasih Ria Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM dan juga di 106,6 FM. Pastinya juga Anda bisa menyaksikan melalui RRI Digital. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali siaran langsung kami hadirkan. Pastinya rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Baitur Ridho Nusantara, Kompleks RRI Seturan. Perlu kami sampaikan untuk Anda, untuk imam dan khotib nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Maulana Dai Patroli, sedangkan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran nantinya akan dibacakan oleh Ustadz Roni Okta Kristanto. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dan mengawalinya, kami akan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang pastinya akan dikumandangkan oleh Ustadz Roni Okta Kristanto dengan membacakan surat Al-Mulk diawali ayat pertama. Kita menuju ke mimbar tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

E...

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul mubarakat khalaqal insana fi ahsani suratin wa sama'a basimat wa hadha lil fitrati jamili sifat alhamdulillah adada khalqihi wa zinata arsihi wa mitata kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallam ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wa taqdim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin fi kulli makan wa khususan fi masjid Baitur Ridho, usikum wa nafsi bi taqwa Allah, fa man ittaqa rabbahu nalal fawza wa ridho. Qala Allah ta'ala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadirin jamaah rahimakumullah di masjid Baitur Ridho Perum RRI dan dimanapun berada yang mendengarkan suara ini, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Matur nuwun kepada Allah yang telah memberi nikmat banyak kepada kita semuanya. Nikmat besar, nikmat sehat. Karena Allah memberi kesehatan, alhamdulillah ada nikmat yang besar lagi, yaitu sehat ruhani. Nikmat jasmani itu nikmat, nikmat yang paling besar yaitu nikmat ruhani. Banyak orang yang dengar adzan khayalah sholah khayalah falah, tapi belum tentu dia itu sehat ruhani. Maka bapak-bapak diundang oleh Allah bisa ke masjid. Sebagaimana orang ke Mekah, ke Madinah itu undangan Allah, demikian ke masjid pun undangan Allah SWT. Kalau ada acara undangan berarti mengikuti yang membuat aturan, yang membuat undangan. Salah satu undangan Allah Jum'atan yaitu mendengarkan khutbah Jum'at. Maka bapak-bapak saya sarankan untuk tetap mendengarkan. Bagi yang dungkluk, dekek, jangan sampai ketiduran. Nanti kalau mau tidur setelah Jum'atan saja. Saudaraku jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini hari Jumat, hari mulia, juga bulan yang mulia, salah satu bulan yang Allah sebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Allah menciptakan setahun ada 12 bulan, ada 4 bulan yang mulia. Yang mulia salah satunya bulan ini, bulan Muharram. Bulan yang dalam hitungan Hijriah adalah bulan yang pertama. Maka saudara jamaah rahimakumullah, dalam bulan Muharram ini kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, diingatkan dengan peristiwa yang mulia. Namanya tahun Hijriah, diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Hakikat hijrah bukan hanya kita mengambil pelajaran dari Nabi dan para sahabatnya pindah dari Mekah ke Madinah, tapi ambillah pelajaran dari perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah itu, menyebarkan agama Islam, menyelamatkan iman dan menyebarkan Islam sampai ke mana saja. Islam waktu itu di Mekah, lalu bisa sampai Madinah, dari Madinah sampai kemana-mana, hingga sampai seluruh dunia, termasuk ke Nusantara Indonesia kita yang tercinta ini. Sudah ada umat Islam sejak abad 7 di Nusantara ini. Itu semua barokahnya hijrah. Saudaraku jamaah rahimakumullah, hakikat hijrah bukan hanya berpindah tempat, namun yaitu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah SAW mencari sabdo,
Wal muhajiru min hajara mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Maka di antara bentuk hijrah yang agung pada zaman ini adalah berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, saudaraku, jamaah masjid ini dan dimanapun berada, hari ini adalah hari anti narkotika seluruh dunia. Sebenarnya anti narkotika itu setiap hari, setiap saat. Nah, penyalahgunaan narkotika, minuman keras, itu semua adalah larangan Allah. Untuk itu semangat hijrah ini, mari kita meninggalkannya. Seluruh zat yang memabukkan menuju kehidupan yang tidak baik, kita tinggalkan. Seluruh yang memabukkan, kita tinggalkan untuk hidup yang bersih, sehat, taat kepada Allah SWT. Saudaraku, Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal

katakanlah agar kalian beruntung. Kalimat yang terakhir, la'allakum tuflihun. Kalau Ramadan, la'allakum tatakun, banyak yang bersiap-siap. Ini kalau kepengin beruntung, tinggalkanlah minuman keras, perjudian, termasuk hari ini yaitu antar larangan narkotika. Kullu maskirin khomrin wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan, kata Kanjeng Nabi, adalah khomer, dan setiap khomer itu haram. Karena itu penyalahgunaan narkotika termasuk keumuman larangan ini. Kenapa? Agama Islam itu menjaga hal-hal yang penting. Salah satunya menjaga agama. Karena melalaikan sholat, melalaikan zikir, melalaikan taat kepada Allah. Juga menjaga akal. Karena menghilangkan kesadaran. Kalau orang itu sudah mabuk, sudah fly, sudah tidak ingat kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada dirinya sendiri tidak ingat, kepada istrinya saja enggak ingat. Maka agama Islam juga menjaga jiwa, karena narkotika ini menghancurkan kesehatan. Yang keempat, agama Islam itu menjaga harta. Narkotika itu tidak seperti kacang yang murah, tempe yang murah, tapi itu mahal harganya. Katanya sih, saya belum pernah. Tapi intinya narkotika itu jelas menghabiskan harta. Juga agama Islam menjaga keluarga. Karena orang mabuk, minuman keras, narkotika itu bisa menimbulkan pertengkaran, perceraian. Intinya bisa menimbulkan broken home, kehancuran rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Untuk itu saudaraku jamaah rahimakumullah, dalam khutbah ini selain saya mengingatkan bahaya narkotika, mungkin bapak-bapak ini, mas-mas ini semuanya sudah tidak atau belum pernah. Maka kalau belum pernah sekali, alhamdulillah. Kalau pada ada orang yang pengguna atau sedang minuman keras, apa sikap kita? Allah mengingatkan sikap kita yaitu mencegah dengan semangat hijrah. Hijrah Nabi itu mencegah kemungkaran. Hijrahnya Nabi Musa itu menuju kebaikan, mencegah kemungkaran. Demikian juga semangat hijrah, mari kita mencegah kemungkaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hikmah hijrah yang pertama dari narkotika. Hijrah dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi yang baik. Hijrah kepada tauhid dan takwa. Yang kedua, hijrah dari teman buruk kepada teman solih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yanduru akadukum minal yukhalil. Maka dari itu hendaklah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud ini mengingatkan, kalau kita itu ingin baik, bertemanlah dengan baik. Kalau berteman dengan orang ahli masjid, insya Allah tidak akan jual sabu-sabu atau minuman keras. Tapi kalau temannya, kongko-kongkonya, teman grupnya itu orang-orang hal-hal seperti ini, kita bisa terpengaruh. Oleh itu saudaraku semuanya, kalau belum kuat, janganlah bergaul dengan mereka.
kecuali kita kepingin mengingatkan mereka, bergaul untuk mengingatkan mereka. Yang keempat, menjaga keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan pengaruh kehidupan yang semakin maju ini, bahayanya narkotika, bahayanya minum-minuman keras bisa datang sewaktu-waktu. Orang jualan bisa online, bisa langsung. Maka untuk itu kita jaga diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, jika seorang pernah terjerumus ke dalam narkotika misalnya, mungkin pernah berbuat seperti ini, pernah minuman keras, pernah pengguna narkotika, saya sarankan, mari kita bertobat dan jangan putus asa. Pintu hijrah, pintu tobat masih terbuka. Orang itu lebih baik tobat daripada tetap maksiat. Allah mengingatkan, qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Untuk itu sekali lagi, mungkin pernah berbuat dosa dari minuman keras, mari kita perbanyak tobat, istighfar, segera kumpul dengan orang soleh. Walaupun orang mengatakan sok suci, lebih baik orang itu sok suci daripada sok kotor. Lebih baik orang itu disebut mantan gali daripada mantan kiai. Sekali lagi, mari tinggalkan narkotika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'adzim innahu wal

limun. Saudaraku jamaah rahimakumullah, menggarisbawahi dalam khutbah yang kedua, yang pertama dan yang kedua, bahwasanya hijrah ini adalah perpindahan, Muharram ini adalah perpindahan dari yang tahun sebelumnya Dzulhijjah menuju Muharram, dari tahun lama menjadi tahun baru. Intinya kita setiap waktu berganti waktu dari hari, pekan, bulan, dan tahun. Dan kita bukan hanya akan berganti waktu, tapi akan berganti masa. Dari masa hidup di dunia akan kembali hidup setelah dunia. Untuk itu saya mengingatkan firman Allah surat Al-Qasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tamdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kamu memperhatikan apa-apa yang akan dibawa untuk hari esok. Hari esok kita itu bukan hanya di dunia. Masa depan kita itu bukan hanya di dunia, tapi masa depan kita itu hidup selama-lamanya setelah di dunia juga, yang harus kita persiapkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Semoga Allah memberi daya pada diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya, diberi umur panjang barokah, hidayah iman Islam hingga husnul khotimah. Ini hari Jumat, mari perbanyak zikir dan solawat, dan mari kita cari jalan padang, jalan padang, cari penerangan hidup dengan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi. Bagi yang belum silakan baca.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

terus bagian sombong yang di atas karpet, ujung tumit kaki sejajar dengan garis karpet. Istighfar, syukur, kumpul, salam.

0: Pendengar kamu simak maksimal dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan langsung dari Masjid Baitur Ridho Nusantara, Kompleks Perumahan RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar, ada Sultan Mala Perkasa dan juga ada Damas Tejo. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi rangkaian siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan dengan khotib Ustadz Maulana dari Dai Patroli dan dengan kori Ustadz Roni Okta Kristanto. Terima kasih kepada pengarah acara kita Agus Pramana dan juga tim teknik Sultan Malo dan Damas Tejo. Dan tentunya pendengar, kita akan melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bahwa beberapa harga komoditas sudah kembali normal. Namun seperti apa selengkapnya, kita akan mengupdate informasi harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Bu Sudari ya, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudari ya.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, kabar sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah Mbak Ria, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Iya, alhamdulillah. Nah Ibu, kali ini kita ingin mengetahui harga kebutuhan pokok selengkapnya dari Pasar Imogiri, Bantul. Monggo bisa disampaikan Bu Sudari ya?
1: Ya, siap Mbak Ria, ini pasar cuaca. Cuaca pasar Imogiri remeng-remeng, ada sinar matahari masuk tapi juga mendung, jadi panas berawan. Lantas harga-harga banyak yang turun, ada yang naik, dan juga banyak yang tetap. Misalnya harga beras yang Rp14.000 masih tetap Rp14.000, ada menirnya yang lebih bagus Rp16.000 per kilo. Dan beras ketan sampai saat ini masih mahal Rp26.000, enggak begitu putih banget.

0: putih banget adalah juga ketan luar, tapi lebih bagus. Harganya per kilo Rp29.000. Ada pula harga beras ketan hitam Rp25.000, beras merah Rp17.000, kacang hijau juga masih tetap Rp26.000, kacang prol yang untuk benih Rp46.000, kacang prol yang untuk konsumsi yang lokal itu warnanya agak putih per kilo Rp42.000, dan kacang prol yang dari luar warnanya merah, enak juga. Lantas ada pula harga kacang prol yang gede-gede per kilo Rp36.000, yang cukupan Rp35.000. Dan harga yang kecil-kecil itu Rp34.000. Ada kacang prol pelecetan yang masih Rp36.000, yang gede Rp35.000, yang kecil. Lantas minyak curah per liter masih murah Rp17.000. Minyak yang dari pabrik baik botol maupun refill per liter berbagai merek, yang paling murah Rp20.000, ada yang Rp22.000 per liter, dan merek lain paling mahal Rp23.500 per liter. Yang kurang 1 liter baik botol maupun refill rata-rata Rp18.000. Telur masih murah juga. Harga per kilo telur masih Rp24.000, itu harga eceran per kilo. Pembelian lebih partai besar bisa lebih. Daging ayam boiler yang di luar pasar Rp26.000, yang di dalam pasar Rp30.000. Ada daging sapi yang nomor 1 Rp145.000, daging sapi yang nomor 2 Rp140.000. Lantas daging ayam kampung masih Rp75.000. Gula pasir meskipun agak naik, tapi persediaan banyak. Sekarang per kilo gula pasir Rp17.500, dan harga gula Jawa paling murah Rp20.000, ada yang ada yang Rp28.000, paling mahal Rp30.000. Lantas ada gula batu yang nomor 2 Rp22.000, yang herbal bagus Rp24.000. Ada pula yang Rp23.000, yang herbal. Terigu curah per kilo masih Rp9.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp11.000, paling mahal terigu Rp13.000 per kilo. Padi kanji Rp15.000, yang padi kanji curah. Padi kanji yang kemasan Rp16.500. Ada pula teri Rp56.000 teri, dan ada pula ikan asin yang kecil Rp25.000, yang gede-gede hitam Rp32.000, ada Rp36.000 per kilo. Ada ikan asin yang gede-gede hitam. Lantas masih ada bawang yang cincau per kilo ya Rp38.000, tapi yang kateng Rp40.000 per kilo karena naik. Dan bawang merah yang gede-gede masih Rp47.000, agak kering yang cukup, enggak gede enggak kecil Rp42.000. ada brambang kecil-kecil lokal sudah petani sama panen, itu per kilo bisa 30.000. Itu brambang lokal asli, tapi kecil. Ada pula brambang yang gede-gede, tapi sebangsa brambang Bombay Brojol. Lantas ada brambang India, itu besar semua. Sekarang 33.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga lele 30.000, utuh 80.000 grameh, 55.000 nilam, 38.000 gembung, 55.000 tuna, 45.000 patin, 34.000 cakalan, 32.000 ada udang jumbo 110, udang gede 95.000, ada udang kecil masih 85.000. Yang banyak berubah adalah harga cabai-cabian. Misalnya cabai yang kecil, riwet, merah, pedas sekali. Sekarang baru murah, sudah yang fresh, harga jual cuma 35.000. Pembelian partai besar bisa berkurang. Dan ada pula cabai gede keriting merah 30.000, cabai lalap 40.000, cabai riwet putih 30.000, cabai gede hijau yang teropong itu masih 20.000, yang tampar 23.000, agak murah. Kobes masih 10.000, wortel yang mahal, wortel kalau yang super mencapai 18.000, wortel yang ada, wortel yang biasa cukup bagus juga, itu harganya per kilo 16.000, jadi semua wortel agak mahal. Timun 6.000, tomat 15.000, kentang 18.000, brokoli masih murah 15.000, bangkol 15.000, ada pula kentang 18.000, ada pula garam krokos yang genep 1 kilo 5.000, garam botol gede per batang. Garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000. Ada wedang woh 16.000, satu pak isi 10. Jahe masih murah 28.000, yang gede yang kecil 26.000, kencur 35.000, kunir pun masih tetap yang super 10.000 per kilo. Temulawak 5.000, kelapa juga masih murah. Kelapa yang gede-gede cuma 8.000, yang cukupan 6.000, yang kecil enggak kecil banget itu 4.000, kalau yang kecil agak kecil gitu 3.000. Ya. Gitu, Mbak. Ya, Mbak. Siapa ya, Mbak Ana, ya, Mbak Ibu. Ria, Mbak Ria, ya, Mbak Ria.
1: Iya, baik. Matur nuwun sekali informasinya di siang hari ini, lengkap sekali Bu Sudaria dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih Ibu. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya, Bu ya.
0: Ya, amin, amin, amin. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat sampai di rumah.
1: Oke, amin. Matur nuwun Bu Sudaria, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Mbak Ria.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dari PMI dan juga info stok darah dari PMI DIY. Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh Mbak Pingkan dari PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Pingkan.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria ya hari ini.
0: Iya.
1: Udah lama nih kayaknya nggak bertemu dengan Mbak Ria lagi ya, Mbak.
0: Bener, biasanya ketemunya sama Mbak Erna ya, Mbak ya.
1: Kali ini dengan Mbak Ria, spesial dengan Mbak Ria.
0: Asik. Sehat-sehat ya, Mbak Pingkan ya.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Ria dan pendengar juga selalu sehat ya, Mbak ya.
0: Iya, amin amin ya robbal alamin. Nah, Mbak Pingkan, untuk hari ini apakah agenda kegiatan dari PMI ini masih berlangsung, Mbak Pingkan, atau dilanjutkan di esok hari nih?
1: Untuk agenda kegiatan donor darah di luar kantor PMI hari ini kebetulan hanya satu, Mbak Ria, dan itu sudah terselesaikan pada pukul 11. Tetapi jangan khawatir, Mbak Ria, bagi pendengar yang ingin mendonorkan darahnya tetap bisa kok, Mbak Ria, datang langsung ke unit donor darah PMI terdekat, karena kami itu melayani kebutuhan darah setiap hari tanpa libur, Mbak Ria, selama 24 jam. Sedangkan untuk ada jadwal donornya, Mbak Ria, karena untuk jadwal donornya itu per unit donor darah PMI itu berbeda, Mbak Ria. Untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan juga Bantul itu dimulai pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu pada pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang biasanya berdonor darah, pasti mendapatkan pesan cinta pengingat begitu, Mbak Ria, untuk mendonorkan darah, begitu Mbak Ria, bisa langsung datang, Mbak Ria, karena kami layani setiap hari walaupun besok libur, begitu ya, Mbak Ria ya.
0: Luar biasa ya, tetap ada ini ya, Mbak ya, petugas yang standby di sana gitu ya.
1: Mbak Ria, tetap ada petugas yang akan melayani pendengar yang ingin mendonorkan darahnya, Mbak Ria.
0: Oke, baik. Nah, untuk golongan darahnya sendiri apakah sudah terpenuhi nih, Mbak Pingkan?
1: Untuk stok darah pada siang hari ini, Mbak Ria, beberapa golongan darah di unit donor darah PM itu perlu mendapatkan perhatian, Mbak Ria, karena stoknya sudah mulai berkurang, menipis begitu, Mbak Ria.
0: Oke, baik. Bisa diinformasikan selengkapnya, Mbak Pingkan?
1: Baik, Mbak Ria, akan kami sampaikan stok darah pada siang hari ini. Ada 3 komponen, WB, whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita awali ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Golongan A, WB 3, PRC 43, golongan B, WB 3, PRC-nya 42, TC 11, golongan O, WB 3, PRC 93, TC-nya 10, dan golongan AB, WB 2, PRC 24, TC 1. Alamatnya di Jalan Regimen Sucentri Harjo, Sleman. Lain telepon di 869-909. Dari Sleman kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Golongan A, PRC 63, TC 7, golongan B, WB 3, PRC 91, TC-nya 7, dan golongan O hanya ada TC2, golongan ABWB1, PRC10, TC1. Bagi pendengar yang sedang berada di seputaran alun-alun Wates, khususnya yang bergolongan darah O, kami tunggu untuk dapat menambahkan stok darahnya ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, lain teleponnya di 773-244. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, golongan A WB 7, PRC 30, golongan B WB 9, PRC 33, golongan O WB 10, PRC 30, dan golongan AB WB 8, PRC-nya 20. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari, Gunung Kidul, line teleponnya di 394-500. Dari Gunung Kidul kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB 10 PRC 77 TC-nya 4, golongan B WB 10 PRC 124 TC 2, golongan O WB 10 PRC 127 TC 1, dan golongan AB-nya WB 5 PRC 25 TC 1. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line telepon di 281-0022. Kita beralih ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A hanya ada PRC 1, golongan B PRC-nya 75, golongan O PRC 106 TC 19, golongan AB PRC 23 TC 4. Anda yang bergolongan darah A dan juga AB, kami tunggu untuk menambahkan stok darah. Alamatnya di Jalan Tegal Kedu 25, Kota Gede, Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Mbak Ria, sepertinya tadi terlewat untuk agenda stok darah, agenda... MU untuk esok hari ya Mbak Ria ya, hari Sabtu 27 Juni, itu sementara tercatat ada dua kegiatan Mbak Ria. Yang pertama bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, itu tempatnya di Komunitas Sorjati Tegal Sari Siraman Gunung Kidul. Dan yang kedua bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, itu tempatnya di Burger Bangor Jalan Pura Modalan Banguntapan Bantul. Keduanya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara hanya ada dua Mbak Ria untuk kegiatan mobile unit esok hari. Begitu Mbak Ria, kembali ke Mbak Ria.
0: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali ya Mbak Pingkan. Informasinya lengkap sekali di siang hari ini dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1 ya Mbak Pingkan.
1: Benar Mbak Ria, semoga bermanfaat untuk semuanya di Jumat sehat, Jumat berkah Mbak Ria, begitu.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Pinkan sudah meluangkan waktu ya untuk menginformasikan kepada pendengar Pro 1, dan pastinya salam untuk rekan-rekan PMI DIY ya Mbak Pinkan.
1: Iya, ini Mbak Ria. Kebetulan Mbak Yani juga berada di samping saya. Salam begitu katanya untuk Mbak Ria.
0: Asik. Iya, baik. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Pinkan. Sehat selalu.
1: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Iya, selamat siang.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui informasi kejadian bencana khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tips-tips kebencanaan yang akan disampaikan oleh Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026, bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 6 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Teramati 2 kali guguran lava ke arah selatan, yaitu Kali Boyong, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 10 kali guguran lava ke arah Kali Sat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika pakaian terbakar saat terjadi kebakaran, gunakan metode berhenti, jatuh, dan berguling, kemudian berhenti berlari, jatuhkan tubuh ke tanah, berguling hingga api padam, setelah itu segera lakukan penanganan luka bakar dan cari bantuan medis. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal Ops BPBD DIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan Blackman 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: pekerjaan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman.
1: Kami ingin Kulon Progo menjadi center of excellence-nya pembinaan terutama olahraga. Di Indonesia belum ada.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, UNY dan Pemkab Kulon Progo berkomitmen memperkuat jalinan kerjasama. Pameran Arsip Archipelago di GIK UGM tampilkan perjalanan Gari Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: UNY dan Pemkab Kulon Progo berkomitmen memperkuat jalinan kerjasama. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Kalau yang masuk ini dari kalangan yang berpendidikan, pasti akan ada peningkatan.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo siap mendukung pengembangan kampus UNJ di wilayahnya. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan dukungan tersebut bukan terkait dengan kesiapan lahan. Sistem pertanahan yang ada di DIY menjadi kendala untuk menghibahkan aset tanah secara langsung. Meski demikian, Pemkab Kulon Progo sudah berkomunikasi dengan Kemendagri untuk merumuskan dukungan lain seperti dalam tataran birokrasi.
1: Kalau kemarin sudah kita diskusikan dan ada dari Kemendagri, sejauh kita tidak bisa memberikan satu bentuk lahan, itu dukungan. Kalau bisa mempermudah regulasi tentang tata aturan pendirian, pengurusan tanah, kepastian investasi, maka itu sudah luar biasa. Yogyakarta berbeda dengan Jawa Tengah.
2: Rektor UNY Profesor Sumaryanto mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Kulon Progo. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek seperti perluasan akses pendidikan tinggi.
3: Kami ingin Kulon Progo menjadi center of excellence-nya pembinaan terutama olahraga. Di Indonesia belum ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baik swasta atau negeri.
2: Dalam rencana pengembangannya, UNY akan mengarahkan pengembangan program studi baru di Kulon Progo yang berfokus pada bidang kesehatan, olahraga, dan juga gizi. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pameran Arsip Archipelago di GIK UGM tampilkan perjalanan Gary Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia. Selengkapnya bersama Wulan Anita.
4: Berapapun usianya, siapapun dia akan memanggil beliau dengan Mas. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Mas Gary Nugroho.
5: Pameran Archipelago Jalan Persemaian Gary Nugroho 45 tahun merekam Indonesia menampilkan arsip, karya audiovisual, foto, poster, artefak, serta berbagai dokumen yang merekam perjalanan kreatif sutradara dan budayawan Gary Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Menurut Garin, perayaan 45 tahun berkarya tersebut merupakan potret kecil dari Indonesia yang terus berubah. Karena itu, perjalanan berkesenian tidak berhenti pada penciptaan karya, tetapi juga membuka ruang perjumpaan dan kolaborasi yang lebih luas.
6: Ya, 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya. Dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi, dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi, dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman. Jadi 45 tahun adalah sebuah tantangan untuk terus berkarya, karena ruang-ruang berkarya, inspirasinya, baik wilayah budaya maupun warisan budaya ataupun pertemuan dengan global itu tidak pernah akan habis.
5: Sementara itu, sutradara film Riri Riza menceritakan awal mula kenal sosok Gary Nugroho saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sekolah film IKJ, di mana Gary Nugroho menjadi salah satu asisten dosen di sana. Dari situ, Riri Riza kemudian terlibat bersama mengerjakan sejumlah produksi film pendek dan dokumenter. Salah satunya series Anak Seribu Pulau yang sukses merekam Indonesia di tahun 90-an. Riri Riza pun hadir dalam pembukaan pameran Kamis sore untuk memberikan dukungan bagi 45 tahun karir Gary Nugroho di dunia sinema dan kebudayaan Indonesia.
7: Menurutku, kita bisa melihat pameran ini sebagai perayaan terhadap sinema Indonesia dan juga perayaan terhadap kebudayaan Indonesia dan pastinya perayaan terhadap apa yang dimiliki Jogja sebagai kekuatan, sebagai pusat kebudayaan gitu. Saya rasa tentu saya Mas Garin adalah seorang seniman yang lahir dan banyak sekali berkarya di Jogja, dan pameran besar pertamanya berlangsung di sini, itu adalah satu hal yang istimewa. Jadi saya datang dan mendapat banyak sekali pengalaman.
5: Pameran yang berlangsung di GIK UGM ini berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026, mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif Garin yang terus berkembang melalui perjumpaan dengan berbagai komunitas, seniman, dan bentuk kesenian.
0: KAI Daup 6 Yogyakarta menambah 4 perjalanan kereta api tambahan untuk mengakomodir tingginya mobilitas masyarakat di tengah momentum libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa. Karin, silakan laporan Anda.
8: Baik, selamat siang. Pada momentum libur sekolah kali ini, PT KAI Daup 6 Yogyakarta mencatat adanya kenaikan jumlah penumpang. Manajer Humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menyebut setidaknya ada lebih dari 44 ribu penumpang yang memadati stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Sebanyak 20.700 penumpang ini berangkat dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan sekitar 15 ribu penumpang. Sementara jumlah kedatangan mencapai 24 ribu penumpang, dan juga meningkat dibandingkan dengan hari biasa yang hanya menerima kedatangan sebanyak 20 ribu penumpang. Sementara itu, pendengar, menindaklanjuti tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah kali ini, Daup 6 turut menjalankan sejumlah kereta api tambahan serta menerapkan diskon sebesar 30% pada 30 kereta ekonomi komersial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan berikut pendengar keterangan dari manajer humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, selengkapnya.
9: Kita sudah menyediakan sebanyak 4 kereta api tambahan dari wilayah Daup 6 Yogyakarta, 3 dari stasiun Tugu, dan ada 1 dari stasiun Solo Balapan. Dan ini akan kita operasikan sampai nanti di akhir bulan Juli 2026. Kita juga mendukung program pemerintah ya. Pemerintah sudah menyiapkan ada diskon 30% untuk kereta ekonomi komersial. Ada 30 kereta api ekonomi komersial yang mendapatkan program diskon 30% dari pemerintah.
8: Baik pendengar, Feni juga menambahkan, puncak kepadatan penumpang ini sudah terjadi pada 22 Juni lalu dan diperkirakan akan kembali terjadi pada 5 Juli 2026 yang merupakan hari terakhir periode libur sekolah. Di awal libur sekolah kemarin, angka keberangkatan ini lebih dominan dibandingkan dengan angka kedatangan penumpang. Namun kini trennya mulai terbalik, di mana angka kedatangan ini mulai lebih banyak dibandingkan dengan angka keberangkatan. Sejumlah stasiun tercatat juga menjadi tujuan favorit selama libur sekolah, diantaranya adalah stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan juga stasiun Surabaya Gubeng. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin, mengingat arus lalu lintas di sekitar stasiun ini diperkirakan akan padat seiring dengan bergulirnya masa liburan sekolah di Kota Yogyakarta. Demikian dari Kota Yogyakarta, Karin Anissa, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih Karin, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia mendorong peran aktif keluarga dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab menurut data kepolisian, kelompok usia remaja menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik.
2: Penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini sudah lebih dari 13.000 kasus. Data kepolisian menyebut sekitar 13% pelakunya masih berusia pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN melihat sejumlah faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Seperti dorongan rasa ingin tahu yang tinggi hingga rendahnya kemampuan mengelola stres akibat persoalan keluarga. Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia.
1: Kita sebagai yang orang dewasa ada sekelilingnya, orang tua ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif.
2: Jika sudah terbangun rasa saling percaya antara keluarga dan remaja termasuk dengan sekolah, Renta yakin gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
1: Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Sehingga terbuka, jujur, dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah dari berbagai permasalahan ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih cerah gitu ya. Kemudian proses pendampingan yang tepat itu cita-cita kita yang tanah airku yang mulia yang suci bisa tercapai.
2: Di samping itu, Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, juga mendorong lembaga terkait seperti BNN agar memasifkan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
0: BNNK Bantul menggencarkan screening narkoba ke berbagai sekolah untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat berbahaya, terutama pil sapi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
3: Memang kalau sistem SIL ini yang tidak pakai alat tes urin ini memang untuk bisa menjaring banyak.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan, dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah mengatakan, tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa. Peredaran pil berlambang huruf J tersebut kini justru mulai merambah ke beberapa sekolah. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ke tiap satuan pendidikan. Selain itu, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL. Secara rinci, Arvin menjelaskan, program tersebut dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada para siswa. Selanjutnya, tim rehabilitasi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau telah terpapar narkoba maupun zat adiktif lainnya.
3: Nanti kalau ada komponen-komponen yang mengarah ke dia pemakai, sudah pakai apa saja. Memang ada yang rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah. Ya dari kuesioner itu atau dari wawancara bisa juga ada pengakuan dari anak gitu.
4: Meski begitu, program SIL belum menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul. Ia pun mendorong kolaborasi dengan masing-masing satuan pendidikan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah sedini mungkin.
3: Memang belum semua bisa terjangkau ya. Kami berharap pihak sekolah ini juga bisa kerjasama dengan kami, memberitahu kalau lokasi sekolah sekolahnya itu perlu di screening begitu, sehingga kami bisa melakukan dengan harapan nanti kalau ditemui anak-anak positif narkoba itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi. Paling kita cuma 6 sekolah begitu. Jadi yang ditemukan ya hanya 4, 5 gitu. gitu. Nggak banyak memang, karena nggak semua sekolah meminta kita untuk screening.
4: Lebih lanjut, pelajar yang terjaring dan menjalani rehabilitasi tetap dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Pendampingan akan terus diberikan hingga anak tersebut benar-benar sembuh.
5: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, di sepanjang sejarah Piala Dunia, ada satu negara yang tak pernah sekalipun absen mengikuti perhelatan akbar sepak bola dunia. Tim tersebut adalah Timnas Brasil yang telah banyak melahirkan bintang besar lapangan hijau. Informasi selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.

Piala Dunia selalu lekat dengan satu negara dan timnas ini, yaitu tim Samba Brasil. Sebagai negara yang menjadi juara terbanyak Piala Dunia, yaitu 5 kali, Brasil telah melahirkan banyak bintang lapangan hijau yang melegenda. Mulai dari Pele hingga Ronaldo, Zico sampai Romario, Kaká dan Ronaldinho, hingga masih banyak lagi nama-nama besar yang bahkan dijadikan nama untuk seorang bayi yang baru lahir di berbagai belahan kecil dunia. Namun pendengar, Brasil datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu tekad kuat untuk mengembalikan nama besar mereka di jagat sepak bola. Hal ini tak lepas dari prestasi melempem yang ditunjukkan timnas Selecao dalam 6 edisi terakhir Piala Dunia. Terlebih lagi, Brasil terakhir menjadi juara pada tahun 2002 silam, yaitu ketika Ronaldo Nazario de Lima masih berada di puncak performanya. Ronaldo gundul menjadi ikon timnas Brasil yang sampai saat ini masih belum tergeser. Kini, di era Neymar dan juga Vinicius Junior, Brasil hadir di Piala Dunia dengan skuad yang tak segemerlap 2 hingga 3 dekade lalu. Walaupun demikian, timnas Brasil melangkah mulus ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Setelah diimbangi Maroko, timnas Samba mampu menjinakkan Haiti dan juga tim Skotlandia dengan skor identik 3-0. Namun pendengar, timnas Jepang akan menjadikan jalan perdana Brasil di fase gugur atau babak 32 besar. Mampukah Vini dan Neymar mewujudkan asa mereka menjadi negara kuat plus juara dunia di bawah pelatih Carlo Ancelotti? Kita tunggu saja kiprah mereka.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. UNY dan Pemkab Kulon Progo berkomitmen memperkuat jalinan kerjasama. Pameran arsip Archipelago di GIK UGM tampilkan perjalanan Gari Nugroho 45 tahun berkarya merekam Indonesia. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng sih.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Halo dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang nih bulan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Jogja istimewa. Perkembangan wayang wong gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sepit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.

1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siang hari ini gitu ya, Indonesia banget bareng Ria Agustin. Kali ini kita akan ngomongin, nah, karena memang dalam hidup itu kita harus berhati-hati ya dalam hal apapun ya pendengar. Jadi kita akan ngomongin, pernah gak sih pendengar terpeleset di depan umum? Nah, pastinya yang pertama selain sakit, malu ya. Iya gak sih? Karena Ria pernah nih punya kejadian kayak gitu. Jadi Ria pengen tahu pendengar pernah gak gitu ya. Boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 0274-580-333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Masih banyak ya kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di ujung telepon sana, iya, di ujung telepon sana nampak ada yang bergabung. Coba ya kita sapa. Iya, tapi belum terkonek ya pendengar. Mungkin ada permasalahan teknis. Oke, baik, kita ke WA dulu pendengar. Ini ada dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Vina, Bu Ali, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Ardi, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan. Untuk Mbak Ria Agustin, terima kasih. Iya, kembali kasih. Di ujung telepon sana, nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo, Indonesia banget. Iya, halo Indonesia banget, Anda sudah bersama kami. Iya, baik. Mungkin terputus ya pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Nah, di WA Pro 1 ini juga ada yang bergabung lagi dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Selamat siang Mbak Ria Agustin, gabung di Indonesia banget nih. Request lagu Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Iya, terima kasih ya untuk Mas Rianto. Yang pasti doa yang sama ya untuk Mas Rianto dan juga keluarga. Oke, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda. Bukan Pujangga ya, dari Best Jam.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta, serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Kalau Ria pernah ya, jadi dulu ceritanya pas lagi kuliah gitu ya, kayak keseripet apa gitu, jatuh. Yang paling memalukan gitu ya, karena di depan itu ada beberapa orang dan mereka cuma ngeliatin gitu ya, gak bantuin. Jadi malu banget ya, udah jatuh, cuma diliatin, gak ada yang bantuin. Nah, kalau pendengar sendiri gimana nih? Boleh ya cerita di sini. Pokoknya Ria tungguin ya nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di sesi kedua ini pendengar, Ria ada 3 lagu. Ada Cinta Kita dari Reza, Awal Yang Indah dari Tere, dan Jangan Ada Angkara dari Erwin Gutawa dan Ahmad Albar. Nah, pastinya pendengar boleh pilih salah satu dari 3 lagu yang kami tawarkan. Nah, di WA Pro 1 nampak sudah ada yang bergabung juga ini dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Tolong diputarkan lagu dari Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Terima kasih. Iya, kembali kasih Bu Lilis. Katanya iya. Pada hari Rabu kemarin ya belum sempat diputar karena sedang ada gangguan listrik. Nggih, Ibu. Tapi sekarang alhamdulillah ya tidak ada gangguan apapun. Coba nanti Ria hadirkan ya Bu Lilis di ujung telepon sana. Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria cantik.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura. Luar biasa loh ini, selalu mendengarkan Pro 1 via RRI digital ya kan Bu Ali?
1: Sehat Mbak Ria.
0: Iya, alhamdulillah sehat Bu Ali juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini si bocil-bocil cucunya kemana ini?
1: Sebenarnya satunya ada dua ini sekarang. Satunya tidur, satunya nonton di
0: ruang sebelah ya. Oke, jadi ini Utinya bisa telepon dengan bebas ya, karena yang satu tidur. Oke, baik Bu Ali. Ria mau nanya, pernah nggak sih Bu Ali itu terpleset dan jatuh di depan umum gitu, di depan temen atau mungkin depan orang yang gak dikenal gitu, pernah gak sih?
1: Itu kalau masalah terpleset Mbak Ria punya kisah, tapi gak usah diceritain di sini. Waktu SMA-nya tahun 80-an masih ingat sampai sekarang. Dengan sama-sama teman-teman, sama sahabat lah gitu. Jadi kalau yang ini saya pernah jatuh di dekat orang, di dekat ini lampu merah. Yang itu aja ya saya cerita ini.
0: Oh iya, itu pas jalan kaki gitu Bu?
1: Enggak, pernah naik motor lampu merah kan, ya saya berhenti lah, saya mau pelatihan Mbak Ria.
0: Oh alah,
1: mau pelatihan gitu. Tadi lampu simpanan lampu merah saya berhenti lah. Ada Vespa Mbak Ria, bapak-bapak nabrak dari belakang, roboh sampai yang Mbak Ria, motornya. Ya lumayan, gak ada ini ngantam setangnya motor kan Mbak Ria.
0: Akhirnya ini.
1: Loh bapak ini, saya gitu. Bapak ini balik, loh ibu kenapa berhenti? Gimana gak berhenti?
0: Merah.
1: Loh aku merah, saya gitu kan. Nah terus untuk Pak polisinya datang. Sini-sini kalau berargumentasi minggir sini dulu. Minggir. Terus saya ini langsung ngeluarin ini saya kan SIM semua surat. Ini Pak SIM sama surat saya. Oh saya percaya Bu katanya, kan saya pakai batik waktu itu kan. Nah pagi itu. Terus bapaknya itu yang ditahan sama mama saya, diantar sampai lampu merah, dituntun sampai ini, baru saya berangkat langsung sampai di ya di tempat kokok gitu, masih di balik kokok sampai di sana sama teman punggung saya diurut gitu.
0: Terus jadi ini ya Bu ya, lebam-lebam gitu ya.
1: Ya nggak tahu ya pokoknya
0: jadi sakit ya
1: diurut sementara sama teman kan belum datang tuh narasumbernya belum datang nyampe di rumah nggak urut lagi kan urusan tak badan.
0: Jadi bisa buat ini ya Bu ya, pengalaman ya.
1: Ini tahun 2000-an itu.
0: Oke, berarti terus
1: banyak kok ceritanya kemarin ya.
0: Oh iya toh Bu. Yang, tapi yang dipilih yang ini ya. Oke, baik. Bu Ali, iya. Ini ada lagunya Cinta Kita dari Reza, Awal Yang Indah dari
1: Cinta
0: Tere.
1: Cinta Reza Artamevia ya.
0: Oh iya, Reza Artamevia. Sama iya, Jangan iya. Ada Angkara dari Erwin Gutawa dan Ahmad Albar. Pilih mana nih Bu? Cinta Kita iya, aja ya.
1: Salam untuk Pak Hadi, Pak okay. Eko, Pak Benny, Pak Kuyang, Pak Budi Santoso, Ibu Wigati, Ibu Tuti, mudah-mudahan tetap semangat, lebih sehat lagi gitu loh.
0: Amin, amin.
1: Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Christine, Mbak Ernest ya, Mbak Andin, Pak, siapa lagi Mbak Ria? Siapa lagi Mbak Ria?
0: Siapa? Pak Hadi Ipul, yang ada di Pundong, Pak Ipul.
1: Terus Bu Lili. Bu siapa? Bu Umi, ada Bu Umi ya?
0: Iya, ada Bu Umi.
1: Bu siapa ya?
0: Bu Satila.
1: Satila. Semuanya dulu deh, Mbak.
0: Oke, baik Ibu, nanti lagunya ditunggu ya.
1: Dan bangun dia selalu deh.
0: Iya, doa yang sama untuk Ibu dan juga keluarga pastinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pendengar di WA Pro 1 ada yang bergabung, ini dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat siang Mbak Ria, tolong diputarkan Cinta Cuma Satu dari Nindi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti, Mbak Nati, Pak Ipul, Mas Andi, Mas Ardi, dan semuanya saja. Spesial untuk Mamah Lydia. Buat Mbak Ria, selalu diberi kesehatan, terima kasih dan metugas. Matur nuwun ya Mbak Christine. Di belakang Bu Ali ada siapa? Halo Indonesia banget.
2: Bangga Musik Indonesia.
0: Halo Pak Ipul.
2: Halo Intes, gimana kabarmu siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Ipul gimana?
2: Alhamdulillah sehat, wonderful pokoknya.
0: Asik.
2: Intes masih beautiful siang hari ini.
0: Iya dong, selalu beautiful.
2: And wonderful.
0: And wonderful ya. Oke.
2: Tapi sayangnya beautiful, beautiful kok kepleset.
0: Nah itu, pas kepleset beautifulnya hilang.
2: Enggak, masih utuh kok. Aku lihat kemarin masih utuh.
0: Iya, orangnya masih utuh ya.
2: Yang hilang cuma malumu aja.
0: Nah bener. Nah, Pak Ipul pernah gak sih kepleset di depan umum gitu?
2: Ya udahlah, sering.
0: Waduh lah kok sering, gimana nih ceritanya?
2: Karena waktu itu pas main bola. Main bola kan di lapangan ditonton orang banyak.
0: Oh iya ya.
2: Itu padahal orang gak aku kenal.
0: Terus pas itu kepleset gitu?
2: Iya, lari kepleset.
0: Waduh, terus ada yang nolongin gak?
2: Ya enggak lah, gak boleh orang nonton masuk lapangan bola itu. Ya kok
0: oh, iya,
2: sendiri
0: iya.
2: Mungkin kalau ada yang mau nolong, kalau dirimu nonton pasti cuma dirimu.
0: Ya ampun.
2: Aku tuh gak cuma lapangan bola, di lapangan bola voli juga. Kan kalau pas dulu main voli itu kadang pas cuaca musim hujan banget tuh. Jadi kebetulan siang hujan malam kan enggak. Jadi kan lapangannya ya seperti itu. Kalau enggak digor
0: ini ya jadi banyak air gitu ya Pak ya.

0: Yang ya siapa tahu kan dari situ udah ketemu gitu kan, terus jatuh cinta gitu.
1: Kalau jatuh cinta juga sama Inces dulu.
0: Incesnya di sana ya, bintang sekolah sana ya.
1: Iya.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Aku tuh cuma satu yang enggak pengen terpleset selama umur hidupku, itu cuma satu yang tidak kuinginkan sama sekali.
0: Oh, kepleset apa tuh, Pak?
1: Ya, jelasnya itu terpleset di hatimu, aku enggak mau.
0: Waduh. Bahaya, tolong Bu Ipul, tolong.
1: Ada apa
0: Oke deh Pak Ipul, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Cinta Kita dari Reza, Awal Yang Indah dari Tere.
1: Nah, itu adalah Awal Yang Indah untuk kita berdua ya.
0: Oh duh, luar biasa ya. Jangan ada kepleset-kepleset gitu ya. Semoga awalnya indah ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa Pak Ipul?
1: Lagunya dikirim buat barusan Bu Ali ya. Selamat siang Bu Ali, sehat-sehat. Ada Mas Rianto. Bunda Tutu udah masuk belum Bu?
0: Belum ya ini ya. Tapi waktu itu masuk loh WA gitu.
1: Enggak, telepon.
0: Oh, telepon belum.
1: Kemarin itu masuk tempatnya Mbak Dina apa ya?
0: Oh ya, di ini ya, ruang rindu ya.
1: Iya.
0: Bu Tuti berarti udah ini, udah suaranya juga udah normal ya.
1: Ya kalau suaranya Bu Tuti normal sih. Kalau nggak normal ya gimana, suara kalau nggak normal bunyinya seperti apa coba contohnya.
0: Do, re. Maksudnya okay. Suaranya udah nggak lemes gitu loh Pak Ipul. Gimana sih, kan habis sakit.
1: Ya kalau wanita sih biasa sih suaranya lemes. Memang orang wanita kan suaranya lemes gitu.
0: Bukan.
1: Lemesnya dalam arti lemah lembut gitu. Penyari ini juga.
0: Waduh, oke. Okay.
1: Dia itu mungkin sekarang baru ada unek-unek sama dirimu loh.
0: Unek-unek apa?
1: Ya maksudnya nggak pernah kita ajak tuh dia.
0: Oh iya ya, kemarin juga kita maam ini ya. Apa itu bubur ayam tanpa Bu Tuti ya?
1: Iya, makanya dia mungkin agak marah ini, agak dongkol.
0: Nah itu.
1: Itu anak-anak makan sendiri nggak pernah ngajak orang tua gitu.
0: Ya besok kita kesana ya, dibawain bubur ayam.
1: Ya kalau bisa, besok kita bawain itu aja. Intip goreng ya.
0: Laku intip goreng.
1: Dia kan juga letik-letik.
0: Itu keras ya. Oke, untuk siapa lagi Pak Ipul?
1: Bu Lilis Kumendaman, terus itu ada Bu Indra, Bu Kus, Bu Sri di Jalan Wates juga selamat siang, Bu Ahmad di Taman Siswa ya, Pak Yono, Mas Adi Klaten, Pak Budi Puyeng, Mas Budi Santoso juga, dan ada Mbak Christine, Mas Rianto, Mbak Novi dan Pak Mawar Kuningnya, Mas Benny, halo selamat siang Mas Benny, dan Mas Andi juga ya. Yang di Wonosobo Pak Bu Wigati kok jarang juga sekarang. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Ada Pak Ahmad Irwan Fauzi juga ya. Terus itu mungkin tuh semuanya aja ya Bu ya.
0: Oke, baik. Yang
1: terus satu selamat siang, jelang sore semuanya. Buat dirimu tetap semangat, sehat selalu.
0: Oke, matur nuwun.
1: Sampai jam nanti.
0: Sampai jam 3.
1: Aduh kak, jam 3 aku gak bisa jemput ya.
0: Kenapa?
1: Ini masih sibuk Bu, kerjaan masih banyak numpuk nih.
0: Oh ya udah, berarti
1: apa dirimu sini aja, bantu ini biar cepet selesai.
0: Gak mau gak dapat upah.
1: Apalah upah, gampang sih. Apa ya gak untuk dirimu.
0: Oke deh Pak Ipul.
1: Terima kasih ya, pokoknya tetap semangat.
0: Matur nuwun. Iya, sehat selalu ya Pak Ipul. Iya, terima kasih banyak. Oke deh. Iya, pendengar kita ke lagu dulu ya, karena memang ada beberapa lagu yang sudah di request pendengar ya. Nanti biar waktunya cukup. Nanti Ria balik lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Nikmat tapi pembunuh. Ya, itulah rokok. Melansir laman tagar.id, rokok berisi lebih dari 4.000 bahan yang ketika dibakar menghasilkan lebih dari 200 senyawa bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Rokok juga meracuni otak. Hanya butuh waktu 10 detik setelah asap dihirup, nikotin dapat sampai ke otak. Peneliti mengungkap setiap kali merokok akan mengurangi 11 menit dari usia hidup. Bagaimana dengan perokok pasif? Perokok pasif dapat terkena penyakit jantung dan pernapasan yang serius. Sementara untuk bayi perokok pasif dapat menyebabkan kematian mendadak. Bagaimana? Masih ingin terus merokok?

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Masih ada beberapa menit ke depan ini pendengar, sekitar 13 menit lah. Oke, di ujung telepon sana nampak ada yang bergabung. Coba kita sapa, halo Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Sukanya yang Baria.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Hadi.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Dari awal aku mencet kok, gak ada suaranya toh.
0: Iya po, masa sih? Tadi juga beberapa Ria angkat tapi gak ada suaranya. Berarti itu iya, Pak Hadi ya.
1: Gak ada suara sama sekali loh.
0: Iya, mungkin lagi ini ya. Namanya juga yang alat Pak ya, coba, tadi udah ada kendala masuk. Teknis.
1: Iya, udah masuk. Hey, yang diangkat yang lain.
0: Oh iya ya, ya ampun. Pantesan ini Pak Hadi gabungnya udah di menit-menit terakhir. Biasanya kan di awal udah halo gitu kan.
1: Aku penasaran, tak pencet. Sampai jam 3 gak masuk-masuk.
0: Untung ini sekarang masuk ya Pak Hadi ya.
1: Kemarin pas hari Rabu itu kan lagi bahas risol. Mawar kuning kan belum selesai ceritanya. Pemancarnya turun.
0: Iya benar-benar. Iya tadi makanya juga Bu Lilis, Mbak yang kemarin itu belum sempat saya dengerin karena pemancarnya off gitu.
1: Ya, itu pas Mbak Ria siram yang Rabu itu offnya dua kali, yang pertama kan cuma sebentar.
0: Benar.
1: Wah habis waktunya Indonesia Banget kayaknya.
0: Iya Pak, aduh untung ya sekarang bisa bergabung di sini Pak Hadi.
1: Apa namanya, laguku sambil mimpi didengerin.
0: Pak Hadi, Ria mau nanya nih, pernah gak sih Pak Hadi terpeleset di depan umum?
1: Di depan umum rame-rame gitu?
0: Depan temennya bisa, atau depan orang yang gak dikenal juga bisa. Pernah gak punya pengalaman kayak gitu?
1: Kayaknya sih, alhamdulillah sih belum.
0: Oh iya, alhamdulillah ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai ya Pak ya,
1: jangan
0: karena ya.
1: Terpeleset.
0: Ini
1: kepleset kan malu lah.
0: Nah ya itu.
1: Kalau masih 5 atau 6 tahun sih wajar.
0: Tapi malunya itu ya Pak ya, gak bisa ditutupi ya.
1: Ya gak bisa kalau gak terlanjur.
0: Nah itu.
1: Di depan umum jatuh ya, kalau memang gak sengaja ya. Kalau sekali-sekali jatuh ya gak apa-apa. Namanya orang jalan ya mesti jatuh, tersasar atau kemana.
0: Oke.
1: Atau bingung gak tahu arah. Mestinya ngalor dari ngulon.
0: Lah itu karena mikir apa Pak? Mikir tanggal tua po?
1: Gak mikirin Mbak Ria itu loh.
0: Waduh, kirain mikir tanggal tua.
1: Bentar lagi jadwalnya habis.
0: Juli udah ganti jadwal lo ya. Tetap iya. Ikut di sini lo ya, kalau Ria siaran ya.
1: Insya Allah, kalau masih panjang umur dan masih diberi rezeki ya, tetap berusaha nelpon.
0: Amin. Panjang umur sehat selalu Pak Hadi.
1: Ria juga panjang umur sukses sehat.
0: Amin.
1: Tambah sayang sama keluarga dan tambah sayang dengan pekerjaan.
0: Iya pastinya. Itu. Pak Hadi, ini Ria ada 3 lagu, masih bisa pilih lah ini. Ada Dengar Bisikku dari Drain, Semusim dari Krisya, dan Rasa Cintaku dari Mayang Sari.
1: Mayang Sari saja.
0: Nah kan, Sari. Ria juga udah nebak nih paling. Wah, Pak Hadi ini Mayang sukanya Sari. Kalau nggak Mayang Sari, Klakustik atau Klaprojek ya. Iya kan?
1: Mayang Sari suaranya, wah.
0: Iya, suaranya bagus banget emang. Ya 11-12 sama Ria lah Pak. Ya kan? Oke, baik, lagunya dikirim untuk siapa Pak Hadi?
1: Karena udah sore untuk rumah saja Mbak Ria.
0: Oke, baik.
1: Dan suaranya Mbak Ria yang merdu-merdu gimana?
0: Matur nuwun.
1: Mbak Ria tuh gak ada bosennya loh.
0: Asik, Ria juga gak bosen ya.
1: Oke, Mbak Ria tetap sukses, semangat selalu.
0: Amin, matur nuwun, sehat juga ya untuk Pak Hadi. Iya, lagunya ditunggu nanti Ria puterin ya.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, di WA Pro 1 sudah Ria bacain semuanya gitu ya. Wow, gak terasa waktunya udah habis nih pendengar. Oke baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Indonesia Banget kali ini ya. Tentunya sampai jumpa di Indonesia Banget selanjutnya. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Okay, baik pendengar yang pasti menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Astacita. Ya, Beranda Astacita untuk kesempatan kali ini produksi dari Pro 1 RRI Yogyakarta yang nantinya turut dipancarluaskan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
1: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Hai hai, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Beranda Astacita Korwil 11 ya. Bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta yang turut dipancarluaskan oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Pendengar, saat ini sudah hadir untuk narasumber kami di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, yang nantinya kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda tentunya di line telepon kami 02745880333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Baik, saya sapa. Selamat sore Mbak Dinda Intan Pramesti Putri. Assalamualaikum Mbak Dinda, ini panggilannya ya?
2: Iya, waalaikumsalam. Sorry, panggilnya boleh Dinda, boleh Dintan, karena kan namanya itu Dinda Intan gitu ya. Kadang dipanggil Dintan juga.
1: Oh, Dintan, unik ya. Oke, Mbak Dintan ini panggilnya ya. Kalau saya nggak bingung nanti malah. Oke, iya, satu tema kita ini menarik ya, terkait juga Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif begitu ya,
2: yes.
1: Mbak Dinda ya. Nah, unik juga ya, karena Lebaran Seni di Jogja ini unik dan menggelitik. Mungkin bisa diceritakan filosofi di balik istilah Lebaran Seni di Jogja. Lebarannya masih kapan-kapan ya? Tapi ini maknanya seperti apa nih, Mbak Dintan?
2: Sebelumnya kenalkan dulu, aku Dintan, Dinda Intan, Direktur Pelaksana dari Jogja Festivals. Jadi Jogja Festivals ini platform atau rumah untuk festival se-Jogja gitu. Jadi salah satunya Arjok, dan sebenarnya Lebaran itu lebih dari sebuah perayaan ya, makna dari perayaan, dan kami memaknai festival itu juga sebagai sebuah perayaan. Jadi kalau dibilang di Jogja ini Lebarannya banyak banget gitu, nggak cuma seni. Nah, nanti kalau akhir tahun tuh Lebaran film, ketika ada JAF, Jogja Network Asian Film Festival. Pas ada Custom Fest, Lebaran custom di Jogja. Pas ada Ngayog Jazz, Lebaran Jazz. Nah, sekarang ini lagi ada Arjok, dan emang setiap tahun ketika setiap ada Arjok, kita bilang ini Lebaran Seni di Jogja gitu. Dan semua orang se-Indonesia, bahkan negara-negara tetangga itu pada datang semua ke Arjok. Nggak cuma pas Arjoknya aja sih, tapi galeris, event-event sekitar Arjok itu semua juga banyak kegiatan seninya juga. Pameran ada, tahun lalu ada 227 events gitu ya, baik itu pertunjukan atau pameran di galeri-galeri sekitar.
1: Wow, ini dalam satu tahunnya 227.
2: Bukan,
1: ya?
2: Bukan, dalam sekali penyelenggaraan Ajok, berarti sekitar 3 bulan.
1: Oh, ya, luar biasa banget dalam 3 bulan.
2: Yes,
1: gitu ya?
2: 3 bulan itu teman-teman di Jogja Art Weeks mengumpulkan ya. Jadi selain mereka datang lihat pameran atau perayaan seni di Arjok ini, mereka juga bisa berkeliling Jogja melihat galeri-galeri lain juga yang buka atau menyelenggarakan pameran-pameran juga gitu. Jadi maksimal banget Lebarannya gitu.
1: Wah, seru banget ya. Oke, baik. Kemudian untuk event yang paling dekat, artinya di bulan Juli mungkin ya, atau Juni ini, seperti apa ini Mbak Dintan?
2: Jadi kalau di Juni ini sekarang nih, kita ada dua Lebaran sebenarnya. Saat ini berlangsung ada Land of Leisure, dia festival brand lokal. Jadi kalau ke Ambarukmo sekarang banyak brand-brand lokal ngumpul, pelaku-pelaku usaha ya, brand-brand lokal kita semua pada ngumpul di sana sampai tanggal 28. Jadi bahkan kita juga terhubung, ada Festival Connect, salah satu programnya Jogja Festivals, menghubungkan antara Arjok juga dengan Land of Leisure. Gitu, yang di Land of Leisure selesai belanja mereka bisa jalan ke Arjok gitu ya. Kita ada connecting shuttle-nya juga, dan kebalikannya juga, yang habis nonton pameran di Arjok atau sekelilingnya habis itu mau ke Land of Leisure gitu. Di bulan Juni ini ada lagi, ada dua itu gitu. Nanti di Juli akan ramai lagi, ada Prambanan Jazz, ada Lebaran Layang-layang, Festival Layang-layang bareng Arjok. Jadi Arjok selama 3 bulan ini benar-benar ya membersemai banyak kegiatan ya, banyak Lebaran lainnya juga
1: gitu.
2: Jadi membuat Jogja lebih berwarna.
1: Iya, itulah disebut Jogja sebagai kota pariwisata begitu ya.
2: Kota pariwisata, kota festival gitu juga sebutnya.
1: Nah, apalagi juga ini Mbak Dintan, momennya kan liburan sekolah begitu ya. Nah, kalau tanggapan Anda terkait animo dari masyarakat Yogyakarta dan juga dari luar kota Jogja ini seperti apa?
2: Kalau sama yang liburan ya, itu mereka pasti

0: pameran yang terpilih terkurasi dari berbagai daerah di Indonesia gitu, ada sekitar berapa 52 karya gitu, lebih banyak dari karya-karya anak-anak orang dewasanya gitu. Dan itu keren-keren banget karya-karya mereka. Dan itu kayak wajib sih, kayak jadi bisa jadi inspirasi anak-anak juga ketika liburan datang lihat gitu ya, karya-karya anak-anak sepantarannya gitu ya gitu. Dan bahkan ketika melihat karya-karya yang lebih profesional gitu ya, yang udah dewasa, itu dia mungkin bisa imajinasinya bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi festival-festival seperti ini yang apa ya, menurutku wajib sih di datengin ya untuk anak-anak gitu, karena kan pengalaman masa kecil tuh yang paling teringat sampai besar.
1: Yang paling diingat ini
0: gitu.
1: Yang paling seru juga.
0: Jadi ketika kita kasih experience yang berbeda gitu ya, yang membuat dia anak itu ingat gitu ya, itu bisa lebih mengembangkan kognitifnya ya gitu.
1: Itu
0: semua ada di festival sih sebenarnya.
1: Seru ya.
0: Seru banget.
1: Nah, baiklah, ketika Lebaran Seni ini juga berlangsung, nah pastinya Mbak Dintan, ada banyak sektor industri kreatif yang turut terlibat di dalamnya begitu ya, terkait juga untuk perputaran ekonomi. Misalnya untuk sektor kerajinan, ada kuliner, apalagi ya, penginapan dan lain-lain. Nah, kalau tanggapan Anda seperti apa nih?
0: Selama Lebaran Seni, jadi kita semua, bahkan kita ada program Festi City ini untuk menghubungkan semua gitu ya, teman-teman kuliner, teman-teman hotel, teman-teman tour gitu ya, selama Arjok itu connected gitu, bikin bikin trip tour yang ada art experience tour gitu, bahkan jejak rasa dengan seni dan rasa musik juga. Jadi apa ya, jadi tambah maksimal sih sebenarnya. Dan beberapa hotel juga ya berkolaborasi memberikan rate khusus buat mereka yang beli bundling tiket sama Arjok gitu ya, pengunjung khusus. Mereka yang mau beli kamar sekaligus tiket Arjok juga ada beberapa hotel yang menyediakan gitu. Dan apa, trip ini juga ada yang bundling dengan hotel juga gitu ya. Kita dengan industri pariwisata sebenarnya semua terhubung ya, tinggal diperkuat lagi gitu. Kalau UMKM, kita juga ada beberapa resto yang terhubung di Festi City ini, kasih diskon-diskon khusus buat mereka yang beli bundling-bundling tiket dan experience atau shuttle ini, tuh mereka bisa dapat diskon khusus. Jadi ini salah satu, Festi City ini program pertama ya yang kita coba kolaborasikan inisiatif awal ini, supaya semua ketika festival, ketika Lebaran itu kita Lebaran bareng gitu ya. Dan orang-orang yang datang ini dapat experience atau pengalaman yang maksimal gitu.
1: Oke, Lebaran bareng ya. Mengingat juga di sore kali ini ikut didengarkan juga nih para pendengar dari RRI, selain RRI Yogyakarta, RRI Semarang, Purwokerto, dan Surakarta begitu. Nah, artinya mereka juga bisa mengetahui event ini, kemudian juga bisa hadir sekaligus juga menikmati untuk event acaranya begitu, Mbak Dinta?
0: Yes, bisa, sangat-sangat bisa.
1: Oke, seru ya.
0: Arjok ini sampai 30 Agustus.
1: Sampai 30 Agustus ya, masih panjang ya. Jadi
0: sebenarnya panjang itu juga kadang-kadang bikin lupa sih. Jadi ketika udah mepet, waduh belum kesana. Ya, mending dari sekarang sih. Kalau ada waktu langsung disempatin. Kadang-kadang udah mau tutup-tutup baru tuh rame lagi gitu kan. Jadi kadang.
1: Kalau lokasi di mana ini?
0: Lokasinya di Jogja National Museum.
1: Jogja National Museum.
0: Ya, National Museum gitu. Jadi secara sejarah kan dulu di sana itu ASRI ya, Akademi Seni Rupa Indonesia, Akademi Seni Pertama Indonesia, dan sekarang menjadi tempat festival seni terbesar di Indonesia.
1: Nah, event besok yang ditampilkan apa? Kemudian buka dari jam berapa, dari tanggal berapa sampai berapa ini?
0: Arjok ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Setiap seminggu 3 kali ya, setiap weekend ya. Kadang itu suka ada performance juga, ada penampil pertunjukan kan, di sana ada panggung. Itu free. Area Arjok Kids juga free gitu ya. Ada banyak aktivasi kegiatan juga di sekitarnya, itu juga free. Nah, kalau di area pamernya itu ada tiketnya gitu ya, di 80.000 ya. Di 80.000, dan untuk anak-anak pelajar itu di 50.000.
1: Gitu.
0: Jadi untuk menurut kami ya, di teman-teman kita yang suka ngelihat kadang ke pameran-pameran di Singapura, di mana, di luar Jakarta bahkan,
1: worth it ya,
0: worth it banget
1: untuk harga segitu.
0: Dan
1: ya,
0: ini kayak apa, bener-bener harga Jogja gitu ya. Bahkan sebenarnya banyak teman-teman Jakarta juga, ya ampun, pameran keren banget kayak gini tiketnya cuma segini kayak, okay. gitu, kayak cuma 80.
1: Nah, keren banget itu. Yeah. Yang dit-

0: menampilkan apa?
1: Karya-karya instalasi. Banyak seniman-seniman kontemporer yang terkurasi dengan tema sekarang ini. Anak-anak yang kita bisa melihat gigantik atau karya instalasi yang keren banget. Makanya susah sih ya di apa ya, harus lihat langsung sebenarnya.
0: Iya,
1: jadi experience boleh foto, bahkan di sana itu juga kalau misalkan ngelihat Instagramnya Arjok mungkin akan lihat atau apa namanya, beberapa
0: IG-nya apa sih?
1: Arjok.
0: Arjok juga.
1: Arjok.id. Atau kalau untuk event seni-seni di sekitar Arjok dan Arjoknya juga itu Jogja Art Weeks. Jadi kalau mau tahu ada acara apa sih di sekitar Arjok, pameran-pameran apa juga, itu juga ada di IG-nya Jogja Art Weeks. Itu sambil ngeliat Arjok, sambil ngeliat acara seni lainnya juga, itu juga ada di situ lengkap gitu.
0: Nah, Mbak Dintan, ini yang cukup unik ya, bahwa suatu karya seni biasanya juga penikmatnya begitu para seniman lain, mereka yang pengen tahu perkembangannya sudah sampai sejauh mana sih untuk dewasa ini, kreasi-kreasi terbaru apa begitu. Nah, bagaimana agar ini tidak hanya eksklusif dinikmati oleh para pelaku seni saja, tapi juga masyarakat umum dan wisatawan lokal itu mereka juga suka dan tertarik begitu.
1: Bahkan sebenarnya ngomongin inklusif ya, gitu ya, Arjok ini udah sangat inklusif banget. Nggak cuman wisatawan umum, anak-anak, tapi juga bahkan buat teman-teman disabilitas itu di sana itu udah ready banget teman-teman tim Arjok gitu. Ada namanya Love Arjok buat teman-teman yang bahkan berkursi roda gitu ya, mereka sangat siap untuk membantu.
0: Sudah accessible ya?
1: Iya, walaupun nggak accessible tapi teman-teman siap menggendong atau mengangkat, iya, jadi ada tim yang ready buat bahkan teman-teman yang tuna netra ya, itu ada yang menjelaskan ya, teman bisiknya gitu juga yang menjelaskan dengan bahasa isyarat juga ada gitu. Jadi sangat inklusif, teman-teman Arjok tuh mencoba apa ya, memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk semua gitu, siapapun. Bahkan kalau ada tour sekolah juga ready teman-teman itu untuk menjelaskan tour bersama karyanya anak apa dijelaskan. Karena di setiap karya ini ada berapa karya total?
2: 44
1: nah, satu karya itu dijaga satu volunteer ya, LO yang menjelaskan. Dia udah menjelaskan, dia bisa berbahasa Inggris dan juga ke siapapun boleh jelasin, dan bahkan kalau ada yang mau minta difotoin juga ready juga ya. Gitu. Siap membantu sangat.
0: Gak asik sih kalau enggak bisa foto gitu ya.
1: Boleh banget. Cuman kan itu semua ada yang jagain ya dan sangat ramah, helpful banget gitu untuk semua pengunjung
0: gitu
1: siapapun ya.
0: Iya, momen liburan sekolah ini kayaknya bisa digunakan ya menjadi sangat satu event mengunjungi Arjok gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Liburan seni deh.
1: Liburan seni boleh banget. Jadi pengalaman yang berbeda, memahami seni dari sudut pandang yang berbeda juga gitu. Kan yang nggak ada di kota lain, cuma ada di Jogja nih Arjok.
0: Wow, seru ya. Oke, ya kalau seniman ini biasanya identik, waduh, pelakunya mungkin sudah berusia boleh dikata sepuh, katakanlah seperti itu. Tetapi saat ini pun juga banyak seniman-seniman muda. Nah, bagaimana mengorganisir mereka ini agar tetap juga bisa saling berkolaborasi begitu, Mbak Dintan?
1: Justru di Arjok ini kebanyakan seniman muda ya.
0: Betul. Seniman
1: semua
0: mudanya
1: malah banyak. Seniman muda, seniman-seniman Gen Z, Gen ada yang milenial juga, dan semua itu terbuka, open gitu ya. Awal itu jadi Arjok membuka untuk semua boleh submission ya karya-karyanya. Jadi tidak terbatas untuk seniman yang sudah sangat senior, tapi justru ini semua boleh gitu. Ketika karyanya masuk dalam tema ya, kurasinya, dan tim kurator menganggap ini sangat oke gitu, masuk gitu. Makanya tahun ini Arjok Kids di bawah 17 tahun ya.
0: Ada juga ya.
1: Banyak itu tadi yang aku bilang ada 52 karya mereka di situ yang
0: keren,
1: sisanya
0: ya?
1: Itu range kayaknya yang paling tua
0: 15
1: tahun ya. Anak-anak tuh 15 dari berapa? 6 sampai 15 tahun itu udah karyanya mereka di sana.
0: Ih, seru ya.
1: Seru banget, bagus gitu. Jadi anak mudanya banyak banget, makanya jadi kayak banyak yang karya bersama gitu ya. Jadi dari sisi senimannya pun udah sangat inklusif banget sih.
0: Oke. Wah, seru ya. Oke, kita lanjutkan untuk perbincangan kita yang pasti seru. Kita juga akan mengajak ke pendengar untuk bergabung nih, Mbak Dintan, ya. Oke, silakan pendengar untuk kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita. Di kesempatan kali ini Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Tentu kita akan kembali setelah yang berikut.
3: Hei Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan nih sudah?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
0: Pendengar kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentunya kita berjumpa dalam Beranda Asta Cita yang turut dipancarluaskan oleh RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Surakarta. Pastinya untuk sore hari ini masih bersama Mbak Dinda Intan Pramesti Putri selaku Direktur Jogja Festivals. Kita bicara tentang Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Mbak Dintan. Ya. Oke. Ada satu WhatsApp yang bergabung nih Mbak Dintan, mungkin boleh, bisa boleh ditanggapi. Nah, pendengar yang mungkin akan bergabung juga silakan ya. Kami nantikan Anda bisa bergabung untuk line telepon nya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Terima kasih untuk WhatsApp-nya ada Mbak Cika di Godian. Mbak Cika di Godian, bagaimana Jogja Festival ini bisa memanfaatkan teknologi digital untuk promosi tiket atau lain-lain dan bisa menyajikan pengalaman bagi audiens yang mungkin nggak bisa datang berkunjung begitu? Oke, untuk Mbak Cika di Godian, ini diupload atau nggak sih? Mungkin yang dimaksud itu, silakan.
1: Iya, emang beda sih ya pengalaman langsung dan tidak gitu. Tapi memang dulu mungkin beberapa festival pas COVID itu menggunakan teknologi sekali ya, gitu ya, untuk immersive experience gitu. Tapi memang kalau seni itu enaknya emang dilihat langsung gitu. Tapi gitu, ya info-info kalau misalkan kita menggunakan teknologi info ini sekarang lebih ke memaksimalkan teknologi untuk supaya mempermudah gitu ya, mempermudah mereka untuk membeli tiket secara online. Jadi nggak usah antri gitu ya. Itu udah dilakukan oleh teman-teman Arjok juga gitu. Jadi dan kami juga bahkan yang membuat Jogja Festival membuat bekerjasama lah ya, sama dengan Ajok, dengan teman-teman tiket gitu, untuk mempermudah jadi semua bisa dibeli secara online gitu ya, pembayaran online cepat, bundling tiket experience dengan shuttle gitu ya, tiket dengan shuttle, tiket dengan tour, tiket dengan hotel gitu ya, itu semua bisa sekarang cuman ya kayak kita check out belanja Shopee gitulah,
0: gitu.
1: lebih ke itu ya teknologi kita pakai. Sebenarnya kan teknologi kan kita pakai untuk mempermudah interaksi gitu ya, jadi
0: aksesnya lebih
1: aksesnya gampang gitu. Nggak perlu jauh-jauh ke Arjok beli dulu tiketnya gitu, dari, dari manapun bisa beli, tinggal datang kapanpun gitu ya.
0: Tapi menarik loh, bisa di bisa dibanderling begitu ya.
1: Iya, iya, iya. Jadi program sulit, ya? Program facility kita kita bikin kita mengajak beberapa teman-teman travel gitu ya. Kita bundling dengan tiket Arjok. Nanti juga pas Prambanan Jazz ada bundling dengan Prambanan Jazz.
0: Jadi enggak perlu khawatir harus tinggal di mana, kemudian beli tiketnya, tempatnya bagaimana gitu ya.
1: Ada pilihan hotel-hotel yang kerjasama dengan Arjok gitu ya, atau hotel-hotel yang menawarkan rate khusus
0: nggak terlalu mahal juga ya,
1: gitu, ya. Gitu ada diskon lah paling nggak gitu kan menarik ya kalau diskon ya setiap lebaran ada diskon ya pantau terus aja nanti info. Jadi ini memang inisiatif kolaborasi Festicity ini kita pengen mendekatkan semua ekosistem festival gitu ya dengan teman-teman industri pariwisata juga, jadi semua ini impactnya tuh bersama gitu.
0: Baik. Boleh tahu nih Mbak Dintan, kalau untuk tantangan terbesar untuk bisa mempertahankan konsistensi Jogja sebagai kota festival itu seperti apa sih? Kan kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa memang rupiah juga sedang melemah dan lain-lain begitu, agar juga tetap bisa menarik minat dari calon wisatawan ini.
1: Tantangannya ya kita masih harus memperkuat ekosistem ya. Kita masih belum terhubung sepenuhnya dari sisi festival dengan beberapa industri pariwisata ataupun regulasi ataupun kebijakan yang lebih mempermudah gitu ya. Itu masih di sana sih. Jadi kita masih terus berkonsolidasi dengan pemerintah juga gitu kan. Gimana supaya sebagai kota festival ya, sebagai kota yang nyaman gitu ya, orang-orang berfestival menikmati Jogja dengan berbagai macam pengalamannya gitu ya. Itu menjadi tantangan utama untuk kota itu sendiri gitu, yang bertumbuh menjadi kota festival gitu. Jadi bukan hanya sekedar list jadwal gitu kan. Ada acara ini di Jogja, acara ini, tapi bagaimana supaya acara ini menjadi ikon ya. Kemudian menjadi hal yang utama gitu ya sebagai kota festival gitu kan, berarti kan harus saling mendukung. Nah itu tadi kami membuat program yang Festicity ini untuk kita tuh nggak sendiri-sendiri, tapi kita bisa bareng-bareng gitu membuat ini menjadi pengalaman yang sangat utuh gitu ketika kita ke satu festival gitu, festival yang lain gitu. Jadi dari sisi hotel atau restoran atau apa tour atau transport gitu ya, saling terkoneksi gitu kan,
0: terkoneksi jadi, baik begitu ya.
1: Jadi secara ekosistem festival nih ya, kita bareng-bareng menjaga bersama gitu. Jadi kita terhubung gitu. Oh, ada kamar dan apa gitu. Jadi kan orang yang ke Jogja mau lebaran, mau merayakan festival gitu, infonya mudah semua gitu. Terus di sisi lain juga dari sisi festivalnya itu sendiri gitu ya, memang butuh untuk disupport ya. Disupport karena memang
0: selama ini kolaborasi dengan misalnya pemerintah daerah seperti apa sih?
1: Belum maksimal gitu ya, karena teman-teman ini masih dari semua festival ini masih banyak yang effortnya sendiri gitu ya, gitu. Jadi memang di Jogfest ini bahkan kami mencoba mendekatkan ya ke pemerintah, ke festival dan festival ke pemerintah. Sebenarnya nggak melulu mengenai pendanaan sih, tapi juga support apa namanya, ada kebijakan lah gitu ya, policy yang
0: apa yang diharapkan?
1: Ya mungkin festival ini kan memberikan impact yang luas ya.
0: Betul.
1: Baik itu sosial, ekonomi, kemudian
0: UMKM ini pasti.
1: Pasti gitu ya, selama festival ada semua sosial, secara sosial pun bahkan mereka yang terlibat, mereka yang hadir gitu ya, secara nggak langsung terkena impact-nya gitu ya, dari value-value yang diberikan oleh festival gitu, secara culture gitu ya. Itu value-nya bahkan nilainya lebih tinggi gitu ya. Belum ada yang meriset berapa sih value dampak dari dampak kebudayaan dan dampak sosial itu gitu. Selama ini kan masih ekonomi ya. Tapi kalau kita ngomongin dampak sosial dan budaya itu kan value-nya seperti apa nih gitu, bahkan di atas itu, karena itu akan jangka panjang gitu sebenarnya kan untuk investasinya.
0: Harapannya juga pemerintah daerah bisa lebih intensif
1: gitu, karena toh ini juga warga yang membuat gitu kan, warga Jogja, asli Jogja.
0: Pengen lebih disupport begitu Mbak Dintan ya.
1: Iya, pastinya dengan dukungan apapun, karena ketika memberikan impact besar ke berbagai hal itu, berarti kan secara nggak langsung meringankan pekerjaan pemerintah gitu ya.
0: Oke, baik. Kita ke pertanyaan dulu ya. Siap, untuk kosong yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Joko di Cangkring. Wah, seru nih acaranya. Tapi kadang-kadang juga ada puncak seperti musim Arco, kemudian Jogja Comic Pop dan lain-lain itu. Kadang ada penumpukan jadwal event begitu. Nah, kadang-kadang wisatawan ini bingung mana yang mau didatangi begitu. Pak Joko di Cangkring, silakan untuk Pak Joko.
1: Iya, memang untuk jadwal sendiri kan kita tidak bisa apa ya, festival ini harus tanggal ini gitu. Itu semua kan biasanya teman-teman itu tergantung kadang ada tanggal yang memang available di sana atau sudah jauh-jauh hari gitu. Dan sebenarnya juga ada di Jogfest sendiri kita kasih info ya beberapa festival di bulan ini atau bahkan di DIY atau Pemkot gitu ya, ada daftar apa sih di Jogja dan banyak sih sebenarnya platform-platform itu yang menginfokan gitu, itu akan menjadi preferensi mau kemana gitu ya. Ya makanya kalau Arjok sendiri kan 3 bulan gitu kan, jadi sebenarnya habis Arjok besok ke Land of Leisure gitu ya, habis itu mau kemana gitu. Jadi secara nggak langsung Arjok yang cukup ini festival terpanjang di Jogja nih sampai tanggal 30 dari Juni sampai Agustus kan. Jadi secara nggak langsung ini pengalaman panjang yang bisa didikmati semua sebenarnya warga Jogja. Dan sayang banget sebenarnya kalau nggak datang ya. Karena sebenarnya sebagian besar yang datang ke festival-festival ini 70-80% itu dari luar Jogja.
0: Malah gitu. Dari luar Jogja ya, ya. Ya, kadang-kadang masyarakat Jogja malah mungkin gak tahu ya.
1: Iya, kadang gitu. Jadi sering ya kita kayak gitu ya.
0: Tapi kenapa sih? Apakah karena promonya ataukah karena ada sebab lain nih sehingga malah masyarakat Jogja kadang malah nggak ngerti gitu.
1: Enggak, kadang kita tuh warga Jogja kayak oh deket gitu ya, oh bisa kapan aja ya, acara udah selesai gitu, kadang gitu ya, kayak oh nanti aja gitu.
0: Karena mungkin malah deket jadi akhirnya ah nanti aja deh gitu ya. Kan.
1: Terus oh belum nonton deh yang tahun ini gitu. Kadang sering sih kayak gitu. Saya juga ada beberapa yang waduh nggak kesempat nih gitu karena. Ya kita di Jogja sendiri gitu kan, kadang justru kan orang dari jauh-jauh.
0: Kayaknya harus atur waktu ya untuk bisa nonton ya.
1: Kenapa banyak yang dari luar? Karena kan festival ini base-nya tuh community ya, komunitas seni, seni rupa, seniman gitu ya. Jadi dari manapun datang. Ngayok Jazz, komunitas jazz gitu kan. Akhirnya mereka kayak, ini udah kayak namanya lebaran kan ya. Jadi mudik setahun sekali ke acara itu gitu. Jadi itu yang membuat juga banyak yang dari luar Jogja yang datang gitu. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat warga Jogja sih. Kalau pas festival itu buat yang interest ya. Kayak di film Jogja Net Vacation Film Festival itu semua dari bahkan gak cuman luar Indonesia tapi negara-negara lain pun juga banyak yang datang gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi apa ya untuk warga ya, kita juga bisa mengembangkan ya kalau sisi teman-teman film Jogja gitu kan, menjadi ruang gitu untuk bertemu gitu. Termasuk Arjok ini juga gitu.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Joko tadi juga sudah ditanggapi dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Bu Nani di Jakal KM5 ini kok tampaknya kalau seni sekarang ini mulai bergeser ke arah komersial begitu ya, bahkan juga ada sponsor dan lain-lain. Nah, menyikapi itu apakah memang ini dilakukan oleh penyelenggara atau seperti apa? Yang ditanyakan Ibu Nani di Jakal KM5, silakan ini Mbak Dintan.
1: Kalau kami lebih ke festivalnya ya.
0: Lebih gitu ke festivalnya
1: ya. Jadi semua festival itu apa ya, tidak mudah untuk menyelenggarakan sebuah festival gitu ya.
0: Biayanya banyak loh ya.
1: Yes, biayanya banyak. Apalagi untuk festival yang kita festival anggota kami tuh ya, festival itu paling muda itu udah 18 tahun 15 lah, ada yang baru 15 tahun gitu. Custom Fest Arjok udah 19 tahun, ada yang udah 30 tahun gitu ya. Teman-teman itu bahkan bertahan setiap tahunnya itu dengan kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Semakin besar festivalnya gitu ya, semakin besar tanggung jawabnya gitu kan, semakin besar komitmennya gitu ya, dan semakin besar juga pengeluarannya gitu. Dan di sisi lain dukungan pemerintah itu ya hampir minim sekali gitu kan. Ya kalau emang gak mau bersifat komersil ya biasanya memang hanya dari dukungan pemerintah tuh gitu kan gitu. Tapi kita tahu bahkan pemerintah sekarang ketika kita ajukan gitu ya, wah efisiensi gitu kan semua gitu. Kita harus mencari dari mana gitu. Bahkan tiket itu pun sebagian besar festival hanya bisa membiayai sekitar 2%.
0: Oh,
1: yes,
0: oh gitu ya?
1: Dari penyelenggaraan total, okay. Gitu. Jadi otomatis akan butuh banyak sponsor, gitu ya. Penyelenggaraan festival itu nggak hanya sebulan, seminggu disiapkan, tapi satu tahun penuh, gitu. Bahkan apa namanya mereka yang terlibat di balik festival itu ada banyak ya, terlibat dengan banyak stakeholder lah istilahnya, gitu ya. Dan kenapa di luar juga sama gitu. Yang tidak komersial mungkin memang banyak, pemerintah Jogja sendiri membuat festival-festivalnya yang tidak komersial. Yang pemerintah kan pasti ada ya, yang memang
0: event tahunan juga,
1: event
0: ya,
1: tahunan juga gitu ya, di Taman Budaya. Tapi bedanya memang kualitas ya, maksudnya bukan apa, tapi kan dana pemerintah itu sangat terbatas, gitu. Dan ketika kita ingin kita ada jaringan internasional gitu ya, standar internasional atau standar yang ingin kita penuhi gitu ya.
0: Oh iya, bentuknya seperti apa nanti
1: gitu kan, untuk ketika gitu, festival ketika bertumbuh itu kan evaluasi setiap tahunnya untuk semakin baik gitu kan. Semakin kita bisa menjadi magnet di negara-negara lain gitu ya. Bahkan kalau bisa kita di pusat orang kalau melihat
0: dari Wisman itu mereka dari, datang kemari.
1: Ya, dan itu banyak gitu. Jadi ketika itu kan juga banyak kebutuhan banyak kebutuhan untuk mereka sendiri gitu ya. Kita sebagai tuan rumah gitu ya. Paling enggak kan hal-hal itu tercukupi gitu ya. Dan banyak hal lah ya yang akhirnya kenapa tidak boleh komersil seperti itu?
0: Sebenarnya. Nah, kecuali nggak terlalu mengganggu juga sih ya.
1: Iya, sebenarnya kan bahkan ya Arjok ini udah menjadi ekosistem ya, ruang untuk para seniman gitu ya, untuk menunjukkan karya terbarunya gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan nggak mau komersil, tiketnya mungkin bisa per orang 800.000 mungkin
0: ya. Mahal banget ya jadinya ya.
1: Jadi nggak akan komersil ya, jadi full dari, dan itu mungkin jadi nggak ada yang nonton juga mungkin ya.
0: Ya gak itulah terjangkau ini nanti.
1: Maksudnya pertimbangan-pertimbangan itu kan banyak pertimbangan dari sisi kenapa tiketnya kita pertahankan di sini, ini Jogja satu-satu gitu kan, pasti ada pertimbangan ini gitu. Toh ini juga edukasi gitu, orang semua biar bisa nonton gitu ya. Kalau free pun misalkan free nih, dulu Arjok pernah free dan itu membludak orang banyak banget dan tidak nyaman untuk menonton.
0: Malah gak nyaman ya.
1: Iya, gitu.
0: Gak bisa menikmati.
1: Iya, gak bisa menikmati gitu. Tapi ketika kita tinggikan harganya kan jadi eksklusif banget. Padahal kan kita pengen inklusif, semua bisa nonton. Maksudnya ini ruang di mana kita bisa menunjukkan pada dunia gitu ya, bahwa ada pagelaran atau festival seni gitu ya yang udah sangat apa ya, profesional banget gitu ya, secara penampilan, secara instalasi, secara pelayanan gitu.
0: Mbak Dintan, saya juga terkritik untuk pengen menanyakan ini terkait area begitu ya. Area festival-festival besar selama ini kita kan melihatnya ada di Yogyakarta, kemudian Sleman, Bantul begitu ya. Tetapi ya mungkin ada sih, tapi masih cukup jarang ketika di Gunung Kidul dan di Kulon Progo begitu.
1: Ya, ya, betul.
0: Nah, kalau Mbak Dintan sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Ya banyak ya, area-area itu juga sebenarnya itu dia, kenapa kita selalu berkonsolidasi ya dengan pemerintah daerah juga gitu. Salah satu faktor utama itu adalah transportasi ya.
0: Transportasinya ya.
1: Gitu ya. Okay. Jadi kemudahan kadang
0: geografisnya
1: orang,
0: begitu.
1: Yes,
0: ya?
1: Gitu. Okay. Ketika kita sebenarnya bahkan teman-teman festival tuh ada yang membuat festivalnya di daerah-daerah juga. Kayak Ngayog Jazz itu kan berpindah-pindah dari satu desa ke desa. Tapi kan Ngayog Jazz ini sebuah lebaran jazz yang mau dimanapun orang kopdar pasti ya akan di sana gitu kan. Yeah, tanpa apa, karena itu culture yang dibangun oleh Ngayog Jazz gitu, yang sulit mungkin untuk dilihat di apa ya, diikuti yang lainnya gitu ya, ada hal khusus gitu. Tapi ketika apa, salah satu pertimbangan membuat event ya kadang ya gitu, orang ada yang mau datang nggak, atau aksesnya gimana gitu, accessibility-nya gitu ya, penginapannya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya memang banyak yang membuat event ya di tengah atau di Sleman. Di salah satunya juga infrastruktur sih ya, teman-teman, kayak apa namanya konser musik gitu ya, yeah, cherry pop festival gitu ya. Dia butuh ruang yang luas besar, orang bisa menikmati musik skena gitu, tapi juga kan ke tempatnya itu mudah gitu. Gitu kecuali ada transportasi atau kereta cepat ya, nah, atau
0: yang bisa menuju ke sana ya,
1: Trans Jogja sampai sana, okay, gitu kan. Itu kita pelaku festival akan sangat senang gitu, karena beban itu ya tidak bisa dibebankan ke pelaku juga kan gitu, okay, maksudnya kan. Jadi itulah kenapa kita butuh berkolaborasi antara semua pihak gitu ya, ketika ada perayaan berlangsung gitu, karena PR ini nggak
0: bisa berdiri sendiri juga.
1: Iya,
0: sih
1: nggak
0: ya,
1: bisa berdiri, okay, karena itu dia ekosistem ini kan semua terhubung ketika ingin memberikan dampak besar kepada ekonomi kreatif, okay, gitu. Dan festival ini kan kalau di riset kami itu adalah katalisator ekonomi kreatif.
0: Okay.
1: Si kreatifnya itu, kontennya itu berkumpul di setiap festival. Ketika dia bergerak, festival berkatalisator, ekonominya ikut bertumbuh gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Ngobrol kita enggak terasa ini udah udah panjang, tapi ini seru ya pengen ngobrol lebih jauh. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pada pada sore hari ini gitu ya. Oke, okay, sebagai closing statement-nya nih terkait jika Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Mbak Dintan, silakan nih Mbak Dintan. Kemudian juga lokasinya nanti mungkin bisa disebut sekali lagi sebagai kesimpulannya. Ya.
1: Sorry tadi.
0: Oke, okay, sebagai kesimpulannya.
1: Kesimpulan. Iya. Oke.
0: Okay. Dari tema kita. Oke.
1: Okay. Kesimpulannya sebenarnya kalau lokasi Arjok tahun ini ada di Jogja National Museum. Silahkan teman-teman semua datang dan menikmati langsung karya-karya luar biasa dari seniman-seniman berbakat di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang berkolaborasi dengan luar juga ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Untuk bahkan dari sisi ekonomi kreatif atau industri kreatif itu sendiri, bagaimana kita sama-sama kalau berkunjung tuh yang menghargai ya, akhirnya betul, menghargai mereka yang sudah bersusah payah membuat karya, menatanya dengan sedemikian rupa sampai sangat menarik sekali dengan berbagai macam pengalaman yang bisa dirasakan selama Arjok, karena itu sebuah Lebaran Seni itu tadi gitu ya. Jadi tanpa melihat apa ya, any conflict atau apapun yang kita lihat adalah kita hargailah karya-karya mereka yang sudah berusaha payah ya setahun sepanjang tahun lamanya mempersiapkan gitu ya. Dan apa namanya, bagaimana anak-anak itu juga berimajinasi menjadi Arjok itu ya, menjadi ruang mereka untuk bereksplorasi dengan karyanya, menunjukkan gitu bahwa mereka juga bisa berbakat gitu ya.
0: Apalagi ini banyak gensinya gitu ya.
1: Gitu ya. Dilihat aja langsung karya mereka untuk sebagai salah satu bentuk support ya, dukungan di kalau di Lebaran Seni ini berarti dari sektor seni rupa ya, seni rupa, seni kontemporer juga ya.
0: Yaitu atau juga bisa kepo nih atau melihatnya di Instagramnya.
1: Boleh lihat di Instagramnya Arjok, arjok.id untuk Lebaran Seni, untuk kegiatan seni-seni lain sekitar Arjok, galeri-galeri itu ada di Jogja Art Weeks. Terus kalau mau info soal festival-festival yang berlangsung sekitar dengan program festivalnya juga, itu di Instagramnya Jogja Festivals. Gitu, nanti juga update-update festival lain yang berlangsung selama Arjok juga ada.
0: Oke, okay. Terima kasih banget ini Mbak Dintan untuk ngobrol kita yang seru sore hari ini.
1: Terima kasih luar biasa juga. Sukses sama-sama ya. Lo ya, terima kasih. Amin, amin.
0: Oke, okay,
1: wow. Makanya mari berkunjung, yuk, saling support.
0: Nanti bisa ketemu Mbak Dintan juga nih. Siap. Bisa tanya-tanya juga ya.
1: Kita ada di Arjok, ada pojok festival. Jadi ada di pojokannya Arjok itu areanya festival, merchandise semua festival, official merchandise itu ada di sana. Kalau yang kemarin ketinggalan merchandise-nya Custom Fest, Cherry Pop, nah itu ada di pojok festival. Selain merchandise Arjok di dalam ya. Tapi untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman festival ada di sana kita selama 3 bulan.
0: Baik, terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi nih Mbak Dintan.
1: Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih.
0: Oke, itu dia pendengar perbincangan saya dengan beliau Mbak Dintan Intan Pramesti Putri, Direktur Jogja Festivals Lebaran Seni di Jogja sebagai penggerak industri kreatif. Dan sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan juga oleh RRI Surakarta, RRI Semarang, dan RRI Purwokerto. Saya Dina Fabrina, sampai jumpa.
7: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Baik mendengar, untuk kebersamaan kita di sore hari ini, segera kita update informasi terkini Jogja dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng, produksi dari RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji Purwokerto. TPA Sukosari Karanganyar mulai mengalihkan sistem pembuangan sampah terbuka ke metode kontrol landfill demi mengejar target batas akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal IPSKA baru secara serentak di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Berikut laporan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
1: Sebanyak 7 instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso. Penambahan IPSKA tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan, 7 IPSKA yang baru diresmikan berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Garut, Kota Semarang, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morowali, dan Provinsi Papua Barat. Dengan penambahan tersebut, jumlah IPSKA di Indonesia mencapai 103 unit. Menurut Tommy, kehadiran IPSKA baru merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perdagangan luar negeri kepada pelaku usaha di daerah. Instansi tersebut memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal atau SKA, melalui verifikasi serta memastikan pemenuhan ketentuan asal barang ekspor Indonesia.
2: IPSKA memiliki peran strategis menerbitkan surat keterangan asal serta melaksanakan verifikasi dan pengawasan terkait pemenuhan ketentuan asal barang. Melalui fungsi tersebut, IPSKA menjadi garda terdepan dalam memastikan keabsahan dokumen keterangan asal untuk barang ekspor asal Indonesia yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, surat keterangan asal merupakan dokumen penting yang menunjukkan asal suatu produk ekspor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi negara tujuan untuk memberikan fasilitas tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra. Menurut Mendag, keberadaan SKA sangat berpengaruh terhadap daya saing produk nasional. Produk yang dilengkapi dengan SKA dapat memperoleh tarif bea masuk lebih rendah, bahkan 0%, sehingga mampu bersaing lebih baik di pasar internasional.
3: Kalau kita mempunyai perjanjian dagang dengan Kanada misalnya, sementara yang kita ekspor misalnya sepatu 0%, Kanada kan pasti nanya, ini dari mana? Oh, SKA-nya dari Indonesia. Ya benar, berarti dapat 0%. Nah, kalau tidak ada SKA, kan Kanada nggak ngerti itu. Ini dari negara mana? Kan banyak dari berbagai negara masuk.
1: Budi Santoso menegaskan, perluasan jaringan IPSKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Dengan layanan yang semakin dekat dan mudah diakses, pelaku usaha di daerah diharapkan mampu memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan internasional secara optimal. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, TPA Sukosari Karanganyar mulai mengalihkan sistem pembuangan sampah terbuka ke metode kontrol landfill demi mengejar target batas akhir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Sunarno mengungkapkan alokasi anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah modern bisa segera berfungsi sesuai perencanaan. Laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa, RRI Surakarta.
4: Kami sudah mulai menggunakan metode controlling landfill.
5: Fasilitas pengolahan sampah modern di TPA Sukosari Karanganyar hingga kini belum dapat beroperasi secara maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Karanganyar Sunarno mengungkapkan kendala utama belum berjalannya mesin RDF dan mesin kompos adalah ketiadaan biaya operasional serta keterbatasan personil. Kondisi ini memaksa DLH Karanganyar untuk sementara waktu tetap menggunakan metode lama dalam pengelolaan sampah sembari melakukan penyesuaian bertahap guna memenuhi sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sunarno menyebutkan anggaran dan rekrutmen tenaga kerja menjadi kunci utama agar pabrik pengolahan sampah tersebut bisa segera berfungsi sesuai perencanaan awal. Akibat kendala tersebut, metode open dumping atau pembuangan terbuka masih digunakan. Namun, sejak 2 minggu terakhir mulai dialihkan ke metode kontrol landfill. Metode ini, lanjut Sunarno, dilakukan dengan cara menutup tumpukan sampah menggunakan tanah uruk setiap 3 hingga 7 hari sekali, guna meminimalisir dampak lingkungan seperti bau dan sebaran lalat di pemukiman warga. Langkah ini juga diambil untuk mengejar target kementerian yang mewajibkan penutupan total sistem open dumping maksimal pada Juli 2026 datang.
4: Arahan dari kementerian, open dumping harus ditutup sampai maksimal Juli 2026 harus ditutup semuanya. Nah, sehingga ini untuk menuju ke situ saya pakai control landfill dulu. Yang pada akhirnya sesuai sanksi dan arahan dari kementerian itu harus menjadi sanitary landfill.
5: Lebih lanjut, Sunarno mengatakan saat ini daerah tengah fokus menyiapkan akses jalan di blok B sisi timur bagian utara yang akan dijadikan zona penutupan sampah serta dialihkan menjadi zona pasif di masa depan. Diharapkan melalui metode ini target penutupan lahan open dumping dapat rampung sesuai dengan target yang ditetapkan kementerian.
4: Nah, itu sudah saya buatkan jalan tapak selebar 6 meter dengan panjang sekitar ya 30-an meter lah itu, sehingga itu bisa menuju ke lokasi yang mau kami uruk.
5: Adapun pembangunan sarana prasarana di TPA Sukasari sudah mencapai 70%. Fasilitas yang sudah berdiri antara lain pabrik RDF, pabrik kompos, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, serta garasi kendaraan. Namun masih membutuhkan dana sekitar 5 miliar untuk penyelesaian akhir. Dari Surakarta, Arta Diraksa melaporkan.
0: Kita beralih mendengar masih adanya permasalahan di lapangan terkait penghimpunan data sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menduga karena banyak masyarakat yang takut datanya dikaitkan dengan perpajakan. Kepala BPS Ratna Setiawati memastikan bahwa data yang dihimpun bersifat rahasia dan tidak akan disebar. Selengkapnya, laporan Joko Putro RRI Surakarta.
6: Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta mencatat capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 9,9% dari target lebih dari 230 ribu unit usaha yang harus didata di Kota Bengawan. Hingga memasuki pertengahan Juni, BPS mencatat sebanyak 22 ribu unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan. Ditemui di kantornya, Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati mengatakan pihak terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga atau RT, guna memperlancar proses pendataan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026.
6: Di minggu-minggu pertama, berdasarkan dari Pak Wali sudah ada edaran diteruskan ke camat sampai RT-RT, itu sudah kami konfirmasi dan RT sudah menerima itu. Memang di beberapa daerah ada yang karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima. Nah, kami untuk posisi sementara ini karena masih punya waktu sampai Agustus, jadi kami putuskan untuk teman-teman daripada itu menghambat penyelesaian dari tugas kami, itu kita skip dulu. Nanti kami dari BPS Kota Surakarta akan terus berkoordinasi dengan wilayah.
1: Selain melakukan pendataan terhadap usaha konvensional, BPS juga menargetkan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital, termasuk konten kreator, influencer, serta pelaku usaha berbasis daring yang selama ini tidak mudah teridentifikasi. Ditambahkan Kepala BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun tujuan lain di luar statistik.
6: Karena mungkin kekhawatiran mereka dikait-kaitkan dengan yang lain. Tetapi petugas kami itu juga kita bekali dengan probing, istilahnya itu penggalian informasi lebih. Jadi akan kita korek terus supaya, makanya mungkin biasanya tanyanya kok banyak banget, karena pemerintah itu juga minta kami menyediakan datanya itu lebih dari strukturnya dia menjadi kecil, besar, atau menengah, itu kan berdasarkan omsetnya mereka. Kalau nggak tahu omsetnya, kita nggak bisa mengkategorikan dia masuk kecil atau UMKM atau besar.
1: BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang menurunkan psikolog guna memberikan pendampingan bagi korban bullying di SMP swasta yang hingga kini masih trauma untuk pergi ke toilet. Berikut Rahma Purwanto, RRI Semarang melaporkan untuk Anda.
7: Ya, DP3A sudah mengadakan pendampingan.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang terus memberikan pendampingan psikologis kepada siswa SMP swasta korban bullying kakak kelasnya. Meski kondisi fisiknya mulai membaik, korban disebut masih mengalami trauma akibat peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah. Kepala DP3A Kota Semarang Eko Krisnarto mengatakan pihaknya telah menurunkan tim psikolog untuk membantu proses pemulihan korban agar dapat kembali beraktivitas dan belajar dengan normal. Menurut Eko, berdasarkan informasi yang diperoleh, konflik yang berujung pada dugaan kekerasan fisik bermula dari persoalan sederhana, yakni saling mengejek terkait telepon genggam. Eko mengungkapkan korban hingga kini masih mengalami ketakutan ketika berada di lokasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, termasuk saat harus menuju toilet sekolah yang diduga menjadi tempat terjadinya perundungan.
7: Ya, PDPTKA sudah mengadakan pendampingan terhadap korban. Dan itu sebenarnya itu penyebabnya sepele, karena handphone saling mengejek itu terus akhirnya bisa terjadi kekerasan fisik sehingga menimbulkan trauma pada korban. Dan DP3A sebatas mendampingi korban tersebut sehingga korban pulih dan bisa sekolah lagi. Iya, wajarlah kalau dia mau ke WC itu masih ingat, itu wajar, tapi tetap kita dampingi terus.
8: Ia menambahkan DP3A memiliki sejumlah psikolog klinis yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Pendampingan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi korban. Tama Panto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia mendorong peran aktif keluarga dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab menurut data kepolisian, kelompok usia remaja menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo, RRI Yogyakarta.
9: Perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik.
10: Penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini sudah lebih dari 13.000 kasus. Data kepolisian menyebut sekitar 13% pelakunya masih berusia pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN melihat sejumlah faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba, seperti dorongan rasa ingin tahu yang tinggi hingga rendahnya kemampuan mengelola stres akibat persoalan keluarga. Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia.
9: Kita sebagai yang orang dewasa ada sekelilingnya, orang tua ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif.
10: Jika sudah terbangun rasa saling percaya antara keluarga dan remaja termasuk dengan sekolah, Renta yakin gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
9: Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Sehingga terbuka, jujur, dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah dari berbagai permasalahan ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih cerah gitu ya. Kemudian proses pendampingan yang tepat itu cita-cita kita yang tanah airku yang mulia yang suci bisa tercapai.
10: Di samping itu, Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, juga mendorong lembaga terkait seperti BNN agar memasifkan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
0: Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan dinilai OJK masih menjadi tantangan meski tingkat penggunaan layanan keuangan terus meningkat. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia, RRI Purwokerto.
11: Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto mengingatkan masyarakat Banyumas Raya untuk lebih bijak dalam merencanakan investasi sebagai persiapan masa tua. Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan dinilai masih menjadi tantangan, meski tingkat penggunaan layanan keuangan terus meningkat. Kepala Bagian Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Pelindung Konsumen atau PEPK dan Layanan Manajemen Strategis Terintegrasi atau LMST OJK Purwokerto, Winti Hapsari, menjelaskan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dilakukan oleh OJK bersama BPS, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Menurutnya angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan dengan tingkat penggunaannya. Ia juga mengatakan bahwa untuk investasi masa pensiun, masyarakat sebaiknya memilih instrumen dengan risiko rendah dan lebih aman. Beberapa pilihan yang dinilai sesuai diantaranya deposito, reksadana pasar uang, surat berharga negara, serta dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
12: Indeks literasi itu adalah seberapa besar masyarakat atau konsumen memahami terkait dengan apa itu produk jasa keuangan, manfaat dan risikonya. Kemudian kalau indeks inklusi adalah seberapa banyak orang itu menggunakan produk keuangan. Berdasarkan data untuk data spesifik di Kabupaten Banyumas terkait dengan tingkat literasi tadi memang belum ada ya Mbak secara spesifiknya, cuma
11: Windy juga menjelaskan deposito menjadi salah satu pilihan karena memiliki resiko yang relatif rendah. Selain itu, reksadana pasar uang juga dinilai aman karena dana dikelola oleh manajer investasi profesional dan ditempatkan pada instrumen seperti obligasi dan surat utang. Sementara itu, surat berharga negara atau SBN dinilai juga cukup aman karena dijamin negara melalui undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan DPLK bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki dana pensiun dari pemberi kerja. Di sisi lain, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap investasi bodong. Winti menyebut ciri-cirinya antara lain menawarkan keuntungan tidak wajar, mengklaim tanpa resiko, menggunakan tokoh masyarakat sebagai alat promosi, hingga menerapkan skema member get member. Sebagai langkah pencegahan, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis, di mana legal berarti memastikan lembaga investasi memiliki izin resmi dari OJK atau otoritas terkait. Sementara logis sendiri berarti menilai apakah keuntungan yang ditawarkan masuk akal sesuai kondisi pasar. Vinta Nurfozia melaporkan.
0: BNNK Bantul mengencarkan screening narkoba ke berbagai sekolah untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat berbahaya terutama pil sapi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono RRI Yogyakarta.
13: Memang kalau sistem sil ini yang tidak pakai alat tes urin ini memang untuk bisa menjaring banyak.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah mengatakan, tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa. Peredaran pil berlambang huruf Y tersebut kini justru mulai merambah ke beberapa sekolah. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ke tiap satuan pendidikan. Selain itu, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL. Secara rinci, Arvin menjelaskan, program tersebut dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada para siswa. Selanjutnya, tim rehabilitasi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau telah terpapar narkoba maupun zat adiktif lainnya.
13: Nanti kalau ada komponen-komponen yang mengarah ke dia pemakai, sudah pakai apa saja, memang ada yang rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah. Ya dari kuesioner itu atau dari wawancara bisa juga ada pengakuan dari anak gitu.
14: Meski begitu, program SIL belum menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul. Ia pun mendorong kolaborasi dengan masing-masing satuan pendidikan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah sedini mungkin.
13: Memang belum semua bisa terjangkau ya, kami berharap pihak sekolah ini juga bisa kerjasama dengan kami, memberitahu kalau lokasi sekolahnya itu perlu di screening begitu, sehingga kami bisa melakukan dengan harapan nanti kalau ditemui anak-anak positif narkoba itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi. Paling kita cuma 6 sekolah begitu, jadi yang ditemukan ya hanya 4, 5 gitu. Nggak banyak memang, karena nggak semua sekolah meminta kita untuk screening.
14: Lebih lanjut, pelajar yang terjaring dan menjalani rehabilitasi tetap dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Pendampingan akan terus diberikan hingga anak tersebut benar-benar sembuh.
0: Informasi Informasi terakhir pendengar, Polsek Gayam Sari tengah menyelidiki video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan penganiayaan terhadap seekor kucing. Polisi menegaskan proses penyelidikan dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya sebelum mengambil langkah hukum. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki, RRI Semarang.
15: Beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan dugaan tindakan.
16: Kapolsek Gayam Sari Kompol Yuna Ahadiah mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari masyarakat terkait video yang beredar luas di media sosial terkait seorang laki-laki membuang seekor kucing di sungai. Berawal dari informasi masyarakat itu, kemudian personel Polsek Gayam Sari langsung bergerak mengidentifikasi lokasi kejadian, mencari saksi, serta meminta keterangan dari beberapa pihak yang diduga terkait. Menurut Kapolsek, saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana tersebut.
15: Kami menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk yang viral di media sosial. Saat ini, anggota Polsek Gayam Sari sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Apabila nantinya ditemukan unsur tindak pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16: Di sisi lain, pelaku yang sudah diminta keterangan di Polsek Gayam Sari bernama Wiji juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui sebuah rekaman video. Dalam pernyataannya, Wiji mengaku menyesali perbuatannya yang membuang seekor kucing hingga videonya menjadi viral. Namun dirinya menyebut bahwa kucing tersebut tidak dibuang di sungai, melainkan

0: penyelidikan. Lukis telah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian info lintas di Jateng sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngapain seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: menyusuri kota gede, seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

kota gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Baik peniara, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Suasana di sore hari yang cukup terah, cukup cerah ya di luar sana. Semoga juga memberikan semangat, memberikan kebahagiaan pula untuk Anda. Dan edisi akhir pekan yang juga sekaligus, wah, libur sekolah nih. Ya, mungkin untuk Anda pendengar akan menikmati suasana libur di kota berarti nyaman Yogyakarta. Pastinya juga banyak agenda kegiatan yang bisa dilakukan di akhir pekan kali ini. Salah satunya mungkin ada arjok begitu ya, atau barangkali juga pengen menikmati suasana di Malioboro, atau juga beberapa lokasi seperti di Taman Pintar dan beberapa tempat-tempat lainnya. Bersama Pro 1, temani kebersamaan Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

bersama Pro1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, minat warga Kabupaten Sleman untuk menjadi agen perlindungan sosial atau perlinsos tergolong tinggi, dan tercatat sekitar 2.300 orang sudah mendaftarkan diri sebagai agen yang akan mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan perlinsos berbasis digital. Nah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Sleman

teknologi. Dan ada juga lansia yang mungkin hidup jauh dari anak-anaknya. Kalaupun memiliki ponsel, maka ponselnya juga tidak support. Meski jumlah pendaftar mencapai 2.300 orang, Arifin menyampaikan baru sekitar 137 agen yang datanya telah diproses dan diteruskan ke pemerintah pusat. Nantinya, agen yang lolos akan memperoleh akun resmi untuk mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran Perlinsos.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan satu kata bijak berikut.
1: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: an Abdillah ibn Amri wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kulacino, sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Kulacino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau Kulacino adalah aku, orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut Kulacino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, Culacino. Culacino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Tahukah Anda, lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kesehatan kita. Mulai dari sekarang, biasakan hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dengan yang non-organik, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan menciptakan hidup yang sehat, nyaman, dan indah untuk kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri.

Ya, posesif. Menemani untuk kebersamaan Anda pastinya pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga tidak ada yang posesif ya untuk kesempatan kali ini, alias sedang cemburu banget. Oke, baik pendengar, bersama Pro 1 untuk Anda yang mungkin juga akan jalan-jalan, akan bepergian ke beberapa objek wisata. Nah, ini terkait pengalihan pengelolaan tempat pemungutan retribusi atau TPR Parangtritis kepada pemerintah Kelurahan Parangtritis mulai 1 Juli 2026 yang berdampak pada penataan ulang personel yang selama ini bertugas di kawasan wisata Pantai Selatan tersebut. Ada sebanyak 21 petugas TPR Parangtritis telah menerima surat tugas baru dari Dinas Pariwisata Bantul sebagai bagian dari proses transisi pengelolaan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di

0: Penuaan. Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, mungkin di antara Anda ada juga yang bertanya-tanya apa atau sedang mengapa begitu, sehingga Wakil Gubernur DIY KGP AA Pakualam ke-10 ditunjuk sebagai PLH Gubernur DIY. Ya, Sekretaris Daerah DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti yang memberikan penjelasan resmi terkait penunjukan Wakil Gubernur DIY KGP AA Pakualam ke-10 sebagai pelaksana harian PLT Gubernur DIY. Penunjukan yang berlaku sementara ini sempat memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Nima Dedwi menegaskan penunjukan pelaksana harian merupakan prosedur administratif yang sangat wajar dan normatif dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pergantian sementara ini merupakan mekanisme standar apabila pimpinan lembaga berhalangan menjalankan tugas dengan alasan tertentu. Dan penunjukan pelaksana harian dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama gubernur tidak berada di tempat. Dan untuk meluruskan spekulasi terkait suksesi kepemimpinan, Nima Dedwi mengungkapkan bahwa alasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berhalangan sementara adalah murni untuk keperluan medis, yaitu untuk medical check-up.

Ya pendengar, bersama Bro 1 RRI Yogyakarta. Lalu bagaimana untuk pertumbuhan yang ada di Kabupaten Sleman terkait juga stunting? Ya, sejumlah upaya ditempuh untuk menuntaskan problem stunting, bahkan menyentuh ke tingkat akar rumput. Sebagai bentuk kesiapan operasional di lapangan, Pemkab Sleman telah mengoptimalkan kinerja tenaga lini lapangan di 16 Kapanewon. Saat ini kekuatan struktur pendampingan keluarga di Sleman mencakup tim pendampingan keluarga sebanyak 2.088 orang, bina keluarga balita sebanyak 212 kelompok, dan bina keluarga remaja sebanyak 134 kelompok. Ada pula bina keluarga lansia sebanyak 175 kelompok, 16 sekolah lansia dan pusat informasi konseling remaja sebanyak 131 kelompok. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji yang menyebutkan kader TPK memiliki peran yang krusial pada upaya penurunan angka stunting sekaligus juga berperan dalam mengawal ketahanan keluarga. Wihaji juga menegaskan untuk komitmen pemerintah pusat melakukan pengawasan langsung di level akar rumput sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia. Jajaran kementerian diminta fokus bekerja untuk mengecek fakta di lapangan daripada menghabiskan waktu pada diskusi yang formal.

Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar pastinya nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam warta berita. Pendengar, nanti dalam Jogja malam ini pasti Anda juga akan ditemani rekan saya Rifa Hanafi. Penuh bahagia untuk Anda dan sampai jumpa.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Jogja Malam ini ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan kami awali dengan program Mimbar Agama Katolik 26 Juni 2026 dengan topik batal kawin. Selamat mendengarkan.

0: Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang mempersembahkan Mimbar Agama Katolik dengan judul Batal Kawin. Naskah dan sutradara Maria Florentina. Teknik dan montase Wisnu Saputra. Dimainkan oleh Komunitas Seni Lati Pamuji Suci. Selamat mendengarkan.
1: Mas Moko ini loh, sukanya kasih kejutan loh. Pagi-pagi begini tahu-tahu datang. Kaget loh aku itu, Mas.
2: Alah, gayamu pakai ngomel segala. Kaget, tapi suka kan? Yang penting, ayang pepetku ini senang.
1: Mas bisa aja deh bikin aku jadi tambah sayang.
2: Yuyun pepepku sayang, alangkah bahagianya diriku ini apabila boleh melihat wajahmu yang ayu ini setiap hari. Oh, betapa lengkapnya diriku kalau setiap pagi, mulai dari melek mata sampai merem lagi di malam hari, berdampingan denganmu, bebek sayang.
1: Oh, Mas Moko ini loh, lebay.
2: Lu. Jujur, beb. Kok malah dibilang lebay, gimana sih?
1: Kan kita ketemu setiap hari, Thomas. Apa ya masih kurang?
2: Ya jelas kurang, Todi. Setiap hari. Tapi kan tidak bisa leluasa. Aku tuh maunya kita bisa bebas bertemu. Jadi gak sabar aku, Dek, menantikan hari bahagia kita. Bebek sayang.
1: Mas Moko tuh loh, sukanya ngodain aku
2: loh.
1: Hari bahagia apa tuh, Mas?
2: Lah ya, hari perkawinan kita, Toyo. Kalau sudah sah, kita kan bisa bebas menikmati senyummu yang gemesin itu, Lu. Dan aku bisa sepuas hati ngesun lesung pipitmu yang menggemaskan ini.
1: Mas, Yuyun ya kepinginnya gitu, tapi
2: apa sayang? Apa? Dek Yuyun masih meragukan keseriusan Mas Moko? Begitu?
1: Bukan itu, Mas.
2: Terus apa sayang?
1: Apa istri Mas itu udah setuju Mas menikah lagi?
2: Justru dialah yang menyarankan, Dek. Aku kan sudah pernah bilang soal ini, toh. Don't worry. Jangan khawatir, sayang. Soal perizinan dari Mbok Tuo sudah pasti beres. Always, toh, Dek. Yakin. Kita direstui, kok. Ya, sayang?
1: Yang benar, Mas.
2: Iya.
1: Masa? Istri Mas Moko mau merestui hubungan kita?
2: Iya, Beb.
1: Bahkan mendukung kita menikah, Mas.
2: Iya.
1: Yakin? Dia gak marah, Mas.
2: Enggak.
1: Bener tuh, Mas.
2: Enggak, sayang. Wis toh. Believe me. Percaya sama aku ya, Dik, ya. Dan sebagai tanda cinta dariku, aku punya sesuatu buatmu, ayang bibiku yang ayu.
1: Apa, Mas? Wah.
2: Bagaimana?
1: Cincin, Mas.
2: Iya.
1: Aduh, ini bagus banget, Mas.
2: Senang kan?
1: Mas Moko serius mau melamar aku?
2: Masa bohong, Dek?
3: Yun. Jeng, hilang kemana tuh si Yuyun?
4: Hah, payah.
3: Yun, Yuyun.
1: Nggih, dalem. Dalem. Mbak Nuning, kok di sini tuh Mbak?
3: Mestinya tuh aku yang tanya, kok kamu di sini tuh Yun? Ngapain? Hah?
1: Anu Mbak, itu barusan ada orang yang datang.
3: Orang yang datang? Maksudmu tamu loh? Mana? Tamunya mana?
1: Mbak, udah pergi, udah pergi Mbak. Udah, nggak usah melongo-longo ke jalan Mbak. Tengok kanan atau tengok kiri gitu, Mbak udah. Tamunya udah nggak ada Mbak, udah. Oh iya Mbak, Mbak Nuning tadi manggil-manggil aku kenapa
3: Lah, kok kenapa? Yun, tadi kamu kan bilang mau membantu aku ngulek sambel sama goreng baceman itu loh. Lah kok malah menghilang? Tiwas mbok ase aku telpon, ku bilang gak usah datang karena sudah ada kamu yang mau bantu aku, Ce. Wah, kok buru siang ini? Yun, nanti kalau makanan belum siap dan warung kita tuh telat bukanya, bisa-bisa pelangganku lari ke warung lain loh.
1: Walah, maaf mbak, aku lupa. Ayo, aku bantu. Ayo.
3: Ayo, ke dapur.
1: Aku lupa.
3: Lalu nanti, loh Yun, itu loh, sejak kapan kamu kok pakai cincin? Lihat sini Yun, sini. Wah, aku apik tenan. Iki emas po Yun. Wih, ada matanya. Tapi kok kayaknya aku baru kali ini lihat kamu pakai cincin bagus begini ya. Ini beneran emas.
1: Kayaknya sih emas Mbak.
3: Loh, kok kayaknya? Ini tuh cincin punyamu atau bukan? Cincin dari mana nih Jun? Bukannya aku berprasangka buruk sama kamu ya Yun ya, tapi aku kan paham benar kondisi keuangan kita. Baik aku maupun kamu tuh tidak akan mampu beli cincin emas sebagus ini. Yun, sekarang jujur sama aku, ini tuh cincin dari mana, punya siapa, dan kenapa bisa ada di jarimu? Ayo.
1: Kalau aku bilang tolong Mbak Nuning jangan marah ya tapi ya

0: Nah, monggo Pak Bu, kita sudah sampai Pak.
1: Ya, terima kasih loh Pak Pri ya. Saya sudah diantar sampai di tempat dengan selamat. Lah, ongkosnya sudah dibayar lewat aplikasi ya.
0: Iya Pak, sampun beres Pak. Kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Mau melanjutkan cari rezeki Pak. Berkah dalam Bapak.
1: Monggo Pak Pri. Berkah dalam.
2: Sampai kiamat pun aku gak bakalan setuju kamu berhubungan dengan laki-laki itu.
1: Aduh Gusti Allah, apa kuwi mau?
0: Waduh, ada apa ya Pak? Itu kok seperti suaranya Mbak Nuneng yang punya warung. Nah kok Mak Kelontang itu tadi apa ya? Aduh, jangan-jangan
1: Pak Pri, ayo kita tengok dulu ya, lawang takutnya terjadi sesuatu yang buruk.
0: Iya Pak, ya, mari Pak.
2: Jian, mbok akal sehatmu ki dipakai toh Yun. Masa lo, kamu tuh rela di madu? Apa enggak ada laki-laki lain, Bu Piye?
3: Aku itu pakai akal sehat yo, Mbak. Wah, aku cintanya sama dia terus mau apa yo? Dipaksa cinta sama laki-laki lain ya enggak bisa.
2: Tapi mencintai laki-laki yang sudah beristri itu salah, Yun. Di mana akal sehatmu itu? Di mana? Dia itu sudah menikah, sudah jadi suami orang, Mbok. Ya sadar toh, sadar dong Yun.
3: Ya tapi dia itu serius mau nikahin aku, Mbak. Alah. Apa toh salahnya, Mbak? Dia itu serius kok. Lah buktinya ini. Nih, cincin ini. Dia mau melamar aku.
2: Astaga, Gusti, paling ana sabar aja, Jan Yun. Kamu itu sudah dibutakan loh perasaanmu tuh. Menjalin hubungan dengan suami orang itu tuh dosa loh Yun. Zina, ngerti gak? Kamu tuh gak takut hukum Tuhan, Bobi ya? Dosa Yun, zina.
3: Apanya yang dosa? Apanya yang zina?
2: Sian.
3: Kalau kami kumpul kebo baru dosa. Ini enggak kok Mbak, enggak. Loh malah kami mau melegalkan hubungan kami biar sah di mata negara dan gereja kok. Pokoknya kalau aku harus menikah ya cuma sama Mas Moko. Kalau bukan dengan dia, lebih baik aku mati, Mbak.
1: Stop. Berhenti, Ge.
0: Sabar, Mbak.
1: Ada apa toh ini? Kalian berdua ini kenapa?
0: Nyuwun sewu, Mbak Nuning dan Mbak Yunjun. Bukannya saya dan Pak Puh mau ikut campur urusan internal keluarga panjenengan berdua. Hanya berhubung di sini tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa menjadi penengah. Maka non sewu ini, saya mohon panjenengan berdua melapangkan hati, memperbolehkan kami menengahi perdebatan ini.
2: Iya, enggak apa-apa, Pak. Malah kami berterima kasih sekali kalau ada yang menengahi. Apalagi Pak Pri ini kan ketua lingkungan dan Pak Po juga sudah kami anggap seperti bapak sendiri. Barangkali bisa memberitahu apa yang mesti kami lakukan. Terlebih bisa meluruskan pemikiran adik saya ini, Pak.
3: Apa tuh, Mbak? Mbak Nuning ki lho, senengane golek perhatian.
0: Sese, Mbak Yuyun. Jenengan tenang dulu. Nah, sekarang coba aja. Ini sebenarnya apa duduk permasalahannya?
1: Ya, Bu ya ceritakan dulu baik-baik. Tidak perlu sembari emosi. Kalian ini pagi-pagi sudah bikin keributan. Yang satu membanting panci, yang satu bilang mau mengakhiri hidup sendiri. Nah, ada apa toh?
3: Lah itu Mbak Nunung itu loh Pak. Masa seenaknya aja melarang orang lain berhubungan? Malah ngatain saya berdosa dan berzina loh.
1: Loh,
0: kok begitu? Dasarnya apa Mbak?
2: Itu loh Pak, Yuyun adik saya ini bertekad menikah dengan pacarnya.
0: Loh, ya, bagus toh Mbak.
1: Ya, bagus.
0: Artinya itu mereka bagus. Itu serius ingin membina rumah tangga. Lalu masalahnya apa? Dimana
2: pacarnya itu tuh sudah beristri Pak. Itu masalahnya.
3: Tapi istrinya gak keberatan kok. Mau istrinya justru mendukung hubungan kami. Malah istrinya mengharapkan aku dan Mas Moko itu bisa segera menikah dan punya anak.
0: Kenapa Mbak? Kok sakit begitu ya? Non Sewu loh nih, jarang loh ada istri yang mau diduakan.
3: Iya, karena calon suami saya dan istrinya berharap bisa punya keturunan, Pak.
0: Oh, jadi perkawinan yang sekarang pacar Mbak Yuyun tidak punya anak, begitu Mbak?
3: Lah iya Pak Pri. Usia calon suami saya itu memang udah gak muda lagi. Tapi dia sehat dan masih bisa punya anak. Sudah lama menikah tapi tidak kunjung dikaruniai momongan. Makanya dia berembuk dengan istrinya untuk bisa menikah lagi biar punya anak. Gitu loh Pak. Nah, Tuhan mempertemukan kami Pak. Setelah sekian lama saling mengenal, lah kami itu merasa cocok dan berniat untuk menikah gitu loh Pak.
0: Artinya pacar Mbak Yuyun masih berstatus suami orang
3: gitu, iya Mbak? Pak, istrinya juga merestui hubungan kami kok Pak. Jadi ya enggak ada masalah toh Pak?
2: Tidak ada masalah gimana? Hei Yun, Pak Moko itu sudah menikah.
3: Iya lah, terus kenapa? Aku enggak masalah dia punya istri kok. Wong aku juga kan dinikahi dan jadi istri sah kok. Lah, nanti aku akan berusaha keras untuk bisa hidup rukun dengan istri pertama.
2: Alah, Yuyun, Yuyun, jangan deh. Duh, pening ini saya Pak. Tolonglah Pak Pri, Pak Po, di saya ini loh, buat dinasehati. Kalau saya yang ngomong dia itu pasti nggak mau mendengarkan.
0: Aduh,
2: jangan.
0: Monggo Pak Po, sebagai orang tua, Bapak mungkin bisa memberi tanggapan gimana baiknya ini Pak.
1: Ya. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk bicara nggih, Mbak Yuyun dan Mbak Nuning, apakah bersedia mendengarkan?
2: Iya Pak. Iya Pak, monggo monggo, monggo Pak.
1: Nggih, baik. Terima kasih. Saya ini orang tua biasa, nggih. Ya puji Tuhan, pada usia yang tidak lagi muda ini masih boleh ikut membantu dalam tim pelayanan keluarga di bawah naungan PSE paroki kita. Maka ya saya akan coba menengahi sebagai orang tua dan pelayan gereja.
0: Nah, itu jauh lebih baik Pak. Barangkali ada wawasan iman atau ajaran gereja selain pandangan Bapak sebagai orang tua yang bisa membantu menengahi perkara ini.
1: Oke Pak Pri. Nah begini Mbak Yuyun dan Mbak Nuning.
2: Pak.
1: Ya kita ini manusia biasa, manusia yang diciptakan Allah dengan kemampuan luar biasa untuk mengenal, merasakan, mengalami, dan membagikan cinta. Bersyukurlah Mbak Yuyun boleh mengalami jatuh cinta, bahkan punya tekad untuk membina cinta itu dalam bahtera perkawinan. Nah,
3: iya Pak Po, saya dan pacar saya memang serius dan mau menikah kok.
1: Baik.
3: Lah, kami ingin meresmikan hubungan kami lewat perkawinan yang sah, Pak. Lah, apa itu salah?
1: Oh, niatnya itu baik. Dasarnya juga mesti baik. Maka kita pahami dulu. Janjane perkawinan ki opo to?
3: Perkawinan itu ya persatuan pria dan wanita yang saling mencintai dalam ikatan yang sah. Ya toh Pak?
1: Nah, betul Mbak Yuyun. Perkawinan menyatukan pria dan wanita, membentuk kebersamaan seluruh hidup, yang mana keduanya berjanji seumur hidup untuk saling mengasihi tanpa syarat dan saling setia. Saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Nah, saling meneguhkan dan mendukung pendukung dalam segala situasi kehidupan. Dan yang tidak kalah penting ya, Dok, tidak terceraikan kecuali oleh maut.
2: Nah, ya itulah yang sejak awal saya coba sampaikan ke adik saya, Pak. Tapi sepertinya dia belum benar-benar memahaminya.
3: Lah siapa bilang? Aku paham kok, Mbak. Justru karena itulah aku bisa mengerti kenapa Mas Moko tidak mau menceraikan istrinya. Kalau perkawinan Katolik kan gak boleh cerai, Mbak. Nah itu, aku juga ngerti kok. Dan aku enggak keberatan.
2: Nah itu lho, Pak, itu kayak begitu itu dia bilang paham. Aku pusing ini, Pak.
0: Sabar Mbak Nuning, sabar aja, sabar ya. Mbak Yuyun.
3: Ya, Pak.
0: Menikahi seseorang itu berarti memberikan diri sepenuhnya ya. Dan dalam perkawinan Katolik, perkawinan adalah perjanjian yang secara alami membawa kepada persatuan tubuh intelektual dan spiritual antara seorang lelaki dan seorang perempuan.
1: Nah, betul. Betul yang disampaikan Pak Pritu. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi dari poin persatuan dalam pernikahan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, maka artinya perkawinan yang sah dan diakui dalam gereja Katolik itu adalah perkawinan monogami. Nah, satu suami itu dengan satu istri. Keduanya harus hidup jasmani dan rohaninya. Nah, artinya kalau salah satu meninggal, entah suami atau istri, ya artinya perkawinan mereka itu sudah selesai. Lah, istri dari pacar Yuyun itu apakah masih hidup?
3: Masih, Pak. Sehat, segar, bugar, masih cantik juga. Hanya tidak bisa punya anak, Pak. Makanya dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi tanpa mereka perlu cerai, Pak. Demi punya keturunan. Lalu, apa salah kalau saya dan suaminya menikah? Apa kami harus menunggu sampai... Duh, amit-amit. Istrinya itu meninggal dulu baru kami menikah, Pak.
1: Ya, kalau secara Katolik memang harusnya begitu itu. Tapi apa ya, mau membunuh istri dari pacar Mbak Yuyun demi kalian itu bisa menikah secara Katolik? Atau mau jalan pintas ganti KTP?
3: Ya enggak begitu itu toh. Saya bukan pembunuh loh, Pak. Lagi pula saya ini penjaga sang derek Gusti Yesus. Saya estu, Pak.
1: Lah gimana? Lawang dalam ajaran sosial gereja Katolik diatur begitu. Bukan tanpa maksud dan ingin menyulitkan umat tentunya. Justru demi kebaikan kita manusia sebagai citra Allah, ciptaan yang mulia. Nah, ada martabat, nilai kehidupan, dan keagungan cinta kasih yang diperjuangkan gereja lewat aturan-aturan dan ajaran itu.
3: Lah, tapi kan ya ada alasan lain untuk menikah lagi, Pak. Soal anak, nah itu... Calon suami saya ingin punya anak sendiri, Pak.
1: Lah ini, gereja juga sudah mengatur soal itu. Perkawinan dalam gereja Katolik adalah janji unitas alias persatuan seumur hidup yang sifatnya terbuka pada kemungkinan keberlangsungan keturunan. Namun, bukan berarti kalau dalam perkawinan tidak membuahkan keturunan, lalu menjadi dasar perceraian. Apalagi dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat tak terceraikan. Nah, maka tidak punya anak itu bukan alasan untuk seseorang itu menodai perkawinan yang sudah ada loh. Entah dengan perceraian, entah dengan perkawinan lain. Nah, begitu Mbak Yuyun.
3: Kalau begitu artinya aku harus membatalkan niatku menikah dengan Mas Moko dong, Pak. Aduh. Lah terus aku kudu kepiye iki?
4: Saudara-saudari terkasih, bagi umat Kristiani, perkawinan adalah sakramen, dan itu menjadi tanda besar keselamatan Tuhan. Bahkan inilah keyakinan dan pengalaman gereja bahwa perkawinan menjadi hal paling mendasar untuk kehidupan bersama pria, wanita, dan anak-anak. Perkawinan Katolik adalah unitas monogami seumur hidup, berlaku untuk satu pria dan satu wanita, tak terceraikan, terbuka pada kemungkinan adanya keturunan lewat persatuan jasmani, dan merupakan komitmen bagi kesejahteraan pasangan lewat persatuan intelektual dan rohani. Jika salah satu dari pasangan tidak menyertakan salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka sakramen perkawinan tidak berlaku, alias tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan Katolik yang sah. Bagi yang telah menerima sakramen perkawinan, sudahkah kita memelihara dan memperjuangkan serta menyuburkan kehidupan perkawinan dalam keluarga kita? Demikian persembahan kami, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sampai bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik berikutnya. Berkah dalam.

Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

0: hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.
1: Jogja malam ini.
2: Kemarin ini masih kami hadirkan beragam acara menarik dan kami hadirkan drama radio malam hari ini 26 Juni 2026 dengan judul Bohong, persembahan dari RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.
3: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
4: Ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
5: Wah elok nian. Beli di mana cik?
4: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan dak punya dak.
5: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
4: Makonyo, giatlah kerja tu, biar dapat banyak duit cak sayo ko, bisa jajan apa bae.
6: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
4: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
6: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko, ngota-ngota ajo kerjonyo.
4: Lah, sayo ko tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok ko mampu beli jam tangan mahal ko nah ha. Ay dem lah, dasar kamu ajo iri dem lah.
5: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa ko. Maaf ya Pul, kami pamit ya Pul.
4: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
5: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
6: Rengam, Sayorot. Kak Sipa Saipul yang dari dulu dak berubah-ubah juga.
5: Eh, kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
6: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
5: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
6: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
5: Oh iya.
6: Gas itu.
5: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko Jarod telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya Mbak?
3: Sedang dalam penanganan Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik Mbak. Terima kasih Mbak.
4: Assalamualaikum Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu Saipul gini Rod.
5: Lah man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh syukur alhamdulillah Rod.
5: Ternyata man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan nyo. Saipul nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korban nyo man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mana saya? Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: sikap saya selama Iko kok.
1: Dahlah, Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu, Pul.
2: Saya ingat ni kan dulu tu.
0: Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak Sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin Sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nak woi woi. Rod man, mak Sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe ni antuna memang lah yo, banyak ni yang duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngota cem tu, kalau orang lagi segan kek sayo, nak berkawan kek sayo, siapa pulau yang nak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salanian, sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya dak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tu. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kau?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

langsung sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman carmudi.go.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

0: Selamat malam mendengar Persatuan RRI Yogyakarta, dari Fanaf yang bertugas di Gobras malam hari ini, obrolan komunitas. Dan juga malam hari ini pendengar, Anda bisa bergabung berinteraksi di 580333 atau mendengarkan siaran kami di RRI Digital di berbagai tempat yang memang malam hari ini kita ngobrol perjalanan 4 tahun komunitas Pamiranti. Nah, di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, kita sudah kehadiran tamu di kesempatan malam hari ini. Ada Kak Titah Nareswari. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Hanafi.
0: Kabarnya sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini sebagai komunitas Pamiranti, ada juga dari temannya juga, ini Mbak Ratih Wahyuni. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Siap nanti kita berbagi ilmu kepada para pendengar malam hari ini.
1: Oke, siap.
0: Iya. Nah, ini perjalanan 4 tahun komunitas Pamiranti. Ini seperti apa sih, Kak? Boleh dijelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Oke, komunitas Pamiranti ini kan dari 2022 ya, Mas. Jadi emang awalnya itu kayak project aja untuk bikin kelas gratis untuk belajar nari klasik sama teman-teman. Waktu itu satu kampus gitu, terus ternyata keterusan sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang pun ya udah berkembang sih. Jadi kami tetap rutin setiap Sabtu sore ada kelas ajar nari klasik di Savasana Cafe Sewon Bantul. Terus untuk kelas anak jam 3 sampai jam 4, terus kelas dewasa jam 4 sampai jam 5 sore. Itu kami rutin, dan itu ternyata sudah berjalan Juli besok itu 4 tahun.
0: Wah, gitu. Tidak terasa ya. Memang

0: Join terus yang mendorong itu karena memang punya visi yang sama dengan Mbak Tita, melestarikan budaya kita. Dan saya mengenal tari di dunia tari itu berawal dari tari klasik itu. Sama Mbak Tita juga pernah bergabung di salah satu UKM di universitas. Kalau Mbak Tita kan di UGM ya, di Swaka Yugama. Kalau saya di Kalimasada gitu. Nah, karena UIN, dari UIN.
1: Sama lo.
0: Nah, sama.
2: Ternyata
0: kita satu alma mater.
1: Iya. Gitu. Kemudian adakah kualifikasi tertentu ketika ada oprek dan juga banyak yang daftar gitu, Kak?
2: Kalau kualifikasinya sih lebih ke pastinya bisa menari klasik ya, karena menari klasik itu kan memang ada tingkatannya dan juga ada pakem-pakemnya yang memang harus mungkin benar gitu. Jadi biar nanti mengajarnya juga sesuai juga pakem yang dilestarikan. Itu sih pertama kualifikasinya. Terus yang kedua itu kayak menerima proses teman-teman juga, karena kan di sini yang ikut pamiranti itu adalah teman-teman yang mungkin belum pernah sama sekali untuk menari gitu. Jadi mencari fasilitator juga yang penuh kesabaran dan memahami bahwa nggak semua itu emang fokus untuk belajar menari gitu. Jadi kita juga memahami proses belajar setiap orang gitu.
1: Suka duka perjalanan 4 tahun ini ada nggak sih, Kak?
2: Wah, ada banget.
0: Banyak
2: itu. Naik turun ya, karena ini sih, karena semakin banyak dikenal orang, jadi mungkin yang datang pun juga semakin beragam gitu. Kita harus istilah kayak menyikapinnya setiap anggota itu beda-beda. Itu sih itu tantangan juga. Terus kemarin 2025 ya, itu sempat viral di TikTok. Nah, itu rame banget.
1: Bikin
2: terus,
1: apa emang?
2: Apa?
1: Bikin apa?
2: Ya, waktu itu ada ada
0: sama fasilitator ya.
2: Oh iya, sama fasilitator Rani itu. Dia komen di salah satu konten orang yang nanya kegiatan di Jogja tuh ngapain ya. Terus ada yang komen, itu fasilitator kami komen kalau Amiranti Kak nari kayak gitu. Terus habis itu kok ini banyak banget yang daftar, itu sempat shock juga. Dan mungkin kayak viral itu kan juga ini ya, kayak plus minus juga ya. Jadi kayak plusnya ya kita semakin dikenal, tapi ya minusnya juga semakin kayak beragam aja orangnya. Itu bukan minus sih, plus juga. Cuman maksudnya kayak kitanya jadi ternyata kita belum sesiap itu juga kadang untuk menerima sebanyak orang itu. Karena kita fasilitator cuma 4 ya, 4 sampai 5.
1: Fasilitator itu berarti nanti yang ikut ngajar gitu.
2: Iya, 5 tapi yang datang bisa 30 gitu kan. Jadi menantang, tapi seru sih kemarin juga. Terus akhirnya kita nambah beberapa kelas di utara gitu. Kita bikin kelas 2 kelas ya di utara. Iya, sampai sebanyak itu peminatnya ternyata. Seru sih.
1: Nah, ini kalau Kak Rati sendiri dulu kan 2023 gabung. Kemudian setelah itu ikut kegiatan komunitas, baru menjadi fasilitator itu kapan?
0: Langsung ya Mbak Tita ya?
2: Iya, jadi join langsung.
1: Nah, ini gimana sih Kak, ketika fasilitator 4 yang ikut banyak, kemudian bagi-baginya bagaimana?
2: Ya, akhirnya kelas besar ya Kak Rati ya.
0: Kelas besar.
2: Jadi memang biasanya ada satu yang memberikan materi, terus yang 3 mungkin nanti bisa keliling untuk benerin satu-satu. Cuman ya karena biasanya karena semakin banyak itu, jadi kayak yang awalnya kita mau per orang, pengen pegang per orang, jadi kesulitan karena saking banyaknya.
1: Emang Kak Rati ini berarti dulu suka dunia tari ini udah sejak lama ya?
0: Udah dari kecil sih Kak. Jadi diperkenalkan orang tua itu tari, langsung tari klasik itu. Gabung di salah satu sanggar, itu juga di bawah naungannya keraton. Dulu itu saya gabungnya di Irama Citra. Terus setelah masuk di UIN, terus diajak teman-teman buat gabung di YS, di dalam Pujo Kusuman.
1: Kemudian gitu. Kalau tahu Pamiranti ini dari siapa?
0: Dulu itu pernah ada temen gitu yang ngasih info kalau Pamiranti itu lagi buka fasilitator itu. Terus ini coba deh dicoba. Maksudnya karena sudah lulus, jadi tidak bisa bergabung. Bukan gak bisa sih, waktu untuk bergabung dengan teman-teman UKM itu kan semakin sedikit gitu. Karena teman-teman UKM pasti milih hari itu tidak konsisten harinya. Kalau pengen latihan ya latihan gitu. Kalau di UIN gitu ya waktu itu, karena UKM di UIN

0: Untuk Kalimas Ada ini juga masih terbilang baru, jadi masih apa mengevaluasi tiap tahunnya gitu. Nah, pengen berbagi lagi, sharing. Terus sebenarnya saya juga tidak menggurui gitu ya, dari Mbak Tita juga tidak menggurui kita. Untuk belajar dengan teman-teman itu malah kita belajar dari teman-teman yang datang itu, bukan kita yang memberikan materi.
1: Belajar bareng,
0: belajar bareng. Jadi kadang ada yang datang ke kita memang dia sudah bisa gitu ya Mbak ya. Terus kadang kita juga dikasih tahu yang benar seperti ini, kok nggak gini, kok nggak gini gitu.
2: Nah ini kalau satu model tarian nih, itu berapa lama Kak biasanya belajarnya?
1: Tergantung
0: ini, tergantung yang datang. Kalau untuk kelas tari itu konsisten ya, lebih komitmen gitu ya Mbak ya, untuk datang. Jadi
1: kelas anak.
0: Kelas anak maksudnya. Itu kita bisa mungkin kalau hitungan satu semester ya, sekolah ya Mbak ya, itu bisa selesai kalau anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa itu kan
1: gantian.
0: Mungkin misalkan di hari, di minggu pertama ya datang ABC, nanti di minggu kedua ABC ini gak datang gitu. Nanti kita mau ngulang lagi.
1: Jadi yang penting belajar ragam.
2: Ragam
0: tari. Dasar-dasarnya.
2: Kemudian kalau jenis tariannya sendiri seperti apa sih Kak Tita? Jenis tarian yang diajarkan di sanggar ini, di kalau komunitas ini.
1: Jenisnya itu emang tari klasik Jogja, emang
2: khusus
1: kayak
2: tari klasik
1: khususnya
2: Jogja.
1: Itu karena kami juga apa ya kayak belajarnya itu kan, terus pengen sharing juga, jadi ya udah belajarnya tari klasik Jogja. Dan maksudnya yang mungkin kayak apa yang perlu terus dilestarikan juga sama mungkin filosofi dan nilainya juga bagus untuk kehidupan sehari-hari. Nah makanya kayak terus fokusnya di kelas tari klasik Jogja gitu.
2: Kemudian ketika mereka sudah mahir tarian, satu tarian dan lain sebagainya, ini dipentaskan gak sih Kak?
1: Nah itu uniknya, jadi di komunitas ini karena apa ya, karena kita itu meminimalisir penilaian. Jadi maksudnya kita pengen proses tiap orang sendiri-sendiri, terus kayak mereka juga bebas untuk datang kapan aja, mau belajar kapan aja. Itu jadinya kita nggak menerapkan adanya ujian dan pentas gitu. Sebenarnya kalau pentas sih biasanya anak-anak masih ya, kayak misalnya mereka itu di mana 17-an atau di kampungnya,
0: di sekolahnya
1: gitu. Nah itu kami juga support banget ya, misalnya mereka butuh link untuk pinjam kostum atau apa iringan dan lain sebagainya, kami sangat support. Tapi kalau untuk kami sendiri yang mengadakan pentas ataupun ujian itu, kami belum ke arah situ gitu, karena kami sebenarnya meminimalisir untuk penilaian ya. Jadi kayak di sini memang fokusnya bukan ke pendidikannya, tetapi kayak mengenalkan aja, masih sebatas mengenalkan gitu.
2: Iya. Kemudian tadi Kak Ratih bilang ada dua ini ya, dua kategori, anak dan juga
0: dewasa.
2: Perbedaannya seperti apa sih mengajar keduanya ini?
0: Kalau anak-anak itu, kalau di kita ya Mbak ya, kita kalau ngasih materi terus ditanyain, ada yang mau ditanyakan itu pada diem. Itu pasti. Tapi sejauh ini selalu nangkap ya Mbak Tita ya.
1: Iya, dan konsisten datang.
0: Konsisten
1: terus.
0: Datang terus gitu. Kalau untuk yang dewasa ya, ada yang susah, ada yang karena dia mungkin basicnya bukan dari klasik, jadi masih kebawa mungkin gagrag solo atau mungkin sigrak gitu, jadi masih kebawa itu
1: Jawa Timur. Banyak dari luar Jogja
2: Ini kalau tarian yang ada di Jogja ini, tari klasik ini membutuhkan peralatan nggak sih Kak untuk kita berlatih itu?
1: Paling sampur ya, atau iya, selendang sampur. Itu. Nah itu kami
0: yang paling utama sih, sampur.
2: Kemudian terkait dengan pengajaran dan lain sebagainya, atau latihan dan lain sebagainya, ini biasanya kalau dari anggota-anggota ini, mereka juga bawa anggota baru gitu gak sih?
1: Anggotanya mempromosikan ke temennya.
0: Iya.
1: Banyak yang kayak gitu. Jadi seru sih, mereka tuh sering kayak bawa rombongan. Dulu ya satu geng sekolah gitu dibawa gitu. Ada juga.
2: Berarti ini kalau orang yang ikut latihan atau yang ingin memang belajar, kadang gak datang, kadang datang, ini memang harus tergabung dan juga tertulis ya di grup komunitas.
1: Ya, mereka biasanya bergabung di WA grup kami. Mm-hmm. Jadi kita selalu nginfoin setiap Sabtu pagi itu pasti diinfoin kalau nanti sore ada latihan. Nah, mereka yang luang atau lagi di Jogja gitu. Kadang kan dari luar kota juga ya, lagi di Jogja terus biasanya mereka mampir. Hmm. Gitu. Jadi emang fleksibel banget.
2: Seminggu sekali ya, Kak?
1: Seminggu sekali.
2: Oh. Kemudian kalau bagaimana nih membagi waktu kesibukan masing-masing nih? Ketika apa namanya, pasti punya kesibukan lain juga kan. Nah, ini gimana sih Kak cara teman-teman untuk membagi waktu dan berbagi ilmu juga gitu?
1: Nah, kebetulan kami berlima ya, fasilitator. Itu kami semua bekerja penuh waktu juga ya, full timer. Juga jadi ya karena itu jadi kita ngadainnya di Sabtu ya. Sabtu terus kita juga bagi-bagi, jadi misalnya Sabtu tuh kan ada kadang ada event kantor gitu ya, jadi kayak kadang gantian juga kita. Jadi berbagi gitu.
2: Berarti ketika satu kelas ya, berarti kan ada beberapa sesi.
1: Dua sesi
2: anak, sesi dewasa ya. Ini satu sesi itu tutornya sama atau beda sama yang nanti?
0: Sama sih,
1: sama. Satu hari itu sama.
0: Cuma mungkin gantiannya yang di depan ya, Mbak Titah ya.
1: Yang nyontoin
0: gitu. Jadi kan nanti kan ada yang nyontoin di depan, terus ada yang nanti di belakang benerin gitu. Nah, itu biasanya kita gantian di situ.
2: Dan pasti itu dari jam segini sampai jam segini teng selesai gitu ya?
1: Iya, biasanya satu jam.
2: Karena kan biasanya kalau orang-orang yang penasaran ingin tahu nggak ada habisnya.
1: Itu tetap kita ini ya, tetap kita apa layani juga sih teman-teman yang misalnya mau overtime.
2: Gimana sih Kak dulu kok bisa juga kerjasama sama tempat kafe itu sehingga bisa bersinergi latihan bersama di sana gitu-gitu?
1: Jadi dulu awalnya saya sih yang apa ikut kelas yoga meditasi di Savasana itu kan memang ada kafe dan juga dia banyak kelas yoganya dengan Mas Danang pemilik kafenya. Jadi waktu itu ngobrol sama Mas Danang, terus Mas Danang ngomongin soal meditasi di budaya Jawa, terus kayaknya itu lewat nari klasik ya Mbak gitu. Terus kayak iya Mas, coba buka aja kelas di sini. Terus boleh Mas, tapi karena saya bukan profesional dancer, maksudnya sekolah tari gitu ya, jadi saya pengennya sharing aja gitu, jadi dengan komunitas yang gratis aja ya Mas, aku bilang gitu. Terus akhirnya udah langsung sampai sekarang 4 tahun.
2: Biasanya kalau orang-orang datang itu berapa sih Kak? Dari berapa jumlah sampai berapa?
1: Kalau di Savasana itu 15 itu pernah. Itu dan itu udah full ya. 15 orang full. Gitu.
2: Berarti apa namanya? Ketika yang dewasa itu paling tua berapa Kak umurnya?
1: Yang dewasa paling tua 60-an ada, ibu-ibu gitu. Jadi kami semua usia,
0: Kemudian, laki-laki pun juga bisa.
2: Oh bisa, saya juga bisa ikut.
1: Bisa.
2: Tapi tariannya?
1: Putri. Karena ada beberapa yang memang pengen mengenal tari putri, dan itu nggak apa.
2: Oh gitu. Nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
2: Nah, kemudian Kak, kalau anak-anak itu mereka taunya dari mana? Kok bisa ikut gabung gitu?
1: Nah biasanya itu ada yang ibunya ya aktif di sosmed, terus nemu ada, terus kalau enggak ini banyak teman-teman dari sekolah akar rumput, itu sekolah alam gitu di Bantul, itu bisa serombongan itu ikut semua. Kayak 5 orang gitu dibawa semua, jadi emang ketok tular gitu sih.
2: Iya. Seru banget ya ternyata. Nah kemudian memperingati event 4 tahun ini apakah rencananya? Ada acara khusus atau seperti apa?
1: Ada ya. Sebenarnya kita belum publish, mungkin nanti awal Juli. Rahasia.
2: Masih secret.
1: Secret. Tapi ya secara garis besar kita pengen belajar dari komunitas sekitar kita gitu. Jadi ngangsu kawruh gitulah istilahnya. Jadi nanti entah kita bikin workshop di suatu komunitas sekitar kita kayak gitu. Jadi emang kita yang mendatangi sebuah komunitas, terus kita belajar di sana gitu. Dan topiknya masih seputar budaya ya.
2: Kemudian ini sudah 4 tahun tidak terasa. Harapan kedepannya lagi seperti apa sih Kak dari setiap tahunnya?
1: Berarti mungkin
0: harapannya semakin terkenal ya Mbak Titanya.
1: Kita ya.
2: Tapi kan awal mulai lokasinya sama terus ya?
0: Sama terus.
1: Sama.
2: Paling jauh mana sih Kak?
1: teman-teman yang gabung ya. Paling jauh dari Tempel ada, dari Kulon Progo ada.
2: Oh, jauh-jauh juga ya.
0: Dan dari luar negeri juga ada kan?
2: Oh, ada bule.
1: Iya, banyak kan bule dari mana? Daerah Kasongan itu ikut gabung biasanya. Banyak sih.
2: Berarti
1: dari
2: pakai bahasa
1: Belanda.
2: Inggris juga dong.
1: Iya, jadi dulu ada ya harus ada dua bahasa juga karena kemarin yang dari Belanda itu malah anak-anak dan dia sedih banget waktu harus kembali ke Belanda lagi karena nggak bisa ikut pameran nilai.
2: Berapa lama dia ikut?
1: Mungkin setahun ada, tapi ya itu tadi datang pergi karena kan mungkin dia nggak stay di Jogja terus ya, jadi kayak setahun ya, selama masih ada visa di Indonesia tuh dia pasti gabung ke Pameranti.
2: Oh, seru banget ya, bisa saling sharing ya. Dan apa ya istilahnya, teman-teman yang sudah bergabung ikut latihan tuh mereka gimana sih Pak, Kak, responnya?
1: Responnya kebanyakan ini sih kayak merasa diterima ya, karena emang di sini kan
0: tidak memaksa untuk menghafal.
1: Memaksa menghafal atau harus bisa. Gitu tuh enggak, jadi emang ya tadi ya masih dalam taraf mengenalkan aja gitu. Jadi memang kami malah enggak memaksa sama sekali mereka untuk langsung bisa. Jadi mereka kebanyakan senang karena merasa diterima, terus juga ada nuansa kayak ya tadi ya komunitas perempuan tuh kan sangat dibutuhkan ya untuk ngerasa aman gitu. Kita juga banyak sesi-sesi yang enggak cuma di budayanya tapi khusus untuk perempuan, misalnya kayak Sungai Kehidupan. Jadi mereka melukis Sungai Kehidupan terus kita bikin support group kecil-kecil gitu untuk sharing. Kayak gitu, ternyata itu sangat dibutuhkan dari ibu-ibu yang mendampingi kelas anak itu sampai
0: dewasa.
1: Ya, dewasa ya, seperti kita gitu masih membutuhkan juga ruang aman gitu.
2: Kita bacakan WA yang sudah masuk di 0811 2711911. Ada Leni di Yogyakarta. Selamat malam Kak, saya pengen bertanya, ketika Pameranti ini berlatih satu semester sudah menguasai satu tarian ini, apakah juga dipublish di sosial media ketika sudah bisa, dan apa sih Kak sosmednya, saya pengen tahu ketika bergabung juga bagaimana caranya, apakah ada syarat-syarat tertentu. Mohon jawabannya dari Leni di Yogyakarta. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta, Ngobrol Komunitas.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih terbaik.

0: Pendengar masih bersama kami di Persatuan RRI Yogyakarta dan masih di Ngobras Obrolan Komunitas Perjalanan 4 Tahun Komunitas Pamiranti. Dan juga masih bersama kita Kak Tita dan juga Kak Rati. Tadi ada Lenny di Yogyakarta. Pengen bertanya nih, bagaimana ketika sudah latihan, apakah dipublis juga di sosmed, sosmednya apa? Dan bagaimana kalau pengen bergabung, apakah ada caranya dan juga syarat-syaratnya? Karena kayaknya keren sekali. Ya, silakan. Ada yang pengen menanggapi?
1: Oke, kalau untuk syarat bergabung itu yang penting niat aja ya Mbak Tita ya.
2: Pengen belajar.
1: Niat mau belajar, mau datang ke Bantul, ke Savasana untuk latihan bareng. Terus kalau untuk Instagramnya, Instagramnya Pamiranti ya.
3: @Pamiranti.
0: Kemudian kalau tadi yang sudah hafal satu semester, apakah juga dipublish di ini Kak, tariannya di sosmed?
3: Kalau proses belajarnya kita sering upload video, cuman kalau untuk kayak ngepost satu tarian, full video tarian, enggak sih.
0: Berapa sih Kak? Emang durasinya?
3: 10 menit lebih. 10 menit lebih, minimal 10
0: iya.
3: menit.
0: Oh, ada pakam-pakamnya tersendiri ya Kak kalau tarian klasik ini?
3: Iya, karena biasanya dia diawali sembahan, terus diakhiri dengan sembahan, jadi itu apa durasi untuk nari intinya yang di tengah itu cukup panjang gitu.
0: Tapi tari klasik di Yogyakarta ini ada banyak gak sih Kak?
1: Banyak banget.
3: Yang kita pelajari masih yang relatif dasar. Ya, relatif terbatas juga karena kita cari yang basic yang bisa menjangkau semua orang kan gitu.
1: Menjangkau semua orang, terus kita cari di, misalnya teman-teman mau cari di YouTube tuh juga banyak gitu ya. Jadi, referensinya itu banyak.
0: Kemudian setiap tari ini ada makna tersendiri gak sih tari klasik ini?
3: Iya ada ya. Jadi kalau tari klasik secara apa ya, filosofis, maksudnya nggak masuk ke tarian itu, memang kayak lebih ke gimana kita apa confidence, terus oh ya percaya diri itu, terus kayak nggak mudah menyerah, itu sih yang mau di highlight sebenarnya, kayak proses belajar terus menerusnya itu yang mau kita bawa sebenarnya nilai itu. Terus kayak apa ya, rendah hati ya, jadi walaupun penari klasik itu tuh mereka sangat udah profesional gitu, tapi itu dilambangkan dengan kayak kita selalu melihat ke bawah kan, tatapan matanya kan gak ke penonton tapi ke bawah. Nah itu menunjukkan bahwa tetap rendah hati kayak gitu, walaupun kita sudah sepintar apa gitu menarinya, dan sebenarnya tidak pernah merasa pintar ya, karena itu tadi kayak ada selalu keinginan untuk memperdalam terus, belajar terus kayak gitu.
0: Baik, ada Rudy juga di Yogyakarta. Selamat malam Pro 1. Saya pengen bertanya, tari klasik ini apakah identik dengan perempuan saja? Apakah ada juga tari klasik khusus laki-laki? Kemudian saya pengen bertanya, ketika di nikahan saya datang, ada apa tari edan-edanan atau apa itu, apakah juga tari klasik juga? Rudy di Yogyakarta.
1: Kalau untuk tari klasik yang kakung juga ada, yang laki-laki juga ada. Itu juga malah ada jenisnya ya Mbak Tita, ada yang
3: alus,
1: alusan gagah. Sama gagahan. Itu malah yang laki-laki malah ada dua versi, kalau yang perempuan kan sama ya, relatif sama gitu.
3: Kalau tari edan-edanan juga ya, tari tradisi Jogja juga ya, untuk kayak mengusir apa yang jahat gitu kan, untuk misalnya
1: petaka.
3: Malapetaka kayak gitu.
0: Keren banget ya. Kekayaan Yogyakarta ini memang tiada
3: selalu
0: habisnya.
3: Ada artinya,
1: ada artinya, filosofinya.
3: Jadi bukan sembarang bergerak, tapi kayak ada maknanya.
0: Tapi kalau teman-teman yang gabung di komunitas ini, mereka apa ya, gesturnya gimana sih Kak? Apakah mereka langsung bisa mengikuti gerakan tariannya atau ada prosesnya Kak?
3: Beragam banget.
1: Beragam
3: ya.
1: Tergantung jadi, orang.
3: Karena ada yang memang mungkin udah luwes ya, maksudnya kayak apa ya,
1: biasa menari,
3: biasa menari, biasa mengikuti gerak, itu kan berbeda dengan yang mungkin tidak pernah sama sekali itu. Jadi makanya itu, karena kita memang terbuka untuk semuanya, jadi ketika yang datang berbeda-beda ya kita harus menerima itu juga gitu, tidak bisa yang terus menyamakan semua gitu.
0: Kalau tadi kan disampaikan ada yang dari bahkan luar daerah atau luar negeri, mereka ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak ketika ikut menari gitu?
1: Kalau kesulitan tuh kayaknya enggak sih ya. kalau selama aku memandang itu, cuma mereka merasa
3: beda.
1: Beda. Bedanya itu ya apa yang mereka lihat itu ternyata saat dilakukan tidak semudah itu, gitu kan?
0: Berarti,
1: karena kan harus menyinkronkan dari kepala, tangan sampai ke kaki.
0: Iringan juga.
3: Kesabarannya itu juga diuji.
1: Di tari klasik itu kesabaran benar-benar diuji karena dia ada irama lambat gitu. Nah biasanya teman-teman itu mulai gak sabar itu kalau sudah masuk ke irama lambat. Jadi pengennya cepet-cepet ngikutin iringannya. Kalau harusnya lambat karena iringannya agak cepet jadi ikutan cepet gitu.
0: Oh, kemudian kalau pas praktek itu apakah langsung dengan musik apa tarian gerakannya dulu kak yang dipahamkan ke teman?
1: Diperkenalkan dulu ragam-ragamnya gitu dari dasar, terus nanti kita contohkan ragam. Misalkan ragam satu itu sudah dicontohkan, terus nanti kita mulai dari tangannya dulu, kepalanya dulu, kakinya dulu, baru nanti bareng semua, baru nanti
3: pakai musik.
0: Baik.
1: Jadi step by step.
0: Memang seru sekali ya, karena mereka kan bergabung karena sudah tertarik, sudah suka. Jadi lebih mudah untuk apa ya, menerima walaupun perlahan-lahan. Nah, ini kan memang kalau orang yang memang sudah menutup diri, aduh aku gak suka, sulit, pasti yang susah juga gitu ya kak ya. Ini malam hari ini waktu kita terbatas sekali kak, mungkin sebelum kita tutup ada yang pengen disampaikan gak sih kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta? Monggo.
3: Oke, mungkin ini ya kayak budaya apa Jogja itu beneran kaya banget. Terus dengan nilai-nilai yang luhur gitu tuh, memang apalagi di suasana seperti saat ini itu memang cukup menyelamatkan diri sendiri sih, paling enggak, maksudnya untuk tetap waras, terus tetap taulah ya, terus juga tetap apa ya mindful ya gitu, dan tetap kritis juga. Itu saya merasa terbantu dengan ya belajar budaya gitu. Dan mungkin bagi teman-teman pendengar Pro 1 mungkin kalau misalnya tertarik gitu untuk mempelajari tentang budaya Jogja gitu, misalnya pengen mencoba dulu tari klasik Jogja sebelumnya nanti mungkin pengen join ke sanggar yang lebih serius gitu, bisa mungkin mencicipi dulu tarian di Pamiranti gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Tita. Kak Ratih, ada yang pengen disampaikan?
1: Ya, kalau dari aku tetap mengingat budaya kita, kalau tidak dari kita, dari siapa lagi. Terus sama seperti Mbak Tita, kalau ada teman-teman yang tertarik dengan belajar di tari klasik Yogyakarta, boleh banget bergabung di Pamiranti setiap hari Sabtu. Nanti bisa follow dulu IG-nya, terus DM mungkin kalau misalkan mau di-share
3: link pendaftaran.
0: Baik. Ada yang mau disampaikan ke anggota mungkin yang baru dengerin?
1: Tetap semangat.
3: Ya mau ngucapin terima kasih ya, karena perjalanan sampai 4 tahun ini tuh kayaknya gak akan terjadi kalau gak ada anggotanya ya kan. Karena komunitas tuh kuncinya di anggotanya sih. Jadi senang banget
1: support kita itu dari teman-teman anggota.
3: Yang bikin semangat, karena semangat. Kan apa, kita sebagai apa ya pengajar tuh juga fasilitator tuh kalau apa pasti naik turun ya, apalagi kita sifatnya volunteer, itu tuh naik turun banget untuk energinya gitu. Tapi dengan ya teman-teman anggota yang terus bertahan, terus juga mereka terus pengen belajar dan happy gitu di Pamiranti, jadinya kita bisa bertahan juga sampai 4 tahun.
0: Oke. Terima kasih Kak Tita dan juga Kak Ratih sharingnya malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan ilmu yang dibagikan menjadikan ilmu yang bermanfaat.
3: Amin.
0: Dan menjadi spirit atau semangat bagi warga masyarakat untuk saling menjaga budaya dan juga merawat warisan dari nenek moyang kita. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, dan salam sehat buat teman-teman anggota komunitas semuanya.
3: Terima kasih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta juga terima kasih atas atensi Anda malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta Ngobrol Komunitas. Selamat malam, selamat mendengarkan acara kami selanjutnya.

Pendengar pasti kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musikal buat dari Van Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Pendengar, kita membahas mengenai makanan lagi. Makanan yang bisa dibuat para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta itu apa sih? Ceritakan sama Rifa Hanafi, apapun itu makanannya dan bagaimana cara membuatnya. ...580333 ataupun 0811 271 1911, kami persilakan. Ada Bu Yesya di Alkit, Mas Hanafi, selamat malam. Kalau saya bisa membuat camilan yang terbuat dari ubi. Nah, camilan tersebut kemudian diolah menjadi bubur yang enak, yakni bubur ubi. Ada biji saladnya dan lain sebagainya. Tentu enak banget.

Lagunya ikut aja, salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Pak Bari juga, selamat malam Pak Bari. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu. Sehat selalu Pak Bari. Sambil layih-layih, kirim salam buat anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan semua keluarga.

Oke, kita hadirkan lagu-lagu terlebih dulu di Prosatu RRI Yogyakarta. Nanti pendengar yang mau telepon kami persilahkan nanti ya, tapi selepas pariwara berikut ini dan lagu-lagu dulu.

0: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
1: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
0: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
1: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
0: Betul Don.
1: Harus diperhatikan juga itu.
0: Iya Don, iya.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

0: Berikut di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Yuk monggo sudah bisa bergabung telepon malam hari ini di 580333 ataupun 0811 2711911. Boleh ceritakan makanan yang bisa dibuat para pendengar malam hari ini. Apapun itu makanannya, boleh ceritakan sama Rifa Nafi dan bagikan resepnya. Ada yang bergabung di kesempatan malam hari ini, ada Pak Suradi di Sleman. Mas Hanafi, selamat malam. Aku bisanya membuat mie instan saja. Nah, kalau mie instan gampang, sudah diracik, tinggal dimakan dengan bumbunya yang sudah lezat. Kita angkat telepon di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada siapa di kesempatan malam hari ini? Coba kita angkat di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ya. Bisa dicoba kembali pendengar di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Halo, assalamualaikum. Ya, belum bisa ya tergabung ya. Assalamualaikum. Ya, oke, kita akan hadirkan lagi yang pengen telepon. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ini dengan Bu Satilah ya?
1: Iya.
0: Oh, sehat Bu kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, Bu Satilah, makanan yang bisa dibuat Bu Satilah itu apa sih?
1: Kalau dari singkong tuh buat getuk yang sangat mudah.

0: Ngambil ngambil UPI terus, ntar atau udah itu matang tangkuk, terus diangkat, ditumbuk sampai halus. Nah nanti kalau udah halus itu kan namanya udah jadi gethuk. Nanti tergantung selera mau dibuat manis atau yang gurih, tinggal kalau yang gurih dibikin tambahin garam sama kelapa, kalau yang bikin manis tambahin gula dan garam sedikit gitu. Kalau maunya digoreng ya terserah, tergantung selera masing-masing gitu.
1: Oh, namanya apa tuh Bu itu? Kuliner itu namanya apa?
0: Gethuk.
1: Oh, gethuk asale saka telo.
0: Iya, gitu.
1: Olah. Bikinnya susah berarti ya, Bu, ya?
0: Ya, susahnya mengambil ketelannya dari dalam tanah.
1: Oh. Ibu banyak berarti di ladang ketelannya?
0: Kalau sekarang enggak sih, enggak menanam.
1: Oh, berarti harus beli ya, Bu, ya?
0: Kalau pas menanam itu ya ada di kebun.
1: Gethuk itu tahan lama enggak sih, Bu?
0: Ya, kalau enggak digoreng ya enggak tahan lama.
1: Oh, harus digoreng.
0: Anu satu hari sampai malam. Ntar kalau malam belum habis ya, kalau besoknya udah ini udah
1: enggak enak.
0: Ada
1: jamur.
0: Kelamat-kelamat ya.
1: Oh.
0: Kalau enggak jamurnya belum.
1: Oh. Nggih, Ibu, ini ada lagu pilihan malam hari ini. Aiga Deliot, Layu Sebelum Berkembang, Cinta Suci Panbers, Bajiluk Ba Benyamin, R. Kartolo Gadis Pujaanku. Pengen yang mana, Bu?
0: Cinta Suci Panbers.
1: Anje, dikirim ke Kem Sinten, Bu. Monggo.
0: Kirim ke Kem Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti yang kemarin udah. Bu Mawar Kuning, Bu Wigati, Bang Ibul, Mas Rianto, Pak Rimbang, Pak Rutpa, Bu Cikraito, Eka Gem semuanya aja. Terus tetap sehat, semangat, Kak Kemasan Api, Sugeng Aye Karyo, ngantos paripurna, tetap sehat, semangat, lancar, rezeki, ngaten mawon.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk Anda pengen bergabung di 580333 atau 0811271911. Kalau Bu Satilah tadi bisa bikin apa namanya gedok, pendengar lainnya boleh ceritakan sama Riva Hanafi bisa bikin apa. Kalau Pak Suradi di Sleman tadi bisa bikin mie instan. Nah, kalau itu mah sudah gampang ya, sudah tinggal mana si air sama diracik bumbu-bumbunya gitu aja. Tapi kalau tadi cemilan gedok itu susah juga itu caranya. Prosesnya ribet dan juga memang milih beli saja kalau Hanafi ya. Tapi enggak apa-apa kalau bisa bikinnya, itu suatu keahlian. Nanti bisa dijual atau dibikin ketika ada acara. Tentu bisa menjadikan salah satu bakat tersendiri. Oke, ada yang pengen gabung lagi? Nanti kami berikan kesempatan. Sekarang kita ke lagu-lagu dulu di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Banyak sekali adat pernikahan Jawa yang kita ketahui dengan segala keunikannya. Namun, pernahkah kalian mendengar tradisi pernikahan Jawa bernama Gendong Manten? Tradisi ini dinamakan Gendong Manten karena memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggendong pengantin pria pada saat melewati jembatan. Mengapa begitu? Dilansir dari panturapos.com, sesuai dengan namanya Gendong Manten, tradisi ini berlaku ketika jarak rumah sepasang pengantin saling berseberangan dan melewati jembatan yang diyakini memiliki pantangan jika diinjak oleh pengantin pria. Maka dari itu, pengantin pria harus digendong saat melewati jembatan tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini oleh warga Tegal dan sekitarnya.

Informasi kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Diva Navi berikan kesempatan kepada para penelpon yang ingin bergabung di 580333. Kami berikan kesempatan. Boleh ceritakan sama Diva Navi makanan yang bisa dibuat para pendengar Pro 1 itu apa saja sih? Berikan resepnya dan caranya membuatnya bagaimana? Ada di Yogyakarta, selamat malam. Ada Yanu. Mas Navi, aku bisa bikin yang namanya bakso. Resepnya gampang. Tinggal beri bakso yang sudah jadi, bikin kuahnya pakai bumbu-bumbu, tentu enak sekali. Bedanya sama instan apa ya? Tentu harus bisa yang bikin sendiri dong. Karena makanan itu sangat enak dan juga menjadi cita rasa di setiap lidah warga Indonesia. Oke, masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini menemani Anda.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, pendengar masih menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album. Masih Rifana Fitemani dengan playlist Pro 1 malam hari ini. Dan Anda juga masih bisa bergabung menyatu di malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Kita bacakan yang sudah bergabung via WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ada siapa di grup WhatsApp-nya ya? Ada Mbah Muslimin, selamat malam Mbah Muslimin. Ada Bu Atun Trisik juga, malam juga. Ada Mas Wigi Angkoro. Ada juga Pak Rejo Sulis, selamat malam. Anda masih bisa menyatu di Ruang Rindu malam hari ini di 580333 atau 0811271111. Di kesempatan malam hari ini masih kami temani dan Anda masih bisa bergabung

monggo silahkan bergabung di 580333 ataupun 0811271911. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Baik. Ada di malam hari ini Bu Harik di Bantul. Selamat malam Mas Hanafi. Baru dengerin Persatuan di Yogyakarta. Aku bisa bikin makanan tradisional yang enak-enak. Ada bikin kue putu, ada bikin kue klepon dan lain sebagainya. Kirim salamnya buat Mas Hanafi dan pendengar Persatuan di Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ada juga malam hari ini yang sedang mendengarkan Bapak Handoko, selamat malam juga. Mas Hanafi, request lagunya Bisa Bisikan Mesra. Salamnya buat semua pendengar Persatuan di Yogyakarta. Aku bisa bikin sate katanya. Oke deh. Salamnya buat semua pendengar Persatuan di Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, hadir koleksi lagu-lagu malam hari ini menemani kebersamaan Anda dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan.

satunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Berikan pasti kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kita bacakan yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen. Tolong diputarkan bisikan mesra. Sampun nyimpanji bisikan mesranya. Mau kirim salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, dan Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti Dinogo Tirto, Bu Wigati, Pak Hadi Dipundong, dan juga Pak Beni. Ada juga kirim salam buat Pak Yuliarta, Pak Ramadan, dan juga Mr. Julai. Ada juga buat Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada juga salam-salamnya buat Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, dan juga Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Selamat bertugas buat Mas Hanafi, semoga selalu diberikan kesehatan. Ada juga selamat malam kirim-kirim salamnya malam hari ini buat Mbak Erna Sintan Rahayu juga, dan juga buat Mas Widodo, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Deddy Iskandar, ada Theo Yudhistira juga, Mas Ardi di Klaten Timur, dan Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Hendro, Kang Gilas, dan buat Mama Lydia. Mas Hanafi, selamat bertugas malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, pendengar yang ingin bergabung di telepon, ini memang sedang terjadi kendala teknis ya teleponnya. Coba, bisa dicoba juga di telepon WA-nya di 0811-2711-911. Ceritakan sama Rifa Nafi, makanan ataupun kudapan yang bisa Anda buat dan resepnya bagaimana. Ceritakan sama Rifa Nafi di 0811-2711-911. Oke, masih kami temani di malam hari ini album lagu-lagu playlist Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar pasti kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musikal Bu Mbak Christine. Tadi udah Hanafi bacakan ya Mbak, lagunya juga udah Hanafi putarkan. Terima kasih juga yang sudah bergabung dan mohon maaf tadi kalau belum bisa ngangkat telepon-telepon para pendengar Pro 1 karena memang baru error ya. Semoga besok sudah bisa tertangani dan bisa mengangkat telepon bagi para pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di ruang rindu. Nanti malam pukul 24 akan di-restart oleh teman-teman teknik untuk kembali agar telepon bisa lancar kembali. Terima kasih pendengar, terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Nanti masih kami temani dengan ragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta. Rehat malam.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tau banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Pendengar, masih kami temani di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, dimanapun Anda berada, menuju Malioboro 2026, pemasangan portal dan juga transportasi ramah lingkungan segera dimulai. Nah, ini memang Pemda DIY bersiap melakukan penataan ulang secara komprehensif di kawasan ikonik Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta, dijadwalkan mulai November 2026. Program ini meliputi pemasangan portal pembatas jalan, penataan parkir, penguatan sistem transportasi ramah lingkungan, serta rekayasa akses bagi warga sekitar ring dalam. Saat ini di Sub DIY terus menggencarkan tahapan sosialisasi guna memastikan kelancaran teknis di lapangan.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dari Yogyakarta, dongkrak okupansi hotel. Sejumlah hotel di Kabupaten Bantul terus berupaya memutar otak dalam meningkatkan okupansi hotel dan perputaran ekonomi di tengah landainya daya inap. Satu hal yang memang harus dilakukan, hotel-hotel di Kabupaten Bantul terus berupaya. Ini menurut operation terkait dengan berbagai macam wisata ini dilakukan, okupansi hotel ini dilakukan dengan berbagai macam skema. Salah satu yang disampaikan di kesempatan tersebut dilakukan oleh Little Tokyo Jogja Hotel di Kapanewon Lingo, Kapanewon Bantul. Ini juga menyampaikan bahwa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Bantul, Yohanes Hendra, salah satu upaya meningkatkan okupansi hotel dan juga perputaran ekonomi yakni dengan menggandeng berbagai macam komunitas untuk terus hadir dan juga meramaikan pangsa pasar hotel di daerah Bantul tersebut.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Taukah Anda seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi seperti seragam militer NATO.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini. Dan juga informasi pemerintah kota Yogyakarta, pendengar, meningkatkan upaya dalam menekan volume sampah yang mencemari aliran sungai di wilayahnya. Langkah tersebut diambil demi menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga turun langsung memimpin patroli sampah menyusuri Sungai Gajah Wong menggunakan perahu motor.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasut. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama dan matilah yang orang kaya tadi.

Garut, sesudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Jogja pagi ini. Dari Farafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda dan beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya di program-program Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kami juga akan hadirkan Jogja Menyapa pagi ini. Dan tentu program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta akan hadir sesaat lagi. Mi temani dengan koleksi lagu islami jelang Mutiara Pagi.

0: يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabat. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan. Pagi ini alhamdulillah kembali berjumpa di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI. Dan nanti bisa bergabung berinteraksi di 580333 ataupun 0812711911. Pagi kali ini dengan topik menarik pendengar, pilar-pilar perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Umar Said Prawoto SHG MKM, Manajer Bina Ruhani Islam RSPK Umum Madiah Gambing. Di sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Umar Said Prawoto, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas.
0: Ye, kabarnya sehat Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pagi ini Ustadz mengangkat topik menarik, pilar-pilar perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1. Monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Para pendengar sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita. Mudah-mudahan kita semuanya sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalankannya. Dan kita senantiasa juga berharap mohon pada Allah, mudah-mudahan amal-amal baik kita, amal-amal ihsan kita yang sudah kita amalkan selama ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Para pendengar sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ada pilar-pilar perjalanan hidup Rasulullah yang bisa menjadi pelajaran ibrah bagi kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pilar-pilar itu sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu tentang iman, hijrah, dan juga jihad. Dan itu merupakan trilogi perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dengan para sahabat yang awal-awal perjalanan kehidupan beliau di Mekah. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi saya baca di dalam surah At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Para pendengar sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah seorang diri. Beliau dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan kesabaran satu demi satu penduduk Mekah diajaknya untuk beriman bahwa tidak ada ilah yang patut untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Pertama dan utama sekali yang diajak oleh beliau, orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Beliau orang terdekat Nabi. Dan Khadijah inilah menjadi wanita pertama yang menjadi muslimah. Kemudian setelah Khadijah, Nabi juga mengajak putri-putri beliau dan juga saudara sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu usianya masih belia. Demikian juga Nabi mengajak salah satu anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, dan diteruskan juga orang-orang sahabat-sahabat beliau yang terdekat seperti Abu Bakar Siddiq dan juga Utsman bin Affan. Nah, sedikit demi sedikit bertambahlah jumlah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah termasuk paman beliau sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak hanya menolak mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang patut untuk disembah dan Muhammad adalah utusannya, tetapi pamannya beliau ini, Abu Lahab ini, tetap dengan aktif tanpa kenal lelah berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Dalam sejarah dikatakan berbagai macam cara mereka lakukan, baik itu ditujukan kepada Nabi langsung maupun kepada para pengikut beliau. Mula-mula dengan cara menghancurkan karakter Nabi. Nabi dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai orang gila, dan bahkan pemecah belah masyarakat Mekah pada waktu itu. Mereka menuduhnya sebagai pembohong yang mengaku-ngaku mendapat wahyu dari langit. Nah, ini tujuannya adalah agar orang-orang Mekah itu menjauhi dan tidak mempercayai ucapan Nabi. Padahal tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Tetapi hal itu pun tidak membuat surut semangat orang-orang untuk mengikuti beliau. Teror fisik bagi beliau maupun pengikutnya, dikatakan dalam sejarah itu beliau pernah dilempari waktu sedang berjalan. Bahkan pernah ditimpa dengan kotoran binatang waktu beliau sedang bersujud di Masjidil Haram. Sahabat-sahabat Nabi yang lemah itu diancam untuk disiksa, bahkan dibunuh jika tidak kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan ancaman itu benar-benar mereka laksanakan. Nah, di dalam sejarah, antara lain ada keluarga Yasir. Yasir dan istrinya, Sumayyah, itu pernah disiksa dan kemudian dibunuh secara keji. Yasir dan istrinya ini sebagai syahid maupun syahidah pertama dalam sejarah Islam. Nah, inilah beberapa hal yang di dalam perjalanan kehidupan Nabi itu untuk mempertahankan keimanan itu demikian beratnya. Nabi dan para sahabat, bahkan orang-orang yang mendukung beliau, misalnya karena alasan keluarga, sekalipun tidak beriman seperti paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib, itu pernah dikucilkan selama beberapa tahun oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, Nabi dan juga para pengikut beliau awal ini bahkan sampai terpaksa menyingkir ke pinggiran kota Mekah dan hidup di dalam kesulitan ataupun penderitaan. Kepanasan, kedinginan, juga mengalami kelaparan yang tiada terkira. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang menyerah kalah karena takut tekanan itu. Inilah kekuatan iman yang ada pada waktu itu. Nah, pada akhirnya setelah orang-orang kafir itu berebut, maka mereka bertekad untuk membunuh Nabi. Barulah Allah kemudian memerintahkan kepada beliau ditemani Abu Bakar untuk hijrah ke Yasrib atau di kota Madinah sekarang ini, sebuah kota yang terletak di sebelah utara Mekah yang kemudian dikenal dengan nama Madinatun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar. Jadi ini untuk mempertahankan keimanan, perjalanan kehidupan Nabi itu bersama para sahabat. Untuk mempertahankan keimanan itu perjuangannya luar biasa. Dan sebuah keyakinan yang kuat di dalam kehidupan itu, keyakinan kepada Allah, Allah pasti akan membersamainya, Allah pasti akan menolongnya. Rasa ketakutan, rasa kesedihan itu menjadi hilang karena keyakinan yang kuat dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat serta para pengikut beliau bahwa Allah bersama dengan mereka. Nah, inilah keimanan. Yang kedua, pilar-pilar kehidupan Nabi itu adalah hijrah. Dan hijrah ini adalah bukti juga dari konsekuensi dari sebuah keimanan. Dan setiap orang yang mengaku beriman, ini harus selalu siap untuk menghadapi segala ujian dan tantangan. Ujian ini sebuah keniscayaan dalam perjalanan kehidupan kita. Selama hidup di dunia ini, ujian demi ujian itu pasti akan Allah berikan. Ada ujian yang itu hal-hal yang tidak kita suka, kita benci, tapi juga ada ujian yang memang kita menyukainya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan sungguh kami akan menguji kalian semuanya dengan keburukan dan kebahagiaan sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Demikian juga di dalam surah Al-Ankabut di awal-awal ayat 2-3, Allah juga memberikan penegasan kepada kita semuanya dengan firman-Nya, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah orang-orang yang benar imannya, dan sungguhnya Allah juga mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi ini sebuah konsekuensi, salah satu ujiannya adalah meninggalkan rumah, binatang ternak, dan semua harta yang bahkan bagi sebagian kaum muslimin juga meninggalkan sebagian anggota keluarganya. Ini merupakan ujian yang amat sangat berat. Apalagi kemudian mereka harus pergi ke utara secara sembunyi-sembunyi, menempuh perjalanan yang cukup jauh, ratusan kilometer, hanya dengan mengendarai unta, bahkan juga ada yang sampai berjalan kaki. Dan semuanya itu mereka lalui dengan penuh kesabaran dan tawakal demi mempertahankan, menyelamatkan keimanan mereka. Kita bisa bayangkan betapa berat ujian pada waktu itu. Perjalanan yang demikian sangat jauh dari Mekah ke Madinah itu tidak kurang dari 500 km. Perjalanan yang sangat jauh hanya ditempuh dengan perjalanan kendaraan yang sangat sederhana sekali. Jadilah sebuah perjuangan yang berat untuk mempertahankan keimanannya. Nah, mereka sampai melakukan itu kan diperintahkan oleh Allah, dan mereka ingin mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Dan memang namanya kebebasan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Nah, setelah ujian hijrah, pilar kehidupan nabi yang lain adalah harus berjuang menghadapi perlawanan diam-diam orang-orang munafik. Ya. Perlawanan terbuka, musuh-musuh yang datang dari Mekah dan sekutu-sekutunya itu demikian besar. Ya. Nabi dalam cara juga memimpin para sahabat berjihad, yang dalam hal ini berperang menegakkan kalimat Allah. Ada orang yang besar itu ada Uhud dan juga perang-perang yang lain. Nah, para pendengar sekalian, jadi kaum muslimin dari Mekah yang muhajirin dan juga kaum muslimin dari Madinah itu saling tolong-menolong, saling bahu membantu, ya, saling bahu berjuang, membahu berjuang tanpa mengenal lelah, hingga akhirnya tidak lebih dari sekitar 8 tahun terhitung Nabi hijrah, Mekah itu dapat dibuka kembali dan dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir, sehingga dikenal dengan Fathul Mekah. Nah, maka kemudian Nabi menyatakan tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun toh demikian, dalam keadaan seperti itu, wajiban dari satu negeri ke negeri yang lain tetap berlaku bila kondisi yang kita alami itu mengalami satu kesulitan yang berat. Misalnya seorang muslim secara individual atau umat muslim secara kolektif tidak lagi mendapatkan kebebasan dalam menjalankan dan menyiarkan agamanya, maka seseorang muslim itu wajib hijrah. Ya. Bila mana di negerinya sendiri dia tidak dapat mempelajari ajaran agamanya. Demikian menurut Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manat. Nah, kemudian bila hijrah secara fisik tidak harus selalu dilakukan, maka hijrah maknawi inilah yang harus selalu dilakukan. Ini penting kesempatan itu diri kesihkan menuju ketahuan. Jadi kita sudah saatnya harus berubah, berpindah. Kalau masih ada sifat-sifat perilaku-perilaku kesyirikan dalam diri kita, maka kita harus hijrah dari syirik kepada ketauhidan, dari kekufuran kepada keimanan, dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah, dari riak ingin mengharapkan pujian, sanjungan dari orang lain, kita harus hijrah kepada diri yang ikhlas, tulus, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, dari ketakaburan kepada tawaduk, tidak sombong, ya, dari kemalasan.

0: Demikian pula juga jihad, ya, dalam arti kemudian kalau diartikan misalnya jihad dalam arti perang secara fisik tidak harus selalu dilakukan, ya, tergantung kepada situasi dan kondisi maupun tantangan yang ada. Maka jihad dalam arti mengerahkan semua kemampuan secara maksimal yang kita miliki pada jalan Allah tetap harus kita lakukan. Memang perjuangan ini tidak mudah, apalagi kita berjuang untuk melawan diri kita sendiri dari hal-hal yang menghalangi diri kita untuk dekat dengan Allah, maka diperlukan jihad, perjuangan, mujahadah yang sungguh-sungguh untuk mengatasi hal-hal yang bisa menghambat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, maupun juga dari luar diri kita, yaitu orang-orang yang berusaha menghalangi di dalam kita menjalankan kepada Allah. Maka di dalam kehidupan kita ini, jihad dengan harta, dengan ilmu pengetahuan, dengan sumbangan pemikiran, dan potensi-potensi lain yang kita miliki pada jalan Allah dalam arti yang luas tetap harus kita lakukan. Berjihad menciptakan satu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ya. Berjihad untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan. Berjihad mencerdaskan bangsa. Berjihad memerangi kedzaliman, maupun juga berjihad mensukseskan, ya, di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah beberapa pilar sekurang-kurangnya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Semoga ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa di dalam menjalani kehidupan sekarang pun, kalau yang namanya mempertahankan keimanan harus tetap kita lakukan. Kemudian hijrah dalam pengertian maknawi juga harus dilakukan, demikian pula perjuangan. Demikian, semoga memberikan pengantar yang cukup untuk kita semuanya.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Ini beberapa penanya sudah bergabung di line telepon. Kita sapanya Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Sehat ya kabar ya?
2: Alhamdulillah, minaringan sehat. Mugi panjang sekeluarga, kru RRI, Pak Ustaz sekeluarga, ugi pendengar sianipun minaringan sehat selalu. Amin.
1: Amin, amin. Monggo eyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini mau matur tanya, tadi panjenengan pengandikan bahwa kira-kira jarak Mekah Madinah itu 500 kilo. Padahal sekarang dibikin sudah jalannya mulus. Saya bayangin pada waktu itu dari Mekah ke Madinah itu Pak sudah pakai bis lancar tuh, bayangin di kanannya itu, di kanan kirinya tuh gunung-gunung seperti itu, tandu seperti itu, saya tuh nangis sih, bayangin Kanjeng Nabi dulu gimana gitu. Terus di sini yang mau saya tanyakan tentang Surakoh. Surakoh itu pada waktu itu apakah memerangi Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam rangka perjalanan hijrah ataukah dalam peperangan setelah hijrah? Saya mohon penjelasannya. Dan apakah Surakoh itu langsung beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Apakah seperti itu? Saya mohon penjelasannya, kok Kanjeng Nabi itu pernah mengandikan bahwa Surakoh itu kamu besok akan jadi raja menggantikan Raja Kisro. Saya mohon dijelaskan ya tentang Surakoh. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti atau Eyang Siti yang sudah bergabung di program Mutiara Pagi. Ustaz, kita akan jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Ustaz. Baik, pendengar tetap bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro Satria RRI Yogyakarta. Dan pagi ini masih bersama kita dengan topik menarik, pilar-pilar perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Ustadz Umar Said Prawoto SHG MKM, Manager Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping. Baik Ustadz, kita tanggapi pada nanya yang sudah bergabung tadi Ustadz, monggo.
1: Ya. Ya, terima kasih Bu Siti di Malontapan. Jadi memang perjalanan ketika beliau hijrah itu demikian heroik dan perjuangan yang luar biasa. Seperti yang Ibu sampaikan, mungkin bagi para pendengar yang sudah pernah umroh atau baru saja menaikkan ibadah haji, kita menyaksikan betul, membayangkan betapa berat perjalanan hidup beliau itu ketika harus hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya tidak kurang dari 500 km itu. Jauh sekali. Naik, kalau sekarang naik bis saja beberapa jam gitu ya. Mungkin bisa 5 jam atau berapa itu ya. Itu baru sampai. Ya, meskipun sekarang sudah ada kereta cepat ya, lebih cepat lagi. Memang perjalanan tadi ketika beliau hijrah itu ada seseorang yang namanya Suraqah ini yang terkenal karena masalah berhasil melacak jejak ya apa Nabi yang ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Namun setiap kali akan mendekat itu dengan kudanya, itu kudanya terperosok ya ke dalam pasir sehingga ia terjatuh beberapa kali ketika harus mendekat itu. Kemudian secara singkat saya sampaikan, akhirnya Suraqah ini menyadari bahwa ada satu perlindungan yang gaib untuk diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa besar hadiah yang diberikan itu ketika berhasil membunuh Rasulullah itu. Dan di dalam sejarah Suraqah ini akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kemudian ketika Fathul Mekah ini beliau diberikan jaminan, artinya tidak kemudian dibalas atas perilaku-perilakunya terdahulu. Jadi itulah mungkin secara singkat ya apa saya sampaikan pada Ibu Siti di Bangunan untuk beri pelajaran kepada kita. Memang itu salah satunya ya, salah satu seorang yang gigih pula ketika harus mengejar Rasulullah saat beliau itu hijrah ya, dan akhirnya juga gagal. Dan di samping itu juga pelajaran yang lain bahwa ketika ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau sama Abu Bakar ini sedang berlindung dalam gua, orang-orang bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini melihat ke atas dan melihat betul orang-orang kafir Quraisy itu terus mengejar. Bahkan di dalam keadaan semacam itu beliau mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah pasti akan melihat Rasulullah bersama dirinya. Kalau seandainya Rasulullah terbunuh, maka Islam menjadi padam. Tapi kalau dirinya sendiri yang terbunuh, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya Rasulullah yang terbunuh, ini Islam menjadi padam. Rasa kegelisahan, kesedihan itu kemudian disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi menenangkan sahabatnya itu dengan ucapan yang sudah sangat masyhur, wahai Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah satu ungkapan keimanan yang demikian kokoh, demikian kuat dalam diri beliau. Keyakinan yang penuh bahwa Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya ini dianiaya. keyakinan bahwa Allah pasti bersama dengannya, pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan inilah pelajaran yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Kekuatan iman ini memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam menjalani kehidupan. Ini sebuah keyakinan bahwa semua hal yang kita alami, yang kita rasakan, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Allah sudah menuliskannya. Dan kalau Allah sudah menolong, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mencelakai dirinya. Inilah sebuah keyakinan yang kuat pada diri beliau, dan juga harus tertanam pula ini bahwa memberikan di mana ada masalah. Demikian Mas Hanafi, jawaban singkat dan memberi pelajaran buat kita.
0: Baik. Terima kasih Ustadz, pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1. Kita sapa kembali Ustadz di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi,
0: sehat? Sehat Bunda nih, Ibu pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Hanafi.
0: Alhamdulillah, monggo Bunda nih dari Bantul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Ustaz ya. Nah, begini Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Hijrah ini adalah salah satu, saya itu sering tinggal tempat tinggal. Itu setiap kita tinggal di satu tempat itu pasti ada sifat dan tradisi sama seperti yang pakai di sana Ustaz. Seperti ini, pindah sini dah seperti ini, dan akhirnya tinggal di kamu seperti ini. Dan ketika kita mempertahankan apa prinsip kita, keyakinan kita itu, kita kadang suka terpojok. Tuh, saya pernah benar-benar dipojokkan, saya sendirian aja itu banyak orang pas ripah itu. Ya, emang yang mempertahankan prinsip itu luar biasa. Dipojokin orang banyak, tapi saya percaya dengan prinsip saya. Dan pindah tempat juga seperti itu. Akhirnya pernah, ini benar-benar saya menimpa saya sendiri musibah itu, saya prinsip itu saya pakai, benar-benar ditanjiki. Jadi saya emang soal apa merawat jenazah itu tugas yang hidup kan cuma memakamkan, mengkafani, menyalatkan, menguburkan, itu saja yang diajarkan. Itu saya terlatar ternyata diprotes orang banyak Ustaz. Benar-benar tanjung ini saya kadang kewalahan Ustaz mengatur terbit ini. Kalau kita berpindah dari sana seperti ini, apakah sebenarnya kita diberi kesempatan untuk berdakwah menyampaikan yang benar itu benar Ustaz. Ini, tapi kadang ketika kita sendiri nggak punya nyali untuk menyampaikan pendapat kita yang karena yang diajarkan seperti itu ternyata berat untuk pertahankan apa yang telah kita, apa ilmu yang kita terima. Bagaimana menghadapi orang sulit? Karena saya pindah tempat itu 4 kali Ustaz, 4 kali menghadapi kebiasaan yang sama itu. Bagaimana mempertahankan prinsip dan punya keberanian untuk menyampaikan Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nani di Bantul. Ya, ya memang dalam kehidupan bermasyarakat memang ya karena banyak orang jadi banyak pikiran, banyak pendapat, banyak juga kebiasaan satu dengan yang lain. Kalau saya pribadi menyarankan ya, memang terkait dengan hal yang sifatnya itu khilafiyah ya antara kita ini, yang memang kita harus berhati-hati. Artinya bahwa kita juga harus menghormati, yang mudah-mudahan orang lain pun juga menghormati kita. Yang penting dalam kehidupan kita ini kita menunjukkan pada tetangga kita, masyarakat sekitar kita bahwa kita ini orang yang baik. Kebaikan itu ditunjukkan dengan sikap perilaku kita. Kalau rumah kita dekat musola atau masjid, kita datangi masjid atau musola. Karena itu menjadi bagian dari sebuah tanda bahwa kebaikan itu dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah memakmurkan masjid atau musola yang ada di sekitar kita. Di situ tidak hanya sekedar ibadah mahdhah salat, tetapi ada hal-hal lain yang sifatnya kemasyarakatan yang muncul di situ. Dan kebaikan kita ini kebaikan yang semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk riya ataupun pamer dengan orang lain. Maka ketika menyikapi perbedaan itu, mudah-mudahan kita juga bisa memahami, dan mudah-mudahan masyarakat sekitar pun juga bisa memahami. Tapi kita tidak menentang, tidak menolak. Cuman untuk keyakinan saya mohon maaf tidak melakukan itu. Nah, maka inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dari Bu Nani, ya kalau tadi diceritakan sudah sampai 4 kali pindah, ya mungkin karena satu lain hal ya, sehingga begitu berat ya kok kondisinya kayak gini, nanti di masyarakat lain pun juga akan sama seperti itu. Maka kembali kepada kita bahwa keyakinan itu harus kita pertahankan, tetapi juga tidak menyalahkan, mengejek, tidak sampai membidkah-bidkahan dan lain sebagainya, mungkin kita berbeda. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh mereka. Dan hubungan kita tetap baik. Dan sampai hanya karena masalah khilafiyah seperti itu menjadi renggang hubungan antara satu dengan yang lain. Saya kira begitu. Insya Allah Bu Nani bisa untuk melakukannya. Jadi tunjukkan bahwa meskipun saya berbeda, tapi dalam hal-hal yang lain masih banyak yang sama. Jadi rasa kemasyarakatan itu masih tetap kita jaga dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar kita. Demikian, Mas Fanadu.
0: Gus, terima kasih sudah menjawab para penanya kali ini di program Mutiara Pagi. Masih ada yang pengen bergabung, kita sapa ya Ustaz ya. Satu penelpon kembali, waktu kita walaupun terbatas, tinggal 5 menit kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 RRI. Ya, terputus. Baik, kita bacakan yang di WA terlebih dahulu. Ada Pak Ade di Berbah. Assalamualaikum Ustaz. Ingin menanyakan hikmah dari kaum muhajirin dan juga ansor zaman sekarang seperti apa, karena banyak kecurigaan di kalangan kaum muslim. Mohon penjelasannya, monggo Ustaz.
1: Ini pertanyaan Pak Adi di Berbah juga bagus sekali untuk kita semuanya. Memang orang-orang yang dari Mekah itu namanya muhajirin, dan orang-orang di Madinah yang menerima, berikan pertolongan, menyambut kedatangan saudaranya itu dikatakan sebagai ansor. Jadi ini, dan Rasulullah mempersaudarakan itu. Nah, kalau kemudian dalam konteks sekarang, ya apa namanya, memang tidak mudah ya untuk menjadikan persaudaraan itu, karena namanya persaudaraan itu hal yang penting ya. Tapi kemudian kalau diperumpamakan seperti orang muhajirin dan ansor ini, sulit untuk kita dapatkan, karena sampai-sampai harta pun itu mau diberikan, bahkan sampai kalau seandainya belum mempunyai pasangan hidup atau istri pun juga mereka akan mencarikan. Harta mau diberikan itu begitu kuatnya persaudaraan yang dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor itu. Nah, kalau kita ya penuhi, ikhtiarkan semaksimal mungkin hubungan baik dengan sesama. Ya, kita jaga hubungan yang baik dengan tetangga kita, ya dengan masyarakat sekitar kita. Kita muliakan, ya kita hormati mereka, dan itu menjadi salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah kita muliakan tamu kita, kita muliakan tangga kita, ucapkan ucapan yang baik dalam kita berinteraksi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah sangat masyhur, yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifa fal yukrim jaroh fal yakul khairah. Siapa beriman Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, dan juga berkata yang baik atau diam. Ini memberikan pelajaran pada kita dalam berinteraksi, ya harus berhati-hati. Jangan sampai ucapan kata kita ini menyakitkan hati orang lain. Tetangga kita sebenarnya adalah saudara kita, ya. Kemudian tamu kita ini juga tamu Allah yang kita harus memuliakannya. Kita sambut dengan baik sehingga memberi kesan yang baik. Jangan sampai juga kita terlena dengan kecukupan yang kita miliki. Rasulullah mengingatkan kepada kita tidak akan masuk surga orang yang ketika malam hari kenyang, ya, tapi tetangganya kelaparan. Putus persaudaraan ataupun silaturahmi dan lain sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak sekali pesan-pesan Rasulullah yang bisa kita amalkan, dan ini merupakan perwujudan dari mengokohkan persaudaraan di antara kita. Ada hak muslim atas muslim yang lain, dan itu kalau dipenuhi maka akan kokohlah persaudaraan di antara kita. Kalau ada orang yang salam rujus salam, maka kita jawab dengan yang baik, dengan saling mendoakan. Wa iyadatul marid, kalau ada saudara kita yang sakit kita kunjungi, ya. Kemudian wa tibaul janazah, kalau ada yang kesripahan, ada yang meninggal, kita berusaha untuk melayatnya. Wa ijabatut da'wah, ataupun juga ketika mendapatkan undangan kita berusaha untuk memenuhi undangan itu. Maka hal yang tadi disampaikan insya Allah itu akan memperkokoh persaudaraan di antara kita, dan hilangkan di dalam tata pergaulan kita yaitu yang namanya don, prasangka yang buruk. Kemudian yang kedua, tajasus, suka mencari-cari kesalahan orang lain ataupun ghibah, membicarakan itu orang kepada orang lain yang ya tidak ada di depan kita dan lain sebagainya. Dan juga tidak boleh mengolok-olok, mengejek. Ya, itulah hal-hal yang akan merusak persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Insya Allah, kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa ditunjukkan dari sikap perilaku akhlak kita dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah mengingatkan kepada kita, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang memiliki kesempurnaan iman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah sebagai penutup di dalam kajian kita yang singkat ini. Mari kita bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita, dan insya Allah kalau Allah meridhoi, Allah menerima ibadah kita ini, insya Allah akan dapat yang positif pada perilaku dan kehidupan kita. Maka ini cerminan dari keimanan, ketakwaan yang sesungguhnya, keberadaan kita bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Kita menjadi orang yang baik, yang suka membantu, suka menolong, orang yang ramah. Disinilah kemudian akan terjalin persaudaraan yang kuat di antara kita. Mungkin demikian Mas Hanafi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Umar Said Prawoto, SAG MKM, Manajer Bina Ruhani Islam RSPK Muhammadiyah Kambing, pilar-pilar perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz, selamat beraktivitas pagi. Semoga ya, ilmu yang disampaikan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, bermanfaat di dini wa dunia wal akhir.
1: Amin.
0: Ya, selamat beraktivitas pagi Ustadz. Assalamualaikum. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1. Salam sehat, salam bahagia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo support kegiatan sesuai ini, menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
1: 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya, dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ribuan petugas sensus ekonomi siap memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman. 45 tahun perjalanan karya Garin Nugroho dipotret dalam pameran arsip. Sama saya Rifa Nafi, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Ribuan petugas sensus ekonomi resmi diterjunkan untuk memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman melalui program sensus ekonomi. Data yang dihimpun diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Koran selengkapnya bersama reporter Karin Adisa.
1: Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Sleman menggelar pencanangan sensus ekonomi di lapangan Pemda Sleman pada Jumat pagi. Program ini turut melibatkan 1048 petugas yang terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Kepala BPS Sleman, Widi Pranowo mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi sudah dilakukan sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Para petugas melakukan pendataan secara door-to-door untuk mengetahui kondisi ekonomi di tengah masyarakat.
1: Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sehingga usaha berskala besar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman.
2: Sementara, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pihaknya menyambut baik gelaran sensus ekonomi dan siap berkolaborasi dengan BPS. Dia mengaku tak mudah untuk melakukan sensus ekonomi di Sleman, terlebih dengan cakupan wilayah yang luas dengan total 86 kalurahan di dalamnya. Herda menuturkan hasil sensus ekonomi nantinya akan digunakan sebagai landasan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah.
3: Sensus ini untuk kepentingan bersama. Bagaimana memetakan kemajuan dan kekurangan kita di mana, sehingga pemerintah akan menggunakan hasil sensus ini untuk merencanakan mengadakan pembangunan negara kita ke depan. Oleh karena itu, tentu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo support kegiatan sensus ini. Kita jujur apa adanya menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jangan takut kalau nanti misalnya, kalau saya menyampaikan apa adanya, nanti beban-beban kita bertambah. Tidak.
2: Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus ekonomi. Dengan data yang akurat, hasil sensus ekonomi diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Pameran arsip-arsip leku di GIK UGM tampilkan perjalanan Karin Nugroh 45 tahun berkarya merekam Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Ulan Anita.
4: Berapapun usianya, siapapun dia akan memanggil beliau dengan Mas. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Mas Karin Nugroh.
5: Pameran Arsipelago Jalan Persemaian Garin Nugroho 45 tahun merekam Indonesia menampilkan arsip, karya audiovisual, foto, poster, artefak, serta berbagai dokumen yang merekam perjalanan kreatif sutradara dan budayawan Garin Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Menurut Garin, perayaan 45 tahun berkarya tersebut merupakan potret kecil dari Indonesia yang terus berubah. Karena itu, perjalanan berkesenian tidak berhenti pada penciptaan karya, tetapi juga membuka ruang perjumpaan dan kolaborasi yang lebih luas.
6: Ya, 45 tahun berkarya kan sebuah perjalanan panjang ya. Dan sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa perjalanan ini terlalu kecil sebetulnya, karena masalah di Indonesia dengan beribu pulau dan beribu bahasa, beribu warisan budaya yang bisa menjadi inspirasi dan pertemuannya dengan global itu begitu banyak ide, inspirasi dan catatan-catatan yang bisa diberikan oleh para seniman. Jadi 45 tahun adalah sebuah tantangan untuk terus berkarya, karena ruang-ruang berkarya, inspirasinya baik wilayah budaya maupun warisan budaya ataupun pertemuan dengan global itu tidak pernah akan habis.
5: Sementara itu, sutradara film Riri Riza menceritakan awal mula kenal sosok Garin Nugroho saat menjadi mahasiswa tingkat akhir di sekolah film IKJ, di mana Garin Nugroho menjadi salah satu asisten dosen di sana. Dari situ Riri Riza kemudian terlibat bersama mengerjakan sejumlah produksi film pendek dan dokumenter. Salah satunya series Anak Seribu Pulau yang sukses merekam Indonesia di tahun 90-an. Riri Riza pun hadir dalam pembukaan pameran Kamis sore untuk memberikan dukungan bagi 45 tahun karir Gary Nugroho di dunia sinema dan kebudayaan Indonesia.
7: Menurutku kita bisa melihat pameran ini sebagai perayaan terhadap sinema Indonesia dan juga perayaan terhadap kebudayaan Indonesia dan pastinya perayaan terhadap apa yang dimiliki Jogja sebagai kekuatan, sebagai pusat kebudayaan gitu. Saya rasa tentu saya Mas Garin adalah seorang seniman yang lahir dan banyak sekali berkarya di Jogja. Dan pameran besar pertamanya berlangsung di sini, itu adalah satu hal yang istimewa. Jadi saya datang dan mendapat banyak sekali pengalaman.
5: Pameran yang berlangsung di GIK UGM ini berlangsung dari tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026, mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif Garin yang terus berkembang melalui perjumpaan dengan berbagai komunitas, seniman, dan bentuk kesenian.
0: BNNK Bantul menggencarkan screening narkoba ke berbagai sekolah untuk mencegah potensi penyalahgunaan obat berbahaya, terutama pil sapi. Berikut selengkapnya disampaikan Aji Permono.
8: Memang kalau sistem SIL ini yang tidak pakai alat tes urin ini memang untuk bisa menjaring banyak.
9: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul menyebut bahwa penyalahgunaan obat berbahaya berjenis pil sapi masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bahkan dampak buruknya sudah menyebar ke kalangan pelajar. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah mengatakan, tren penggunaan pil sapi tidak hanya terjadi pada kelompok usia dewasa. Peredaran pil berlambang huruf J tersebut kini justru mulai merambah ke beberapa sekolah. Kondisi ini membuat BNNK Bantul terus menggencarkan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ke tiap satuan pendidikan. Selain itu, BNNK juga melakukan screening intervensi lapangan atau SIL. Secara rinci, Arvin menjelaskan, program tersebut dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada para siswa. Selanjutnya, tim rehabilitasi melakukan wawancara untuk mengidentifikasi siswa yang berisiko atau telah terpapar narkoba maupun zat adiktif lainnya.
8: Nanti kalau ada komponen-komponen yang mengarah ke dia pemakai, sudah pakai apa saja, memang ada yang rokok sama miras gitu, ada yang rokok sama pil sapi gitu. Langsung kita lakukan program rehabilitasi, jadi kita koordinasi dengan sekolah. Ya dari kuesioner itu atau dari wawancara bisa juga ada pengakuan dari anak gitu.
9: Meski begitu, program SIL belum menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Bantul. Ia pun mendorong kolaborasi dengan masing-masing satuan pendidikan agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah sedini mungkin.
8: Memang belum semua bisa terjangkau ya. Kami berharap pihak sekolah ini juga bisa kerjasama dengan kami memberitahu kalau lokasi sekolah sekolahnya itu perlu di screening begitu, sehingga kami bisa melakukan dengan harapan nanti kalau ditemui anak-anak positif narkoba itu bisa langsung kita lakukan rehabilitasi. Paling kita cuma 6 sekolah begitu. Jadi yang ditemukan ya hanya 4, 5 gitu. Nggak banyak memang, karena nggak semua sekolah meminta kita untuk screening.
9: Lebih lanjut, pelajar yang terjaring dan menjalani rehabilitasi tetap dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Pendampingan akan terus diberikan hingga anak tersebut benar-benar sembuh.

0: Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia mendorong peran aktif keluarga dan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab menurut data kepolisian, kelompok usia remaja menjadi salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Wayu Suryo melaporkan.
1: Penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini sudah lebih dari 13.000 kasus. Data kepolisian menyebut sekitar 13% pelakunya masih berusia pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN melihat sejumlah faktor penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Seperti dorongan rasa ingin tahu yang tinggi hingga rendahnya kemampuan mengelola stres akibat persoalan keluarga. Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, menekankan pentingnya peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia.
2: Kita sebagai yang orang dewasa ada sekelilingnya, orang tua ataupun orang dewasa yang peduli ataupun juga guru, itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif.
1: Jika sudah terbangun rasa saling percaya antara keluarga dan remaja termasuk dengan sekolah, Renta yakin gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
2: Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Sehingga terbuka, jujur, dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah dari berbagai permasalahan ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih cerah gitu ya. Kemudian proses pendampingan yang tepat, itu cita-cita kita yang tanah airku yang mulia yang suci bisa tercapai.
1: Di samping itu, Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Kristina, juga mendorong lembaga terkait seperti BNN agar memasifkan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
0: Pendengar, UNY dan Pemkab Kulon Progo akan memperkuat jalinan kerjasama dalam banyak bidang. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Disaksikan Pak Bupati dan jajarnya, insya Allah UNY berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi dengan Pemda Kulon Progo.
4: UNY berkomitmen meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Pemkab Kulon Progo. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perluasan akses pendidikan tinggi hingga peningkatan SDM. Rektor UNY Profesor Sumaryanto menjelaskan, komitmen ini merupakan bentuk nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam rencana pengembangannya, UNY akan mengarahkan pemekaran program studi baru di Kulon Progo yang berfokus pada bidang kesehatan, olahraga, dan juga gizi.
3: Baik dalam perspektif pendidikan, pendidikan secara umum khusus, olahraga, penyediaan beasiswa, kemudian pemekaran prodi-prodi baru di Kulon Progo yang bernuansa kesehatan, olahraga, gizi. Karena next time kami ingin Kulon Progo menjadi center of excellence-nya pembinaan terutama olahraga. Di Indonesia belum ada.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menjelaskan, kehadiran UNJ di Kulon Progo membawa dampak besar bagi perputaran ekonomi.
5: Bagaimana dengan komitmen UNJ seperti itu? Kulon Progo akan support full, Kulon Progo akan bermitra.
4: Kulon Progo, lanjut Agung, membutuhkan trigger untuk pertumbuhan ekonomi. Satunya melalui mahasiswa baru. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan petugas sensus ekonomi siap memotret kondisi usaha di Kabupaten Sleman. 45 tahun perjalanan karya Karin Nugroho dipotret dalam pameran arsip. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Dengan Persatuan RRI Yogyakarta, selamat pagi dan mengawali akhir pekan Anda ya. Dari Kota Baru Yogyakarta ini cuaca agak mendung ya, atau cerah ini, cerah berawan ya. Nah, gak apa-apa, tidak menutup kemungkinan Anda bisa bersenang-senang, berolahraga, atau menikmati akhir pekan dengan penuh semangat dan sukacita. Pendengar kami, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan hadirkan siaran sepak bola Piala Dunia untuk Anda. Yakni hari Sabtu 27 Juni 2026, Uruguay versus Spanyol di fase grup B, langsung nanti dari Stadion Gujalajara dari Amerika Serikat ya. Tentu pendengar nanti hadirkan beragam informasi sepak bola di Jogja pagi ini, dan juga tentu beragam informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Masih menemani kebersamaan Anda di program Info Anda. Tentu Anda aktivitas paginya di area kota Yogyakarta. Kami hadirkan ya dari CCTV Yogyakarta. Ini dari kawasan 0 km timur. Aktivitas pagi sudah terlihat dari para jalan kaki, anak-anak yang jogging, anak-anak muda, ataupun bagi kalangan usia. Aktivitas kendaraan bermotor juga lumayan sudah cukup ramai ya. Motor maupun mobil dan berbagai macam transportasi publik. Lih ke sebelah utara selatan Tugu Yogyakarta juga lumayan aktivitas pejalan kaki, orang yang jogging atau lalu-lalang kendaraan bermotor dan mobil ini juga ramai lancar. Pesepeda juga ada. Dan tentu menjadikan aktivitas akhir pekan yang menyenangkan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Juga kami hadirkan pagi ini yang akan berwisata di Yogyakarta. Ada informasi perakiran cuaca dari Yogyakarta bersama perakirawan Yudit BMKG untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Jakarta di mana Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas dan kegiatan Anda ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan setia kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perkiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan kabupaten di wilayah DIY. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan 07.00 WIB. Secara umum cuaca di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi DIY diperkirakan cerah berawan hingga hujan dengan potensi ringan di beberapa wilayah. Untuk pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Serta untuk malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisaran antara 60 hingga 95%, serta arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Berikutnya kami sampaikan juga untuk perkiraan cuaca di perairan DIY. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam, serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, di mana masuk dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan DIY dan mematuhi anjuran pada petugas pantai. Demikian perkiraan cuaca untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Seismologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada pergantian juga. Kita lihat juga Mikel Merino, pemain Arsenal, juga dimainkan sebagai pemain inti. Jadi kalau kita lihat penggantikan Dani Olmo yang biasanya memang jadi starter.
1: Iya.
0: Jadi mereka sepertinya akan lebih kuat di tengah, karena Dani Olmo kan tipikalnya lebih yang gelandang serang.
1: Iya.
0: Tapi Merino tipikalnya dia lebih gelandang penyimbang. Jadi kayaknya ada 3 pemain yang kuat bukan hanya dalam hal

sore, malam, hingga dini hari ini. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup di arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah bandara. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi, Yogyakarta.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hari Sabtu pagi yang indah dan menyenangkan. Kami hadirkan untuk Anda siaran langsung sepak bola Piala Dunia ya pagi ini. Dari Stadion Amerika Serikat, yakni Stadion Gudalajara. Dengan pertandingan utama.